Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Asik-asik, semakin asik, semakin juara. Perung go go go, goyang. Kita masuk sekarang Warga Dahlia di interval kedua untuk Kopi Dangdut Dahlia. Yang masih pantengin terima kasih dan juga pastinya yang baru gabung, caranya baru bangun nih langsung pantengin Radio Dahlia. Atuh nuhun ya sayang ya, jangan lupa sarapan biar well, caranya biar tidak wali lewe juga sayang. Nya pokoknya mah jangan lupa sarapan dulu ya sayang. Ada Kang Tatan Cisarante, terima kasih sudah hadir di Kopi Dangdut Dahlia ya. Digoyang katanya buat Teh Isar, Teh Elis, Jalan Peta, Teh Imas Majalaya dan juga buat semuanya Warga Dahlia aja ya. Gocenya juga buat semuanya juga. Oke deh. Yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015, terima kasih. Ibu Dede, Bojong Emas juga hadir. Ibu Dede.

di Konveksi, ada Teh Imas Rene juga selamat pagi ya. Ada Teh Sumi di Ciparai juga, hai. Dari Muhammad Toha Ngacung, cenanya sama Teh Nilam. Selamat pagi Teh Nilam. Berikutnya sama Pak Uci di Jalan Suci hadir. Udah gitu juga sama siapa nih Erlan. Ketemuan juga sama Bapak Caca. Dari Cemara juga digoyang, katanya buat semua warga Dahlia. Oke deh, di Cemara digoyang, sayang. Ada juga sama siapa nih, ada Ansa digoyang, katanya buat suami aku Pak Sopan yang lagi pak-pik-pak semangat paginya. Semangat pagi pokoknya nama kita ya, siap. Dari Rumah Bayi Bandung, AA cenanya tempat bayi terlantar di Banjaran, hoyong disapa. Halo Rumah Bayi Bandung, terima kasih sudah pantengin ya. Sehat selalu, semangat selalu ya. Wilujeng Enjing juga ini ada sama Gayatri, salam kenal dari kawasan Ki Hapit Cimahi katanya, oke. Ada Sumedang juga hadir, Tesari. Dari Anca Manik juga Kembang 014 juga terima kasih ya. Asep Awong dari Majalengka hadir. Wih, Majalengka digoyang, sayang. Asep Dapota juga selamat pagi. Dan juga ada sama Bunda Yansa hadir di kawasan Anca Manik ya. Oke Bunda. Selamat pagi Erlan, selamat pagi. Ini IRB di Riung Bandung hadir caranya. Erlan, obat nyeri beteng, rorombehen, koropok, naon, cenang. Ubarna Abi. Abi mah kan bisa jadi segala ubar. Ubar amandel, ubar koropok, ubar samilangen, ubar naon deui. Ubar karaseban ge bisa, sayang. Himapoy, selamat pagi dari Dago. Dan juga Mang Ayi dari Cigadung juga, hai. Ibu Empoy, situ Patenggang digoyang, Bu Empoy. Dari Garut, Teh Idah Wahidah juga halo. Terima kasih Teh Idah Wahidah. Pokoknya mah Garut selalu menyala ya, pantengin terus Radio Dahlianya ya. Teh Ucu Bungsu, selamat pagi. Mama Ika, enggal sehat, enggal ceria deui cenanya di dari Teh Sumi. Teh Wati cenanya di Malaysia, pantengin Erlan. Neng Kani Cibiru hadir juga, hai Neng Kani. Teh Heni, Heni Rastika, kumaha tos nyangu, tak acan. Dari Banjaran Sri Mulyati dan juga Majalaya Pasar Bingung hadir. Alah, aya geuni Pasar Bingung Kang Bobby. Bobby Rocker. Di Majalaya aya Pasar Bingung. Oh, bingung caranya. Hayang balanja tapi teu boga duit kumaha ieu. Harga nararaek heueuh. Beakeun ya, beakeun ku MBG. Kudunungan bos MBG di beakeun cenah kumaha atuh. Abi hayang meuli ieu hayam. Halo Erlan, Anissa dari Rancamanyar hadir juga, siap ya, terima kasih. Aku mah cenah udah ngenyang rumah, tinggal sarapannya belum, sok atuh gara sarapan ya. Sarapannya jangan lupa, jangan pernah di skip ya, biar pinter sayang. Ada Teh Ros, Sindang Sari, Munjul, Balenda hadir, Cisaranten juga Kang Asep, hatur nuhun pisan sudah pantengin ya. Kang Ujang Pecai, Jamali Cianjur, Nenek Ica tadi udah on air ya. Ada Sinta Cicahem juga, hai Teh Sinta. Mama Ibu digoyang, Mama Ibu soreang, pokoknya Mama Muarbiluk ya, selalu pantengin Radio Dahlia. Mama Elda hadir, hai mamaku, cantik. Ujung burung digoyang, Mama. Syamsu juga hadir, sayang. Berikutnya ada sama siapa nih Erlan? Ada Teh Nani Sukamulya Cinambo, Jalan Rumah Sakit, selalu pantengin Erlan. Mama Reva di Bumi Wangi Ciparai, pantengin juga Erlan ya. Teh Ani Baso, tanyakan Seke Honje, digoyang, sayang. Ada Hasan, Majalaya juga digocin katanya buat Mama Ika aja, oke. Teh Sati Kopo juga selamat pagi digoyang buat warga Dahlia sama buat suamiku dan juga buat anak-anak tercinta. Caranya pengen on air cara mana helse kumaha tuh zayeng. Boro-boro batu nanti ya. Teh Lisna Ratu Onde juga hadir dari Pasteur. Neng Aryani juga di Kebon Kawung ya, sambil ini jualan bala-bala, pantengin Erlan juga, asik. Ada Warung Iteng Cikutra sambil ngaladangan, sambil ditemenin sama Radio Dahlia. Tayang. Ada Juwariah juga dari Limbangan hadir, selamat pagi ya. Ada Fancil juga dari Goyang, katanya buat murang kali menuju damel di Cibolerang. Sehat-sehat terasnya, namanya Teh Rizal, cenah siap. Ada juga sama Ambu Omay Cimahi di Goyang. Ada Mamah Lilis soreang, Mamah Lilis gemoy. Sok atunya mangga, gara entre-entrean di sini ditemenin sama Erlan Magatru ya. Ada Kang Amar Permata Biru juga hadir. Udah gitu juga ada sama Teh Eli Padalarang di Goyang, Teh Eli cantik. Ada Fadil Karawaci Tangerang lagi streaming juga, siap ya. Terima kasih. Pokoknya di sini aja di Kopi Dangdut Dahlia, Moal Aya Pituduhan, Wani Diriungkeun, Prung Ah. Go go go.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, yang punya cicilan motor harus bayar tepat waktu ya, jangan sampai nunggak nih warga Dahlia ya, biar nanti tidak diudak-udak sama DC cenah gitu. Karena memang takutnya juga nih kejadian kayak di Jakarta Timur beberapa hari yang lalu nih warga Dahlia ya. Jadi ada korban yang menyicil sepeda motor Honda PCX dari Wijoyo Showroom, dan namun pembayaran cicilan sudah menunggak selama 2 bulan dengan nilai 3,3 juta rupiah nih warga Dahlia. Nah, mungkin karena kesal tunggakannya belum dibayar, si korban ini diculik oleh penagih dan disekap di lantai 2 showroom tersebut. Waduh. Dan untungnya setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban, Bareskrim berhasil menangkap 2 pelaku penculikan dan penganiayaan tersebut. Dan ada-ada aja nih warga Dahlia pastinya nagih cicilan sampai segitunya. Padahal kan masih bisa diobrolin baik-baik ya warga Dahlia ya. Kalau yang hutang nggak bisa bayar, tinggal ambil lagi aja motornya, bukan masalah melakukan aksi kriminal, penculikan dan juga penganiayaan. Emang hayana mah sok kitunya ayaya wae besti. Matanya soknya ayah nama kiyawanya, lamun misalnya memang sekarang teh lagi ngeroyoh ceranya, aku mah lagi mau nutupin dulu satu-satu nih cicilan-cicilan teh ceranya. Ya sok atau didoakeunnya, mudah-mudahan sing lancar rejekina, udah ada rejeki jangan lupa dibayar hutangna ya. Jangan sampai ayah nama cerah zayeng, ngges iyo, ngges dikeroyoh neangan rejeki, ngges boga duit, tetapi anggar katanya kanu hutang mah hese mayar. Eh jangan gitu atuh ya. Ame iya, ame rejeki teh manjang terusnya, ingat kudu inget kan hutang teh sayang ya. Tapi datang gitu-gitu teng oge atunya heueuh bener, tinggal cokot eta motorna sayang. Tinggal cokot deui motorna jabal geus gitu geus aman, teu kudu main penculikan segala nya heueuh. Jadi weh wirang cenanya eta Wijoyo Showroom motor teh kitunya di Jakarta Timur. Ulo, yang lain mah jangan gitu ah heueuh. Kita berdoanya mudah-mudahan kita teh sing loba duit, eueuh pangabutuh, teboga cicilan sing beunghar pokonanya kitu bestinya. Dan jangan sampai kita teh punya pikiran negatif atau pikiran yang bisa menjadi kriminal gitu. No ya sayang, no.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Semakin asik, semakin juara. Brung, go go go. Goyang. Mama Juli masih pantengin Mama dari kawasan Sukabakti Kiara Condong hatur nuhun ya. Di Kopi Dangdut Dahlia juga pastinya selalu pantengin terus dong. Sambil ngopi, sambil sarapan juga boleh lah ya. Apalagi mungkin barangkali sekarang sudah siap juga nih, sudah semangat buat kerja. Iya mangga tuh ya. Mudah-mudahan kerjaannya lancar sayang ya, tidak ada kendala. Dudungan juga yang rudet, semoga disolehkan gitunya. Utaya. Ada Ibu Cendani juga di Cimahi selalu pantengin Erlan, katanya asik. Utaya. Berikutnya sama siapa lagi nih Kang Dedi di kawasan Nagrak Ciwidey ya. Kang Dedi Kurniawan, Teh Karisma Pasco juga hadir. Digoyang katanya buat suami tercinta ya. Udah gitu juga ada sama siapa nih Erlan? Ada Ibu Teti di kawasan Munjul hadir. Ada Mama Adiba ya sambil ngopi boleh. Ada Arif Shop juga hadir. Konvoy deh emang boleh dong konvoy dulunya. Kepoy minggunya bestinya. Ada juga berikutnya sama siapa nih Erlan? Dari Lembang ada Yayat Suryati. Hatur nuhun sudah pantengin Teh Dewi Pasco. Selamat pagi Teh Dewi Pasco. Ya masih pantengin Erlan terus katanya. Iya dong harus ya biar ada ubar sebel pagi-pagi ya sayang ya. Yang lagi nyetrika cenanya manis abuk brugan. Ente ketang ayat dua buk brugan. Yuk sama Teh Eliso Herman dari kawasan Majalaya di Ibun. Oke ya pantengin Erlan katanya asik. Semangat Teh Elis nyetrikanya ya. Ada papanya Akil juga hatur nuhun sudah pantengin. Akila, Devanka juga hadir digoyang katanya buat warga Dahlia semuanya ya. Amang Yusuf dari Sukarame Pacet hadir. Ada Sidik Nganjuk Jawa Timur digoyang katanya buat anak-anak Merdeka Bandung aja. Oke. Okay. Alan Bandung Barat juga digoyang. Ada lagi sama Yen Hoirudin salam kenal ya. Siap. Salam kenal juga dari Erlan. Bunda Yanse Arcamanik hatur nuhun. Ibu Memes di Gatsu Warta juga hatur nuhun sudah pantengin ya. Ada sama Nanang Hidayat juga hadir sambil OTW kantor, caranya sambil pantengin Radio Dahlia. Oke, okay. Hati-hati ya sayang OTW-nya ya. Ada kedai Nizam Jus Tea GM 77 dari Jatinangor ya tehnya kedai Tea. Oh, luar biasa. Aku tiap hari dari pagi sampai malam pantengin terus Radio Dahlia. Oh iya, terima kasih official BMT. Dari Kebon Kopi juga hadir media 52510 ya. Dan juga sama siapa nih Erlan? Ketemuan juga sama Teh Yati Kopo. Tadi udah dibacain ya. Kang Suhana di Permata Biru juga hadir. Mama Aji. Di Taman Cileunyi, Mama Lilis juga tadi udah dibacain juga ya. Di kawasan Ciwidey sama Teh Astriani, Teh Siti Ajija. Selamat pagi, sayang. Teh Eris Jalan Peta dan juga sama Teh Tita di kawasan ini, Cibulan ya. Sudah pantengin terus Radio Dahlia ya. Dari Desa Sukamaju, Cibulan hadir pokoknya mah. Oke, okay. Aini juga hai dari Cileunyi. Mama Alifa Cisarua juga digoyang, Mama. Kita setekiat sudah hoyong on air sayang. Sok atuh paboro-boro ya. Ada sama siapa? Halo Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh Bronga go-go-go ya.
0: Waduh bener ya bisa on air na ih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Teh Isar nuju naon ya.
1: Nuju papuket aja.
0: Papuket tadi Teh Elis sedang kernyetrika nah tadi bantuan.
1: Ada jauh atuh dibantuan ku doa aja.
0: Dibantuan ku doa cenah Teh Elis. Ya udah.
1: Abi pangstrikakeun.
0: Tuh senepang nyetrikakeun. Bae we tadana naon kewe tinggal di Bonan heeh.
1: Udah 5 tahun ga ngestrika.
0: Aduh. Ga ngestrika udah 5 tahun. Kumaha caritana?
1: Segaling-galingnya
0: ieu. Oh, Gusti nu Agung meni ieu mah dasarnya awewe teh ieu mah bete kapoe ah.
1: Emberan.
0: Yaudah Ce Isar dari Ibun kita ngagoyang dulu ah. 1 2 3 go.
1: Dut,
0: hey. Hey, ngagok-ngagok buat siapa, sayang?
1: Masalah duluan, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segala-gala-gala-galanya.
0: Amin.
1: Buat Sa Uci Danu.

tiga huruf umiyuna umili larini otik tehri lici bayi bodayang se mama bayu mama ape mama lilis mama juli ma eha mama farida teh dewi teh santi doai agus gusnong kang rokib neng jebret teh eli.

0: DPP Ratna.
1: Aduh.
0: Itu Kang Andrian.
1: Aduh alah.
0: Kang Hasan.
1: Alah aduh.
0: Hai. Itu kan masa daya nawar kita lihat cinta sama itu teh Ani bahasa tanjakannya.
1: Baik, ayo kocinnya buat siapa sih, geng?
0: Kocin buat kita berdua aja.
1: Sayang. Panteng radio. Goyang balik. Ada Sheryl, makasih Sheryl sudah pantengin Erlan ya. Sama Ayu Destiani juga hadir. Ada Yadi Jatiroke juga digoyang dong. Boleh dong. Ayah Hendy Parken sore yang hadir pantengin Radio Dahlia 27 jam nonstop. Ih mantap ya. Ada juga sama siapa nih? Cenah Bu Warfan masih pantengin. Teh Ati Sunarti masih pantengin juga. Hatur nuhun ya. Ada sama Irvin Wanaraja Garut juga digoyang. Katanya oke. Okay. Satu apa nungtungan? Cenahnya panungtungan pangmukakeun lawang on air atuh sayang. Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Alah. Hai sayang. Iya, ih. Kamu meni 500 tahun meni, kamu meni tamelar ke aku ah.
0: 500 tahun
1: ini. Oh, Gusti, ah kamu teh udah jadi ini we, jadi fosil ya, heeh. Teh nada dolar.
0: Ya.
1: Gimana lagi ngapain hari ini?
0: Nongeng.
1: Lagi nongeng wae nya, meni kumaha atuh meni ciga kumang wae nongeng wae. Udah ngagoyang heula tuh, Ce, siap ya dari kawasan Cicalengka. 1 2 3 go.

0: Nah, Koko buat siapa aja sayang?
1: Semoga saya terlalu penyembuhnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Bumi Yuna, Terang, Telia Bandaran, Teh Sri, Majalaya, Teh Om, Dua Jebret, Teh Cibai, Tehnya Bandara atasnya.
0: Atau?
1: Bang Ujang Pecai, Bebek Dery, Umi Lila, Mamah Bayu, Kakak Dirmansa, Nenek Putri, Kang Eri Pasko, Wauci, Teh Isa, Kang Black Kopi, Bebek Dery, atau Umi Lilanya.
0: Mending berulang-ulang, berulang-ulang, kadang-kadang, kadang-kadang.

0: IRB, Mama
1: terus?
0: Lilis,
1: ya.
0: Terus Pengiwan Cicalengka, Kang Santikopo, Teh Santikopo.
1: Oh, kadenya doi. Gocer atau gocer, oce?
0: Buat Erlana nu ganteng nu nyunyu ngebeleng nyunyu di Rusia.
1: Oh, tayang. Hayang digorowokan ku Teh Nado atau Selami tadi gorowokan, okay. Cikan. Pantong radio.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahlia.

Meni sedih pican, ya mah lagu teh cedih, cedih pican, sayang. Make ece, sedih pican. Meni asa nyentuhkan umana, sayang. Meni sunjur-nyuran angin, cenanya. Aku dicandungin, enggak apa-apa. Aku ditinggalin, enggak apa-apa. Aku di... Nawan, aku di nawan. Aku dinaon sayang, aku ditinggalin, aku diduain, aku ditigain. Ah menyayaya wae, ah tapi yang lagi sedih jangan sedih-sedih atuh sayang ya. Harus happy, harus bahagia. Ingat, bahagia itu kita yang ciptain, bukan orang lain ya, bukan tetangga, bukan batur, pokoknya kita sendiri yang ciptain. Kita harus bahagia, kita harus bahagia dan juga kita pengen bahagia atau enggak. Kitunya sayangnya. Udah, enggak usah sedih. Ah, kita goyang lagi aja di sini ya barengan sama program selanjutnya, tapi Erlan Magatrunya harus pamit dulu ya. Yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon, yang sudah join, terima kasih. Habis ini jangan kemana-mana, ada Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya pamit. Makasih ya Zayeng, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prung, ah, go, go, go, go ya. Yeah.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

Mama Lili, selamat pagi. Mama sehat, Ma. Ciwidey hadir, Putri Barbie, ya, Le Bule. Putri, Bu Aam di Cipedes. Bu Aam. Bu Aam sehat. Bu Aam sehat. Putri live-nya live dong, tinggal dicari aja di putriberbi.mc warga Dahlia ya.

ditangkap polisi. Wah, kita lihat. Pria berinisial H, warga Dalianya, 28 tahun, asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Akhirnya ya, karena oge ijab kobol, sah-sah, ngesah. Jual langsung wa diamankan warga Dalia ku Polsek Ibun. Soalnya diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor. Curanmor wargi. Aduh. Nah kunaan atuh putri cenaha mimiti natenya korban kehilangan motor anu diparkir di depan rumah mama di desa Dukuhnya hari Rabu tanggal 13 Mei. Ari pek teh isukna eueuh si motorna teh. Akhirnya teh lapor ke polisi. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan ternyata ada CCTV. Menemukanlah nya rekaman dina CCTV teh. Oh, pelakuna teh si iya gitu. Dan salah satu teridentifikasi panganten eta. Ya, yang apa namanya teh? Yang mencuri teh wargi Dalia. Aripek teh pas ditelusuri si H teh akan melakukan pernikahan di Garut gitu kan. Akhirnya Polsek Ibun dan juga Polsek Garut langsung mendatangi lokasi pernikahan di gedung PGRI Kota Kulon. Warginya pas pisan jam 12.30 beres akad nikah sah langsung digadabah wargi Dalia ya. Selain H, polisi juga menyita barang bukti berupa motor Honda Beat, wargi ya. Dokumen kendaraan dan juga rekaman CCTV, sementara satu pelaku lain masih buron, wargi. Kumaha tuh? Karunya teh, kira jadi awamena bakal kumahanya kira-kiranya. Apakah bakal berkicau-kicau? Karunya wargi Dahlia, ya. Acan dina naon, ha? Mama, cantik, I love you, tante Ai suki teh, Ai lamun teh Ai kumaha eta lamun jadi awewe na teh Ai. Kira-kira na, lamun karek oge sah, efek teh jol salaki jol di dudut, dibawa ka, iya, ka balik jeruji besi, edan ka balik jeruji besi. Apakah teh Ai akan melakukan pembatasan pernikahan, karena memang bisa ya wargi Dalia ya dilakukan pembatalan pernikahan warginya. Bisa eta teh. Jadi ulah cerai, lamun cerai mah kan jadi neranda. Lamun pembatalan pernikahan mah wargi Dalianya eta mah ente jadi randa nya, kan batal nikahan atau jadi gitu. Menang teteh ku abdi di talangan, menang akang. Lawi karunya mun geus digadabah cenah. Jadi menurut wargi kudu dikumaha eta kira-kira nah.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

Nah sorana gitu cenah heueuh. Ah, kamari loba teuing jejorokan pas nonton Persi buargi jadi kieu tingali. Budak cenah naon bade masihan naon cenah jada jada naon atuh sok-sok ka dieu atuh aduh aya ce Isar tingali berbunga-bunga neng Barbie nya neng Jenong. Berbunga-bunga aduh bubuh tresna nya werneui tong loba teuing digadabah cenah sadar ce Isar. Ace sadar Ace teh. Bang Ace Isar mah sesa gulodog Ace mah. Ce Isar mah sesa gulodog. Wa Edo hadir naon padahal si panganten teh si nangaraosan heula nya nikarunya teteh geus dicokot deui. Heeh, langsung dibawa, langsung dicokot. Cing sabar Wa Edo nya. Neng Yawan hadir Putri Barbie selamat pagi naon atuh sate kiman. Ha ha ha ha ha ha ha. Be asal ulah sesama maling curan mor cen. Ay cok abimah lamun tadi kan abah lama bae bisa dilakukan pembatalan pernikahannya. Sekemerak hadir sekemerak yang digadabah cenah si Iman yang ke Iman

Tetah iptah iman tah yang digada baku budak bager karunya disebut sesakul unduknya neng berbi yang gorawakan nenek jian nenek jian atau mau abdol tadi gada bahela macen. Selamat pagi MR Saklema Shop. Meni hese ye. Aduh, Bubut Resna, selamat pagi Bubut Resna.

Allah, lamun tiket Persib geus sebanyak lamun hayang nonton di dieu mah tinggal ke Radio Dahlia karena nanti Radio Dahlia juga nobar Persib lagi ya. Bunda! Aya Bunda Patih tinggal itu. Bisi ruksak ayo di gadabah mah eueuh cenah keur isuk. Ya Allah Putri Perbi akhirnya aku bisa lihat Mas Elsis Cusilska. Ada Teh Rini hadir. Teh Rini Basecamp gak sebuka. Nah, toing lamun di Radio Dahlia mah ya bisa langsung nonton aja ka dieu. Aduh sok diketerukan budak bager. Matiin kompor biar Persib yang menyala Teh Putri. Wey bukan lagi. Bunda Imut selamat pagi atas suara serak itu. Naon ayah aku pagi nih kopret kesang sambil masak. Cenah bunda masak naon wayaki ini resep. Bunda abi kamari jorawokan pas nonton Persib. Jadi gue tinggalin sorana beak langsung. Putri abi ngaholang tapi kasajam mikiran di gadabah tadi kumaha tuh kapikir wai. Ah nih sok-sokan dia gerak. Udah gadabah. Kumaha iya tuh kumaha.

0: SMS, WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

avokat Hadian Munandar SH ya. Hayu tipayun cenah sidang dulu. Terima kasih Bapak pengacara ya. Sampai bertemu kembali ya. Jangan lupa selalu pantengin Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik ya. Terima kasih Mami. Nah, nah tuh mumah mami dan tuh kawin yang Bapak didinya seteh. Terapi ku duit sakoper bisa jadi. Aceh masih jualan kue pakai jar cina. Nu mana nu cheesecake? Aduh zaman mana atau zaman baheula pisan? Mamah, nah anak tuh mamah yang nyusu. Mamah, mami. Tak kawin yang Bapak.

0: Yang disabat nah, akang raka nyawer deui nyawer deui, raka Dimas nyawer deui nyawer deui. Si Ismet tuh abi duda mah ah ta si Ismet mah duda parabeun tah. Pek. Limbangan hadir aja limbangan. Putri baru atau orang tata rucingan cenah naon atuh didinya teh. Nih. Aduh, aya budak bager. Ya putri pangagarawakeun jang Alatip anu ganteng kal. Kumaha eta Alatip ah? Saha Alatip? Alatip teh aja jeprot. Mau jang Mamah Mawar aja ngecetitin. Neng, nah, atau Kang Asep. Indramayu hadir, selamat pagi Indramayu. Sekarang juga aku mau telpon wargi Dahlia yang apa? Yang ngirimin video. Yang ngirimin video. Yang ngirimin video. Buru ngirimin video sekarang juga. Gimana Cena Putri? Gimana? Cukup bilang gini. Hayu wargi nyawer deui nyawer deui. Hayu wargi nyawer deui nyawer deui. Hayu wargi nyawer deui nyawer deui. Sah, geus kitu buruk wargi Dahlia tapi ulah panjang-panjang teuing ya. Kirimin video pendek. Eh, poho teu bisa di dieu aing mah. Ela si opal. Atau percuma atuh nyeun calenya banget teh jalur rarai teh atuh. Ya, engke nelponna dikieu kan beratinya. Aduh aing mah. Ya, wargi. Bisana ningalina HP cing sabar. Si Bunda tinggalin langsung pang kahijina si Bunda. Cicing nih Karyani, ah nih.
1: Nah.
0: Cicing atuh nih Karyani, ah. Tuh ah jadi WA. Ya si Bunda.
1: Hayu wargi nyawer deui, nyawer deui. Hayu wargi nyawer deui, nyawer deui.
0: Digaya abongker, iya. Abongker, tebalik. Iya tinggal di datanya, ho. Baik, dari dia bisa. Iya si Bunda, tau tinggal di ayah si Bunda. Ya Casanti Kopo. Amit Gusti nu Agung Bunda Cicing iya mah ada HP iya na soalna teu bisa lain komputer Butita ih Cicing Bunda Butita ayo,
1: Putri urang nyawer deui Putri.
0: Cicing heula aduh ya hiji jeprut tah hiji jeprut
2: ayo urang nyawer deui
0: aduh biasa ngora tingali. Ya Haji Jeprut tumben meni asa ngora. Keur ngirimkeun ieu madanannya keur ngirimkeun pesenan. Ya Ismet. Nah, dia kada ya Ismet punten di dieu mah jiga nu burung. Di dieu teh. Jiga nu kieu geuna. Ada. Si Ismet mah kada jiga nu gelo, Ismet. Cicing lah Bunda. Ya Teh Yati, mana Teh Yati? Aduh. Desa cantik aing mah. Aduk miluan aing mah keur bulih geura montong atuh Bamas ya ieu Bama Lilis. Nih kalau kapa pukat yang suara orang atau ya mama Lilis ah si mama tehnya ya Bu Memes
1: hayu wargi nyawer deui hayu wargi nyawer deui
0: teuing Teh Yati kikituan dicarekan teku si emas Teh Yati teuing ning Ariani mah kalakah ngirim-ngirimkeun video ngarah ngirim-ngirimkeun voice note sadar ya aya ieu Nene Ragil
1: hayu wargi nyawer nyawer deui atuh wargi
0: Aduh, nih saya. Ya mah jika nanti lah sinen ya tehnya. Cebide. Teng aja karena orang aja akta ker masak macicing atau aja teh di Bunda Dina ya tinggali. Aduh, Nisa cantik. Aduh, kayak saya karena aduh nih rasa karena ngalah antobeli si Bunda Dina karena ngalah antobeli. Aku mau nelfon ini abi ayah terakhir.

0: teh Yati nanaonan coba aja jadi ya tadi carekan gitu sih ku si emas baru angkat teh Yati Bandar Dangdut Tahlia asik atuh teh Yati. Sadar ya dedenya teh. Tadi carekan gitu kok si emas.
1: Tadi si emas ker paraban hayam di luhur tenyahun.
0: Tenyahun, lamun nyahun apa renan kita dicarekan ya dedenya teh.
1: Nyahun kan ada di batu rangke.
0: Oh si emas oke jauh hayang miluannya.
1: Di batu rangke jual kamar mandi kemana.
0: Masa sih? Teh hati siap digoyang. Ayo atau buruk mumpung kereta tinggal ini ayo deh.

0: kan Teh Yati?
1: Di awur-awur buat cantik. Ya, sehat selalu cantik.
0: Terima kasih.
1: Sama Dede Riu.
0: Amin.
1: Bapak Riu juga.
0: Amin.
1: Buat Teh Ayu Sugi Kang Aen.

0: Sekasih.
1: Sekasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Dahlia FM.
6: Warga Dahlia bersama saya Andi Oki berikut kilasan informasi. Sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Kosambi Bandung mogok berjualan karena harga daging sapi terus naik menjelang Idul Adha. Kondisi ini dinilai memberatkan pedagang karena daya beli masyarakat sedang lemah dan daging tidak bisa disimpan lama. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cicadas Kota Bandung, Senin 18 Mei 2026 sempat memanas setelah jumlah pedagang menghadang alat berat dan meminta petugas Satpol PP menghentikan pembongkaran sementara. Sejumlah pedagang mengaku tidak mendapat pemberitahuan terkait pembongkaran dan meminta waktu untuk membereskan barang dagangan mereka yang sudah disiapkan untuk berjualan. Dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Todi Badai, dilaporkan ditangkap oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza. Sebelum tertangkap, Bambang meninggalkan pesan berupa video yang merekam permohonan agar pemerintah Indonesia membantu pembebasannya dan tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan.

0: sas in England. Kada ya, awe ana bisi salah deui bisi ka Bunda Wince dedenya teh. Geus tadi geus tadi dia mana pinjam. Di tetangga. Sawer kan putri nuker ngadangu ke radio ada Alia cenah di mana wae ayana dari Restu Tamini cenah Restu. Kernaon Restu. Gaya si Restu sok Restu awur kendai sing loba Restu. Hayo Restu nyawer doi nyawer doi. Hayo Restu nyawer doi nyawer doi. Hayo Restu nyawer doi. Engga Restu nyawer doi. Ya ayah Septi cenah si Septi teteh abi kumahanya cenah naha abi teu payu-payu wae. Bae Septi ya. Dirinya tehnya naon ngaranna teh? Teu kudu gancang-gancang. Yang kawin ya nunggas kawin oge lalier tinggal itu Ceisar oge. Ceisar oge nunggas nggak Ceisar wa uci. Toh yang gancang kawin Restu ya. Kak Iki sing sabar bae tehnya da jodoh mah moal ka mana ember we kelek sewek we. Nges oge ya rea ya anu tercerai berai ya komon yang menang salaki anu salah ah nges bukan nama ya nama ya naon ngarana nikmati dulu masa-masa kesendirian nges kawin maliar urus loba urusan budak loba urusan salaki mal bisa dangdan mal bisa ah daripada kawin mending nikahnya bukan lagi teh mending gelis milip Amanda Lenovo sadar atau siapa mending HP atau nu atas-atas oge 25 jahitannya nu atas-atas oge bunda yang seoge jol dobol mun salaki sarah kari salah kari benerkeun cenah mending sorangan ah cenah daripada ngurus salaki batur tuh tinggali lo bahkan nu curhat pargi Dahlia ge.
1: Ayah nu curhat. Tidak nu puas.
0: Tah tingali iya nu. Tah iya. Gak sepikan ka 7 kali iya digadabah na oge.
1: Tidak nu puas. Tidak nu hayang puas.
0: Mong hayang benghar aing mah beuna.
1: Ya mau hayang puas, buburiu jika ini puas.
0: Hayang bengar. Hayang bengar, mah kudu nurutan bunda gitu, kudu pesugihan, kumah iya teh.
1: Ya mending gitu.
0: Di, no nges-nges oke tinggali 7, tinggali.
1: Bahaya tuh udah dipakai dibuang biasa. Tuhnya.
0: Bunda mah ada bang sesa gulung.
1: Dipakai dibuang gitu weh.
0: Tuh kan cek aku oge. Si bunda mah cingcirining ta tinggal cingcirining kunci nah hayang benghar teh kudu juga bunda yang se
1: iya kudu dipakai dibuang
0: dipakai tuh ditumbalkan bener
1: gitu nah gitu dipakai dibuang ditumbalkan
0: bunda kenaan bunda
1: hanya bima biasa weh
0: nah kan jika lu kada gering bunda teh
1: memang gering abinya 15 poin gering.
0: Gusti gering naon?
1: Gering lambung biasa.
0: Ah, soalnya gering pikir, bunda. Gering pikir mah dangas biasa. Ay,
1: gering pikir mambong, tapi mah cara gering pikir.
0: Ah, nih. Bang sisa gulo dong, bunda, mah.
1: Abi mah gering mah gering lambung. Lambung!
0: Nih kan, cek abis gianya. Tinggal, amin kan. Oh ya, nu gering kita kayak patut. Tinggal nih, nu gering teh.
1: Hari gering pikir mambong.
0: Ya, bet amit nih so cantik aing nih so kayak ngajual nuk ya teh.
1: Cantik dah lo laki.
0: Bunda, bawa meren bunda 15 poin gering bawa hamil deh merenan.
1: Hah?
0: Bawa hamil deh.
1: Hah?
0: Bawa bunda hamil deh. Tinggal itu nugering teh nah ieu mah sesengal arec nah da nugering nah ieu mah jepret
1: nugering nugering teu percaya eun kergering
0: tuh teh aya cek ceisar oge salila gede keneh huap
1: lain gering lain ucing gering lain kergering
0: salila gede huap mah bunda lain gering eta mah
1: mana tuh
0: ah bunda mah da bunda mah da kagegeringan bunda mah eta mah
1: gering aslina
0: kagak geringan ya hayang hayang Bang Johan dede ya mah
1: padahal ah, mah
0: Bang Johan yang gesta Bang Johan kesayang gesdaikeun ka bunda
1: entah hayang laraki abi mah entah
0: hayang naon atuh
1: hayang duit
0: hayang duit mah atuh kan bunda mah rea sadar bunda awah gering gering cenah salakina nyandung awah si boga si bunda mah boga salaki Randa,
1: iya mah. Salah laki tapi ternyang salah enggak laki.
0: Randa bengsat anyar pegat, iya mah.
1: Bayang tadi padalkeun gitu, yang habi.
0: Tuh, tinggal nih. Soalnya salah laki si bunda mah, unggal kawin langsung diwadalkan, unggal kawin diwadalkan.
1: Ini dah nih mah, terus dipakai di pijen. dipakai di pijen.
0: Gak setuju kali, ngadana oge ayah di KUA, anak oge.
1: Waduh, nemin ke KUA, oge nemin ke boteran.
0: Gas bunda kening ah siap buru digoyang hayu di goyang
1: yang goyang goyang goyang goyang
0: asik
1: digoyang si asik
0: awur awur
1: asik penuh goyang si asik
0: ya cekurangnya sisa guluduk kan
1: cek
0: buru awur kan gas kening awur kan buru sisa guluduk
1: ah gering-gering kema mending kabeh we keur
0: nya
1: keur wargi Dahlia semua yang bercinta
0: kayak gitu mah panteng lah dia buat
1: Bubu Riu sama Riunya ya
0: amin
1: sukses sampai banyak rezekinya sukses selalu panjang umurnya panjang rezekinya
0: amin ya Allah panteng radio
1: panteng Dahlia anak-anak langgamnya Dahlia prong aku goyang.

happy siapa? Bye, pamit hela, bye bye Cik Eti. Ya, selamat pagi, ada Mbak E, tinggal di Mbak E. Ayo Mbak Ella, Mbak E, sehat Mbak E. Meni resep, rekamana atau menanya kok mau orang wetu ya. Nih, dekamana oge. Emang penyiar itu menang dangdan, penyiar itu menang helis. Kudu helis, kabinaria, iya bisa ya, nu ngajual. Ngajual jasanya omnya. Kudu helis, iya. Sehat gem, alhamdulillah, alhamdulillah tuh ya. Mbak E, kamu anak ada berapa Mbak E? Gaskeun ada Kinara, selamat pagi. Selamat pagi cantik, Cai Yati Maisaro hadir di Malang Bong ya. Emosi, Cai Sugi. Satu cenah sama kayak Ryu, oh masa sih seumur dong 3 tahun. Selamat pagi Putri, Mama. Mama Fiandi hadir ya. Ketemu sama Ridwan Arca di Ciwidey Putri. Bu Teti hadir. Bu Teti sehat. Yang digorowokin di Majalaya Cenace Meti 91.

Bunda Imut, Wak Edo hadir, Wak Edo. Ayo Ponti hadir, Nan Ponti. Salam kenal atuh Fatimah Oktavia di Malang, Jawa Timur, C4. Kang Roheng di Lengkong hadir. Ibu Cendani di Cimahi, ada Cedewi Pasco, ada Bapak Caca Cemara ya hadir. Ada Ahmad Kamajaya juga hadir. Ayah Kang Wawan Gunawan hadir, selamat pagi. Ayah Kang Agus di Buah Batu. Mama Reva, ada Ardian di Pasir Kemir. TLI di Padalarang, cenah Neng, Teh Cucu hadir. Absen cenah tuh Mamah Aden di Ciwidey, naon atuh Adriana? Susah kuluduk dah dirinya mah. Selamat pagi Dery, ada Arifin Mana Raja Garut, Kang Suhana, ada Cekarisma di Pasco, selamat pagi. Selamat pagi cantik. Ayah Bu Adi Baso Tajakan Sekehon J, Cetatat juga hadir lagi pantengin cenah, aduh. Cetatat gorengan seep. Ari ayah keneh mah hek teh atau goreng deui. Selamat pagi cantik. Naon panjang juga hadir di Majalaya. Di Majalaya, Tasikmalaya. Ada Cemia di Pasar, aya Cenani Memori di Cicaheum. Yos, geuleuh si Yos hareamna anger ngirim-ngirim wae kitu.

0: jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Cantik, ini temu kamu ke jalur orang kaya. Boleh, aku mau buka jalur orang kaya satu aja. Ada siapa? Wargi Dahlia. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia. Asik
0: atau spring?
1: Canting tong sok emosi wae atau?
0: Naon?
1: Tong emosian atau?
0: Abi mah data emosian, abi mah. Aku mah gak emosi. Aku mah gak emosi, aku mah es campur ngana. Soalnya no di TikTok mah no komen-komen tapi araleun wae lalieur. Wargi Dahlia mah lalieur anu di TikTok teh. Nih teuing nih jara perut. Padahal aku teh kan aku kayak Putri Solo.
1: Nyanya andalemi cantik.
0: Iya, aku mah. Ari
1: Dan andalemi mana sarang Neng Bulma?
0: Andalemi abi atau daripada Neng Bulma?
1: Oh.
0: Abi mah andalemi, Neng Bulma mah sanes andalemi.
1: Naon atuh eta?
0: Neng Bulma mah leuwih ka ti dagor sirahna, Neng Bulma mah.
1: Nyeprut atuh.
0: Iya, abi mah andalemi. Kalau aku mah cewek yang beretitude anjay.
1: Kemana atuh etitude?
0: Tuhnya cek orang oge bangsa guluduk tuh tinggal di cenah didinya mah sosis solo merenan cenah lain Putri Solonya cek orang ge nah, bangsa guluduk
1: tapi berkarisma tidak
0: berkarisma karisma pasko kali ah
1: atau berkarisma untuk salaki batur
0: untuk salaki enggak dong huh? Itu macam Isar yang untuk salaki batur oh, mah iya. Bukan aku.
1: Tekapok,
0: Cik Isar mah. Cik Isar mah tekapok nu atas-atas kontrak oge, tekapok.
1: Nu atas-atas ge 25 jaitan.
0: Iya, tuh nu geus-geus oge Cik Isar mah da tekapok dah. Nu atas-atas oge mah waduh Cik Isar mah dibungkus, ya. Nu atas-atas oge Cik Isar mah bangsa sagulodog.
1: Ka dibekelnya ngerakeun.
0: Iya, ngerakeun ke hotel bintangna ge bintang kejora hotelna oge. Iya mah.
1: Ayo nasi dibungkus.
0: Ayo sanggup dibungkus. Jika nulir.
1: Mau karep serangan da indung terena.
0: Bong, jeprut Cik Isar mah. Jeprut Cik Isar mah lain mau karep serangan.
1: Jeprutnya,
0: ayo.
1: Jeprut.
0: Tuh mah, abang tara ke hotel meren nanti. Ayo jadi sian meren jika ya. Nate. Mata angges aduk dibungkus we. Jauh-jauhnya di Majalaya ke El Hotel. Ngeongkosan 100.000 gak semuanya sanggup padang. Atau cek orang mah.
1: Tara ke hotel mah, sok ke penginapan murah.
0: Kita sok ke Oyo. Tara ke hotel atau sok ke Oyo itu mah. Mata Cik Isar kayak mah sekali-kalinya. Pelang

0: Tai.
1: Iya.
0: Tumben ieu teh si Migo aya deui, sugan teh geus setujuna. Heeh, sugan teh geus setujuna.
1: Sugan teh kamari katewak Migo malam Jumaah teh.
0: Migo sugan teh kamari katewak, Migo. Kamari aya ieu panganten. Panganten anu naon teh anu karek oge ijab kabul aya pengen ditewak ku polisi, Migo sugan teh di dinya. Anas geus atau urang teh.
1: Si Migo mah pernikahan gaib.
0: Pernikahan dini saya tahu mah. Agnes Monica kali ah. Tapi sok awur kan yang saha.

0: Mas Timahi, Bunda Yansu, Teh Nado, Kang Suherman, Bu Enjoy, Teh Elin, Elida Jahe, Mimi, Ibu Aam, Mama Aju, Miona, Umi Lila, Mama Lilis, Danu, IRB, Teh Oom, Dery, Cibiru, Mr. Ius, Bunda Jinda, Bunda Alen, Bunda Imut, Kang Lukman, Tanti Kopo, Dewi Pasko, Teh Sugar, Teh Rata, Teh Elis, Ponti, Kang Tatang, Ibu Lia, Mama Sri, Mama Ijal, Teh Tatat, Adian Pasir Kemi, Rene Putri, Erni Katapang, Doai, Kang Ade, Mang Nana, Kang Saleh, Bunda Din, Bunda Nenden, Bu Arpan, Mapiska, Kang Ep, Kang Farijal, Makabu, Teh Jah Mimin, Magageng, Mama Ika, Mama Zuda, Suryadi, Teh Denok, Kang Suhana, Cum Ica, sama Teh Ani Baso.
1: Oke deh.
0: Buat cantik sama Kang Air aja ya.
1: Terima kasih Teh Ai.
0: Sama-sama cantik.
1: Panteng radio Teh Ai.
0: Panteng dahli yang enak-enak langgamnya dahli ya purang ah go ya.
1: Goyang. Aduh tinggal si Api ngirim-ngirimkan foto jagong. Tinggal di malam jagong cina gaya Api. Harta kirimkan ke dia sekarung atuh. Si Api ngirim-ngirimkan foto jagong. Duk mulum jagong gelis api teh. Aduh jagong lagi makannya ini letik kene dengan segede util. Segede util. Segede sewigo. Cantik pengagorokan aso pasar. Aso pasar atas ke rengah hulang cina. Kada iya ulah lo bateng hulang-hulang. Ah. Nunggas-nggas oge hulang-hulang jol. Jolnya pengumuman. Kang Uyun Bahrudin di Gerong hadir. Kang Uyun masih standby di TikTok. Cina. Selamat pagi Kang Uyun Bahrudin. Ayah Teh Andini di Uber hadir neng. Ayah Himapoy di Dago ya. Ada Ati Sunarti Batu Lawang Ciwidey. Fitri di Cinambo. Mamah Aji. Selamat pagi ya. Mamah Juli. Ayah Dery di Kircon. Kang Suhana di Permata Biru juga hadir ya. Terus juga ketemu sama si Au Cenani Memori, Ayah Irfan, Ayah Kang Dadang Belgia hadir di Cikajang. Selamat pagi Cena Cantik. Ayah Ruli hadir lu, Ruli. Ayah Teh Fitri di Cinambo ya. Selamat pagi Ari Wongso, Ayah Rian Putri. Daripada kawin mending ampul-ampulan yang kenal pot naon atau dedinya teh ah. Asep Kipli di Cigonewa cenah hadir Putri Berbi selamat pagi. Ibu Suryana hadir Ibu Suryana. Saatnya Putri Berbi pamit ya warga. Ampunan ucan bisa kasarambatan ya. Terima kasih yang sudah pada panteng. Terima kasih Opal OPP hari ini. Kang Diwan musik director kita. Ada Kak Adri PD Radio Dahlia ya. Terima kasih ada Denos digital kita Apin. Terus juga Om Didan PR kita Aiman Edo ya. Pak Toha ada Miorke. Terus juga Amiko Tisna ya Selfie. Terus juga Sahadei Oki ya. Terus siapa lagi warga Dahlia atau yang loba bawa nama kru Radio Dahlia? Erwan, Bu Dede, Cabe, Sri, Hana, ya, Kocuncun, Cim. Selamat pagi ya. Ya sudah, Putri Berbinya pamit. Sampai ketemu besok. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Perlah, go.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih keluarga Dahlia ya. Gak usah banyak drama, cina ya 2026 cina. Pengennya teh hidup bahagia, gak perlu drama-drama cina. Apalagi dramanya sama tetangga keluarga Dahlia. Oh, alah suara aku ini juga Dewi Parasik cenanya keluarga Dahlia. Dewi Berisik kalau yang ini. Bukan Dewi Persik tapi Dewi Berisik cenanya. Kemarin minggu kemarin 2 minggu batuk goh. Ujung-ujungnya serak ya. Ayah gebrakan teh 2020 kenapanya. Selamat siang buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Yang pastinya Dahlia Indonesia Pilihan di jam pertama ini masih ditemenin sama Hydro Koko nih wargi Dahlia. Udah minum Hydro Koko belum pagi hari ini wargi Dahlia? Kalau aku sih udah, karena biar walaupun lagi serak ya, biar baby Alia tetap semangat, wargi Dahlia selalu bawa Hydro Koko sebelum siaran wargi Dahlia ya. Hydro Koko ini bisa bikin kita semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang luar biasa padatnya wargi Dahlia ya. Apalagi kalau wargi Dahlia lagi seneng banget ikutan traveling sama temen-temen atau ikutan grup running ya, lagi seneng main pedal sama geng gitu ya, jangan lupa dibawa Hydro Kokonya wargi Dahlia ya. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan yang positif, cari kegiatan yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko don't stop now. 0811-222-1015 ketemu sama siapa aja ini coba. Jendri, apa kabar Jendri? Hadir baby Alia di Cibiru, di Gocin ya, pengen lenggam nyin memeluk dirimu aja dari Dorman Manik ya. Buat Umi Yuna, Teh Sugin ya Inca, terus juga buat Teh Yati, Danu, Maeha, buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja, siap. Apa kabar juga buat orang ujung berung juga hadir baby Alia. Siapa kamu tinggal kasih nama? Ismet di Ranca Malang juga hadir baby Alia. Pengen nenggamnya kotak aja di Gocini buat Jejet Pasco, buat Jendri Umi Lila di Gocin, buat Gina di Batu Jajar aja cina baby, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Tenani Memori hadir di Cicahem ya. Pengen di Gocini buat Mama Reva, Mama Angga, Ponti, Kang Ayi, buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja beb, siap beb ya. Jendri di Cibiru juga hadir, tadi udah dibacain, sorry. Ada Kang Jajang di Jalak juga hadir baby Alia, terima kasih banyak Kang Jajang. Gocini buat Tenani Memori, buat penyiar idola aja, terima kasih baby Alia.

Iya, sami-sami sayangku. Yus, apa kabar Yus? Sehat Yus ya. Digocin buat semua Rigi Dahlia lagi pada pantengin aja beb, katanya siap. Kang Mamat Rahmat di Dasta Majalaya juga hadir. Digoyang pengen laksana surgaku aja beb, katanya dari Yofi Nuno. Buat baby Alia aja, siap. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Kak Ahmad Dudi juga hadir ya. Baby Alia pengen sesi potret dong, siap sayangku. Pengen digocinnya buat semua Rigi Dahlia lagi pada pantengin aja beb. Okay lah, baiklah. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih? Halo Tai Sugi, sehat Tai? Tai mau nobar lagi gak? Nah kamari mata make baju persip deh Tai teh senenya. Diseseh meren ya, biar buat nanti pas final senenya, pas pertandingan terakhir pakai baju persib senenya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Wawuci juga hadir di Binong Jati. Kang Amar juga, apa kabar Kang Amar ya? Baby Alia 2 hari kemana menisono? Ih ampun, aku tuh harus ke Amsterdam dulu kemarin Margi Dahlia, karena harus ada yang diurusin ya. Di sana ternak ayamnya belum diurusin, jadi aku harus ke Amsterdam dulu. Ayam-ayamnya pada bertelur, Margi Dahlia karunya wanu ngekepan, kan kudu haneut cenanya. Laksana surga aku baby Alia puterin ya, spesial buat yang udah request di 0811 222 1015. Di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

gak terlalu sakit emang gitu sih, Wargi Dahlia. Pengennya tiba-tiba hilang ingetan aja sama seseorang yang udah nyakitin kita, Wargi Dahlia ya. Aduh, cedah baby Alia, aku mah sampai sekarang masih keinget orang yang udah nyakitin aku teh ya. Mending kalau inget teh perih, cedah. Aduh. Daripada Wargi Dahlia galau, hatinya perih gitu ya. Mendingan liburan, bambrangken cedah ya. Kaperihnya Wargi Dahlia buat teriak-teriak di Trans Studio Bandung, Wargi Dahlia. Karena banyak banget wahana-wahana yang bikin kita bisa teriak-teriak lepas, Wargi Dahlia ya. Dan juga selain itu kalau mau ngajakin anak-anak juga bisa. Karena wahana buat anak-anak juga ada, Wargi Dahlia. Pokoknya lengkap banget liburan di Trans Studio Bandung, Wargi Dahlia. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals. Wargi Dahlia bisa main dan juga menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh, Wargi Dahlia. Jadi harga tiket masuknya mulai dari 80 ribuan aja. Ini untuk periode tanggal 11 sampai 24 Mei 2026. Tinggal 4 hari lagi promonya, Wargi Dahlia ya. Tiket weekday cuma 100 ribu rupiah dan weekend cuma 135 ribu rupiah. Kalau mau lebih murah, datangnya bertiga di weekday. Karena harga tiketnya jadi cuma 250 ribu rupiah aja untuk bertiga. Alias cuma 83 ribu rupiah per orang, Wargi Dahlia. Pokoknya murah banget, jadi liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Lagi galau, lagi sedih, pokoknya semuanya bisa happy lagi ketika keluar dari Trans Studio Bandung, Wargi Dahlia ya. Dapatin promo Amazing Deal sampai dengan tanggal 24 Mei 2026 ya. Langsung booking tiketnya dari sekarang di www.transentertainment.com. Sekali lagi di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Selamat siang buat yang baru gabung di Dahlia Indonesia Pilihannya, masih bersama dengan Hydro Koko, Wargi Dahlia. Informasi juga nih, nanti di interval kedua Baby Alia bakalan kedatangan tamu spesial yang suaranya bagus-bagus banget dan gak cuma satu orang aja yang bakalan datang ke sini, Wargi Dahlia. Kira-kira bakalan ada siapa? Makanya pantengin terus aja Dahlia Indonesia Pilihannya ya. Baby Alia mau cek baby cek dulu, coba WhatsApp yang udah masuk. Ketemuan sama siapa nih? Halo Baby Alia, halo apa kabar? Baby menikangan banget, baru siaran lagi. Aduh maafin Teh Wina di Batu Jajar ya. Maafin kemarin aku ke Bangladesh dulu. Langgamnya pengen armes aja, cinta luar biasa Kak Baby. Digocini buat Baby Alia, saya selalu terima kasih. Sama-sama sayangku. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Teh Eli pada larang juga hadir Baby Alia. Digocini buat Wargi Dahlia lagi pada patengin aja. Dan juga grup Wargi Dahlia tercinta. Pokoknya Baby Alia semoga saya selalu sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa yang sama juga buat Teh Eli ya. Mama Reva juga apa kabar di bumi Wargi Ciparai hadir Baby Alia. Digocini buat semua Wargi Dahlia aja yang lagi pada pantengin Baby Alia, saya selalu banyak rezekinya, amin. Doa yang sama juga buat Mama Reva ya. Apa kabar juga buat Kang Yudi di Ciseah juga hadir Baby Alia. Yang digocini buat Baby Alia aja, siap ya. Terus juga ketemuan lagi sama Ade di Buah Batu juga hadir Baby. Digocin ya, pengen wali aja buat Baby Alia sama semua warga yang lagi pada pantengin aja. Okay. Tenova di Gatsu juga lagi pantengin terus Radio Dahlia FM. Nyet nuhun. Nuhun, senenye. Baby Alia selamat siang juga. Lagi pantengin Baby Alia di Gucini buat Baby Alia aja. Ada Teh Tatat di kios depan, senenye. Teh Tatat, nuhun lo Teh Tatat yang selalu tersedia cikur di saat Baby Alia batuk kemarin-kemarin. Enak bisa seserian deh aku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Teh Ati Sunarti Batu Lawang Ciwidey juga hadir. Teh Ririn Atri Aryani juga hadir di Antapani Beb. Senenya Bebeb Dery juga apa kabar? Bebeb Dery hayu mobil Dahlia Brinken 10. Senenya Baby Alia, aduh didorong tapi ke Bebeb Dery baik ya memas bensin. Bebeb Dery nanti nobar lagi ya. Bebeb Dery kemari asa ulang-ulang wae keur nobar teh. Bebeb Dery jiga nu loba pikiran ya. Terus juga ketemu lagi sama siapa nih? Ada Kang Suhana juga hadir di Permata Biru ya. Pengen dikocini buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja cenanya. Terus juga Baby Alia ketemu sama siapa lagi nih? Hai Baby Alia, Iki di Patrol Kamojang juga hadir. Cenanya.

Satu jam pertama persembahan dari Hydro Kokonya harus sudahan dulu Wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana, nanti di interval kedua Baby Alia bakalan kedatangan ya musisi-musisi yang suaranya bagus-bagus banget ya. Dan gak cuma satu orang aja Wargi Dahlia. Kira-kira bakalan ada siapa? Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

diterima selama 5 bulan terakhir. Ikatan Dokter Anak Indonesia menerbitkan peringatan dini terkait ancaman fenomena iklim ekstrim yang dikenal sebagai El Nino Godzilla. Kondisi cuaca ini diprediksi memicu implikasi buruk yang masif terhadap sektor kesehatan.

0: Putri Barbie, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.
5: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pergi Dahlia masih pantas.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasi, Korgi Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Seperti janjinya Baby Alia tadi, kalau siang hari ini Baby Alia bakalan kedatangan tamu spesial ya. Musisi-musisi yang punya vokal keren-keren dan gak cuma satu orang aja, tapi mereka mainnya keroyokan wargi Dahlia ya. Di sini sudah hadir wargi Dahlia, ada Second Chance.
1: Selamat siang.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Luar biasa, ramai banget ya ini ya. Luar biasa. Ini dari Jakarta, OTW langsung ke Bandung apa gimana?
2: Yang dua OTW dari Jakarta, yang satu OTW dari Bandung-Bandung aja.
0: Orang Bandung ya. Kita kenalan dulu wargi Dahlia ya. Second Chance ini merupakan grup vokal yang pastinya jebolan dari ajang pencarian bakat X Factor ya.
1: Yes.
0: Kita kenalan dulu dari yang pojok sebelah kiri deh. Boleh silakan.
1: Hai, salam kenal dari saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Yes.
3: Halo, ada saya Cecil dari Second Chance. Jangan panggil Cecil, panggil Cai aja enak ya. Oh.
0: Panggil apa?
3: Cai.
0: Oh, kirain
3: bukan Cai ya.
0: Oh, belain Cai.
3: Bukan Cai.
0: Tahu bahasa Sunda?
3: Cai, tahu. Aku mah tahu.
0: Udah hatam di ajarin Kak Febri kali ya.
3: Hatam beberapa. Aduh, kakinya sakit.
0: Aduh. Kalau sakit bahasa Sundanya apa?
3: Apa bahasa Sundanya sakit?
1: Nyeri. Kan kayak lagu tuh nyeri.
0: Iya tahu lagi ya. Ayo pun. Lagu mobil butut sini. Aduh, ini mah udah terkontaminasi Kak Febri. Nah, ini kalau yang sebelah ini orang Bandung, wargi Dahlia pasti udah pada tahu ini. Silakan kenalan.
4: Halo guys, aku Febri dari Second Chance.
0: Halo, Bandungnya di mana Kang Febri teh?
4: Bandungnya
2: Oh, yang jawab ya.
1: Benar.
0: Karena dia ketua RW-nya.
1: Saya sekretaris RT-nya. Kebetulan
4: megang kakak dan segala macam ya.
0: Ya ampun ini seru-seru banget.
1: KTP juga nanti dia masukin pinjol.
0: Ya ampun, jangan dong ya. Masukin bansos boleh. Ini luar biasa, kalian seru-seru rame-rame bertiga ini ya dikumpulkan dari ajang pencarian bakat X Factor. Boleh diceritain enggak awalnya kenapa kalian akhirnya bisa membentuk grup vokal yang bernama Second Chance ini ya?
3: Aduh, dari awal banget ya kita.
0: Iya dong, karena kita baru ketemu deh kayaknya hari ini.
1: Oh iya. Iya, kita kenalan dulu dong.
0: Oh iya,
1: kita pendengar Dahlia.
3: Mm-hmm. Pokoknya long story short, ya kita yang awalnya sebagai solois di X Factor, terus kita digabungin bareng-bareng, dipersatukan, kita dikawinkan di situ.
0: Itu yang mempersatukannya Jajas atau gimana?
3: Iya, mempersatukannya Jajas.
0: Siapa? Ingat nggak?
3: Boril.
0: Alasannya kenapa nih kalian akhirnya disatukan dalam sebuah grup vokal yang tadinya seorang-seorang?
4: Jadi kita tuh awalnya solois. Jadi sebenarnya kita berkompetisi, tapi kita itu tereliminasi di masing-masing kategori. Akhirnya sama Kak Ariel disatuin. Dijadiin grup.
3: Ya kenapa? Kenapa
0: akhirnya dijadikan kita di antara banyak yang tereliminasi gitu? Kenapa yang dipilih kalian untuk
4: itu kayaknya kita keren-keren.
0: Ayo NPD
3: banget ya.
0: Ini apakah karena warna vokal kalian itu bisa kawin kalau digabungin jadi grup vokal apa gimana?
1: Sebenarnya itu trial and error. Judges juga ya.
0: Siampun.
1: Beneran?
0: Serius?
1: Mereka ngomong kok maksudnya ini bagus. Tapi gimana ya cara mempertahankan? Udah kita jadiin aja mereka grup. Tapi nggak tahu soalnya juga ada yang grup yang tapi disatuin juga tapi fail kan, maksudnya tidak sesuai dengan prediksi ternyata.
0: Jaya.
1: Nah, kebetulan ya berkat Tuhannya mungkin ada berpihak pada kami. Ternyata kami bisa menjadi menyatu. Dan jalannya panjang sampai akhir acara.
0: Wih, keren. Pantesan namanya Second Chance. Berarti ini adalah kesempatan kedua. Kayak lagi ujian nasional ya, luar biasa. Berarti memang kesempatan kedua yang bisa kalian manfaatkan dan akhirnya bisa bertahan kurang lebih berapa tahun nih kalian dari terbentuk?
2: Ini udah hampir 5 tahun.
0: Wah, keren.
2: Tapi kalau dihitung dari kompetisi udah 5 tahun.
0: Setelah lulus dari kompetisi sudah berapa langgam ataupun single yang dikeluarkan?
1: Kita sudah punya 7 single. Ini yang hari ini kita mau promosikan adalah single terbaru kita yang ke-7. Baru beberapa hari yang lalu, langsung ke sini kita.
0: Katanya tanggal 15 Mei baru rilis.
3: Betul. Yo.
0: Ini baru 5 hari yang lalu sudah langsung datang ke Radio Dahlia
2: langsung.
0: Ya.
2: Untuk pakai lama.
0: Untuk memamerkan lagu terbarunya.
2: Iya dong, yang baru harus dipamerin.
0: Iya ampun. Emang judul langgamnya apa yang terbaru?
2: Yang terbaru judulnya adalah
3: merayu mentari.
0: Oh, mentari kenapa perlu dirayu? Isinya apa? Jatuh cinta atau karena lagi galau atau seperti apa?
3: Tentu tidak jatuh cinta. Hah? Jatuh bangun aku mengejarmu. Ini.
0: Ya, cocoknya tolong ini ya manajernya tolong bikinin lagu dangdut deh kayaknya buat mereka.
3: Hey, kita ada lagu mau coba cari ya. Yeah? Second Chance lagu kita ada lagu dangdut.
1: Ini,
3: tapi karena kita apa?
1: Kamu ngomong tadi logatmu keluar logat kayak lagi di Ambon.
3: Oh lupa.
0: Kayak aku lagi dimarahi wali kelas aku gitu ya.
3: Lupa. Tapi kamu gak minus 5, tenang aja. Gak
0: aman yes. Ya. Tapi poin 10 ya buat aku
3: poin
0: ya.
3: Poin 10 buat kamu ya sayang.
0: Oke. Okay. Jadi kumaha ieu teh cenah?
1: Kita ada punya single dangdut itu.
0: Single keberapa?
3: Empat.
1: Ya. Itu apa kayak soundtrack film series.
0: Oh,
1: lagu okay. Lama, lagu judulnya Kejar Rada Kok Aku Tangkap, terus kita
3: itu dinyanyikan kembali oleh Second Chance. Coba nanti pendengar boleh cari ya.
0: Enggak,
3: tapi
0: aku gak mau nyari, pengen sedikit aja rapnya kalian nyanyiin sebentar aja. Sedikit, masih inget gak coba?
3: Dikit aja ya.
0: Dikit aja boleh.
4: One, two, three. Kejar

0: nyanyi jadi lupa ya. Ya ampun, takut mau disergap deh. Ya ampun, itu keren banget. Berarti kalian tuh all genre bisa ya, keren
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Oke. Okay.
2: Bisa. Tapi kalau Cecil, silakan nyanyi lagu Sunda, Mam.
1: Kalau itu kan urusan Febri ya, kalau lagu Sunda.
0: Nanti dilatih sama Kak Febri ya, lagu Sunda ya. Oke, berarti kalian udah keluar lagu dangdut, terus sekarang juga keluar lagi lagu terbaru Merayu Mentari. Ini maksud isi lagunya apakah untuk nemenin orang-orang yang lagi galau atau orang-orang yang lagi jatuh cinta?
1: Kebetulan lagu ini lebih ke untuk orang-orang yang galau. Galau tapi tetap harus keren. Gitu, galaunya gak boleh lencu. Apa sih?
2: Jadi sebenarnya ya? Kita meninggalkan lagu ini tuh untuk orang supaya punya interpretasinya masing-masing. Karena lagu ini tuh bisa punya banyak POV.
0: Oke, diceritain sama siapa ini lagunya?
1: Yang nulis mostly Kamga Hamida, bukan itu Oni.
0: aduh, nggak berhenti ketawa ini malah gitulah.
1: Oke, dari Kamga, jadi kita tambahin dikit-dikit lah di situ.
0: Oke, okay, berarti gitu. Kalian ikut nulis liriknya juga?
1: Bukan ikut nulis lirik, jadi ketika datang lirik-lirik itu pasti kayak kita ditambahin ini yuk untuk dinyanyiin bisa jadi lebih enak, yeah, ditambahin ini komposisinya apa segala macam gitu.
2: Tapi melodi lagunya dari kita.
0: Oh, oke. Akhirnya enak banget ya lagunya. Bingit. Ya. Ngomongin soal Kamga. Ini kan bisa dibilang netizen juga pada bilang kalau misalkan ini the next-nya Tangga yang anak-anak tahun 2000-an itu kangen banget sama karya-karyanya Tangga gitu dan sekarang ada kalian hadir dengan grup vokal yang mirip-mirip sama Tangga. Katanya setuju enggak kalau ada yang berpendapat seperti itu?
1: Setuju aja sih karena selain beda gender ya kan terdiri dari dua gender.
0: Iya benar. Sama kayak Tangga ya.
2: Formatnya mirip-mirip gitu tapi ya kita ada perbedaannya ya.
0: Apa yang membedakan? Aku pengen tahu nih.
2: Apa ya yang bikin bedanya?
1: Kalau Tangga dua cowok dua cewek. Ya. Kalau di sini dua cowok satu cewek. Yes. Tapi cewek ini bisa dijadikan dua kok, tenang aja.
0: Ya ampun.
1: Kita ambuh.
2: Atau bisa jadikan tiga cowok.
1: Bisa.
2: Trio ambisi.
0: Kayaknya ini tiga cowok deh. Yang menyamar sudah ya Kak Cecil ini luar biasa luar gedalnya. Kalau warga gedalnya penasaran ya, Langgam yang baru dirilis 5 hari lalu ini seperti apa sih asiknya untuk nemenin orang-orang yang lagi galau? Kita dengerin bareng-bareng dulu ya. Merayu Mentari dari Second Chance. Perungah kuku ya.

0: Ini juga salah satu langgam dari Second Chance Wargi Dahlia. Menari. Ini tahun berapa keluarnya?
1: Tahun lalu.
0: Berarti kalian konsisten tiap tahun ngeluarin berapa lagu nih?
2: Sometimes ada yang setahun dua.
0: Wow.
2: Dan setahun satu.
0: Minimal satu keluar setiap tahun satu.
3: Iya, harus ada lah satu.
0: Konsisten berkarya terus ya. Oke, keren banget. Ini boleh sedikit kita ke belakang di tahun lalu. Menari ini anggapnya asik banget.
1: Thank
0: bikin
1: you.
0: Semangat banget. Vokalnya
2: kayaknya
0: juga
2: bagus banget nanti kalau pas on the way mau siaran. Terus kamu kayak lagi
0: lemes gitu ya.
2: Mood gitu. Kamu putar aja menari sambil jalan.
0: Aku tuh baru sadar sebenarnya pengen menari. Cuman malu sama kasih. Cecil,
1: gak usah malu.
0: Takutnya Kak Cecil teh langsung bergerak gitu ya.
1: Ih, makin heboh.
0: Takutnya ya, gitu ya.
2: Aja kibasannya luar biasa. Kirain yang datang Bunda Inul, ternyata Cecilia Second Chance.
0: Aduh, gak kuat.
1: Karena gini, ketika kamu kurang bergairah, kamu akan dengar, kamu harus dengerin lagu menari ini. Kamu langsung
0: meledak sebenarnya. Tapi kalau langgam yang terbaru, Merayu Mentari, itu cocok banget didengerin pada saat kondisi kita lagi apa?
1: Kondisi kita lagi sendirian, hujan,
3: mobil.
1: Atau lagi ngelamun.
2: Di dalam kamar, di samping jendela.
0: Ya ampun, kasihan banget.
1: Kalau kamarnya gak ada jendela gimana tuh? Di samping apa tuh?
2: Menatap
1: langit-langit.
0: Kalau kamarnya pakai gorden itu gimana?
2: Gordennya dimainin maju mundur sampai lepas, sampai dimarahin mama kamu.
0: Kok bisa kepikiran gitu ya? Tapi kalau tadi yang Merayu Mentari ya, kalau didengar-dengar musiknya tuh kayak kita flashback ke zaman 80-an gitu. Emang sengaja?
1: Iya. Memang vibes-nya di situ.
0: Siapa yang meminta untuk vibes-nya pengen 80-an?
3: Kita tuh cocok sebenarnya kalau nyanyi genre-genre yang nuansa-nuansa 80-90 tuh cocok banget. Gitu.
0: Padahal kalian Gen Z ya?
1: Gen Z banget. Iya.
0: Kayak gak terima.
1: Tapi saya percaya.
0: Ini
3: tiba-tiba diplomatis ya.
0: Ember.
1: Kalau Gen Z sekarang juga udah dengerin lagu-lagu macam, lagu-lagunya. Contohnya Chicago.
0: Kayaknya mereka...
1: Jenji sekarang lebih vintage.
0: Iya, benar.
1: Ya kan?
0: Benar-benar luar.
1: Memang kita ngebawain lagu ini vibes-nya ke arah 80s.
0: Oke. Gitu. Nah, kalau grup vokal, kalau misalkan ada lagu baru ya, apalagi yang nyiptainnya misalkan dari tangan orang lain. Ada kesulitan enggak sih kalian untuk kayak ay lain gitu, cenah orang Sunda mah pas lagi take vokal teh ada keributan-keributan kecil enggak untuk menyamakan?
3: Enggak ada keributan.
0: Tapi setelahnya.
1: Keributannya pas take vokal itu kan jadi keributan.
0: Sekali enggak sih pendapat satu sama lain
3: pasti,
0: gitu.
3: Gitu enak gitu.
0: Oke. Di antara kalian yang paling suka ngalah siapa memang?
1: Di antara kau
3: dan gak ada yang suka ngalah.
2: Kita semuanya
3: semua senggol
2: sama. Sama.
1: Kita gak ada yang ngalah, 50-50
2: semuanya ya.
3: Jadi sebenarnya gini, kita tuh kalau ada ide, kita cobain semua idenya. Misalnya ide dari Kak Tommy, ide dari Kak Cecil, ide dari aku, kita coba semuanya. Terus kita cari jalan tengah yang mana yang paling bagus, karena buat tujuan bersamanya supaya jalan gitu. Jadi gak bisa ego masing-masing pengen begini,

0: gitu. Gak bisa gitu.
1: Di antara kalian yang paling muda siapa nih?
2: Saya.
1: Ay, semuanya mengaku-ngaku ya. Yang paling diem kayaknya ya, dia benar paling muda deh kayaknya.
3: Ternyata kamu gak tahu, diam-diam dia 45.
1: Ih, serius, yang paling muda siapa di antara kalian? Saya. Serius Kak, Kak Cecil bener.
2: Percaya sih, ya ampun. Ya ampun. Aku
1: 97. Oh, 97 tahun yang lalu. Wow.
3: Udah kayak artefak. 97 atau 79?
1: Enggak, gue takut sama mereka, Wargi Dahlia gak pernah serius. Tapi kalau udah bikin lagu, serius banget. Bikin orang terbawa suasana nih, Wargi Dahlia ya. Berarti ini Merayu Mentari single yang ke-7
2: ya.
1: Udah 7 single nih, bikin album gak? Mau gak?
3: Ini, kumpul ya, harusnya ya. EP ya, harus
2: ini
3: ada.
2: Kan udah EP sebenarnya kan, kalau dihitung ya.
1: Iya.
2: Ya doakan bisa jadi album ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Nah dari kalian, diantara kalian bertiga, siapa yang paling jago bikin lagu? Ada gak?
2: Jago bikin lagu. Yang paling sering nulis aku.
3: Yang
1: oh iya, Kak Cecil.
3: Di single-single second gen sama banyak karya Cecil yang nulis.
1: Sering banyak curhatan isi hati. Betul. Kali ya. Oke.
3: Terlalu.
1: Banyak beban hidupnya.
3: Iya, aneka ragam.
2: Betul. Kadang itu beban hidup itu, hidup. Beban hidup itu bisa kita curahkan lewat tulisan memang.
1: Oh luar biasa loh.
2: Curhatan yang dilagukan.
1: Nah. Curhatan yang dilagukan. Nextnya Kak Cecil mau gak bikin lagi lagu dangdut untuk single selanjutnya untuk mereka, untuk kalian?
2: Wow, dangdut. Kayaknya kalau bikin lagu dangdut, Tommy Bolham ini.
1: Oh iya, jagonya gitu ya.
2: Jagonya Bolham. Jagonya Bolham.
0: Dahlia ini radio.
1: Oh iya, multi kita, radio multi. Siapa tahu nanti balik lagi ke sini, ternyata kalian promo lagu dangdut gitu ya.
2: Ya Allah.
1: Iya. Ya ampun, ya ampun. Kak Febri bagian
3: gendang.
1: Eh, by the way, Kak Tommy dari timur kan?
3: Ya,
1: sekarang kan sekarang kan lagi hits banget lagu-lagu timur. Ada rencana gak kalian mau bawain lagu-lagu timur gitu?
3: Kalau bawain, udah di beberapa event udah kita bawain. Kemarin tuh apa yang kita korea-korea tuh?
1: Apa tuh, Pak, penasaran nih?
3: Sih.
1: Kak Tommy sendiri kali yang nyanyi, cina kata Cecil.
3: Tiga, itu loh ada koreo-koreo di acara koreopri itu.
0: Iya.
3: Oh iya.
1: Tabola Bale.
2: Bukan. Itu sebelum Tabola Bale. Pokoknya ada lah pernah juga. Untuk rame-rame kan seseruan juga.
1: Kalau next untuk single kalian sendiri gitu, apakah ada rencana pengen ada lagu timur?
2: Kayaknya belum deh.
1: Belum?
2: Kayaknya belum.
1: Oke.
3: Kita masih ke lagu Indonesia dulu, nanti lama-lama aku kan bawa mereka ke timur
1: ya. Contohin dulu dong lagu timur sama Kak Tommy.
2: Timur, selatan.
1: Ke barat, selatan, ke utara. Salah lagi. Udah pede, udah mau goyang. Ya salah lagi. Ini aku mau ngetes kekompakan kalian deh, boleh gak?
2: Boleh.
1: Katanya sudah 5 tahun bersama-sama.
2: Belum ya. Tentu kompak tapi.
1: Iya, apakah mereka sudah kompak atau lebih sering berantemnya nih, Wargi Dahlia ya. Ada beberapa pertanyaan dijawab cepat sama kalian ya. Harus benar-benar cepat jawabnya, harus benar-benar berbarengan. Pertanyaan pertama yang paling dasar dulu deh. Kalau aku sebutin angka 1 sampai 4 ya. Coba sebutkan satu angka yang ada di pikiran kalian masing-masing. 1, 2, 3.
2: 3.
0: Oh, sorry. Oke, malah kayak belum siap. Aku kira
2: langsung.
1: Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya.
2: Gak bisa.
3: Ini radio orang Bandung.
0: Oh, iya. Aku kira lagi ngitung loh.
3: Bukan radio orang.
1: Sabar.
3: Ya. Indonesia Timur atau di Jawa Timur ya.
0: Aku kira contohnya dulu.
1: Bandung loh. Kebayang ya ini kalau mereka di panggung ya. Botol, drum, gitar semua dibanting-banting kayaknya.
0: Hampura.
1: Gitu. Mohon siap, kita ulangi lagi ya.
0: Lagi.
1: Coba, dari angka 5 sampai 10, sebutkan satu angka yang ada di pikiran kalian masing-masing. 1, 2, 3,
2: 8.
1: Ih beda-beda.
2: 5 sampai 10, ngapain 2?
3: Oh 5.
1: Dengarkan, pakai telinga baik-baik. Berantem lagi ya, berantem lagi.
2: Hampura.
0: Manajernya
2: 5 sampai 10 2. Mana
1: masih ada pertanyaan lainnya untuk mengetes kekompakan kalian ya. Oke. Kalau ada partner yang lagi salah lirik, mending ngasih kode atau langsung timpa pakai vokal kalian padahal bukan bagiannya.
3: 1 2 3
0: kasih lirik dan timpa kalau dia enggak sadar-sadar ya.
1: Ya sadar-sadar ya. Dikodein dulu, kalau enggak sadar baru udah gue aja gitu ya. Oke. Selanjutnya, mending lagu bagus. Mending dikasih lagu bagus tapi ada sorry mending dikasih lagu bagus tapi susah banget dihafal ataupun susah banget diresapi sama satu orang, atau tetap ambil bantuin dia sampai benar-benar bisa. Dikasih lagu bagus nih ya, tapi ada satu orang yang aduh aku nggak bisa-bisa, tetap diambil dan diajarin satu orang tersebut sampai bisa, atau ganti lagu yang lain biar semuanya aman.
0: Iya, oke.
1: Mending apa kak? Kak Febri, gak apa-apa jawab aja.
0: Mending sampai semuanya aman. Biar
1: cari lagu lain lagi. Yang aman. Oke, tapi pernah gak ada pengalaman ketika dikasihin lagu, ada satu orang yang, aduh ini gak aku banget gitu?
2: Ada, tapi kita paksa. Gak boleh, harus bisa.
1: Ya. Berarti pelakunya pelakunya Febri deh kayaknya. Iya. Karena beda aja.
2: Jawabannya kita gak mau cari aman sebenarnya.
3: Dia aja jawabannya gak kompak. Iya. Setiap hari kan gitu dipaksa, misalnya aku gak bisa apa ya aku ikut. Ini gak bisa dangdut tuh, masuk dangdut. Gak bisa apa sih.
2: Harus bisa.
3: Harus bisa.
1: Berarti Febri yang suka cari aman ya kayaknya.
2: Kalau kita makin gak aman makin bagus.
1: Oke, selanjutnya. Ada yang telat latihan, mending marah biar kapok atau nunggu sampai lengkap biar tetap kompak?
2: Marah.
3: Kita bahasa.
2: Marah.
3: Kita bahasa bahasa kasih sayangnya di second chance itu. Yeah. Marah nggak apa-apa.
2: Kita marahnya marah di depan soalnya.
1: Udah jelas sih.
3: Gak biasa manis-manis gini. Ya ampun. Kenapa?
2: Ya ampun.
1: Tapi gini.
2: Ya ampun.
1: Iya. Tapi di antara kalian siapa yang sering telat biasanya?
3: Tidak ada.
1: Serius.
2: Coba.
1: Gak ada. Berarti semuanya benar-benar selalu kompak on time gitu ya?
2: Iya.
1: Oke.
0: Kalau telat tuh ganti-gantian biasanya karena tergantung ada urusan atau enggak.
1: Oke, siap. Selanjutnya, sebelum manggung, mending doa bareng-bareng atau biarin masing-masing fokus sama ritualnya masing-masing?
3: Doa bareng. Satu, dua, tiga.
1: Doa bareng-bareng. Yang mimpin doa biasanya siapa?
3: Bebas-bebas aja, tukar-tukar aja.
1: Bebas,
2: karena
1: ya.
2: Kita kan multi religi.
1: Ada aja bahasanya multi religi.
2: Kan kita multi religi
3: juga. Ya, ada juga yang sembah pohon, tau gak tau siapa.
1: Sembah pocong kali.
3: Sembah pohon.
1: Oh ya ampun, ngeri banget nih kalian ya. Ini ya ampun, bertahan 5 tahun kuat banget ya kalian ya. Terakhir deh, kalau pas manggung ada salah satu yang keliru dan gak maksimal, mendingan evaluasi setelah manggung atau besok lagi ah capek.
0: Dorong dari panggung.
2: Kita evaluasi di panggung saat langsung ini juga.
1: Langsung ya.
2: Kau langsung di panggung.
1: Biar tahu diri ya. Luar biasa.
3: Tapi enggak pakai mic, tapi
2: ya, senyum. Tapi enggak pakai mic.
3: senyum tahu gini.
1: Jambak langsung ya. Luar biasa. Kak Febri gimana tahan sama mereka untuk beberapa tahun ke depan lagi?
0: Alhamdulillah.
3: Mohon maaf seolah-olah kayak dia yang paling kalem ya sini. Tolong ya, keluarkan keaslianmu. Jangan menutupi.
1: Berasa Kak Tommy dan Kak Cecil yang paling jahat di sini gitu ya. Luar biasa. Jadi kalian seru-seru banget, mudah-mudahan selalu tetap kompak. Nah kalau Wargi Dahlia mungkin yang pengen kepoin aktivitas kalian, langgam-langgam terbaru kalian, itu sosial media semua-muanya namanya apa aja? Takutnya salah follow nih Wargi Dahlia.
2: Tolong jelaskan Febrian.
0: Silakan. Follow di secondchance.music.
2: Tulisannya gimana?
0: Akun apa? 2ndchnce.music. Nah itu di Instagram terus juga sama
2: TikTok juga begitu
0: ya,
2: tulisannya.
0: TikTok juga sama.
2: 2ND ya guys, 2ND
0: CHANCE. Kalau misalnya mau denger di Spotify bisa cari Second Chance, dengerin semua single-single kita. Dan kalau misalnya di YouTube dibuka YouTube-nya Hits Record. Ada Second Chance di situ, kalian dengerin sampai puas.
3: Atau juga ada juga apa tuh namanya akun YouTube Second Chance sendiri juga ada.
2: Ada.
1: Iya, barusan Kak Febri udah bilang akun YouTube ya.
3: Iya.
1: Oh iya. Kalau yang Merayu Mentari ini sudah ada video klipnya atau baru?
2: Ada dong.
1: Lirik, musik lirik.
2: Ada dong MV-nya.
1: Ya ampun,
2: coba kalian cek di YouTube-nya Hits Record ya, guys. Seru banget MV-nya.
1: Kenapa? Apa yang bikin seru? Kasih bocoran, apakah ada adegan-adegan yang
2: ada adegan panas?
1: Oh.
2: Iya, ya, karena itu benar-benar panas
1: banget.
2: Iya, dijemur.
1: Ya gimana kamu ajak Kak Cecil ya luar biasa. Ini menguras emosi talk show kali ini Wargi Dahlia ya. Tapi seru banget ini. Berarti MV-nya udah bisa ditonton.
2: Udah bisa.
1: Padahal baru 5 hari lalu rilis lagu ini. Seprepare itu kalian sebelum rilis lagu ya.
2: Betul, keren. Karena ya memang dipersiapkan se almost perfect itu. Karena sempurna cuma Tuhan ya.
1: Yes, betul.
2: Se almost perfect itu buat semua pendengar setia dan juga teman-teman yang mungkin baru mau mengenal Second Chance, biar enak gitu liatnya langsung. Lihat MV-nya, dengerin lagunya gitu.
1: Wih, keren banget. Terus berkarya, yeah. Dan ditunggu albumnya.
2: Oke, okay, amin.
1: Terima kasih, Bibi. Dan ditunggu juga konser di Bandung, ya.
2: Nanti.
1: Apa? Baru aja ini kontak, ya.
3: Nanti malam
1: di mana? Di mana? Kasih tahu aja warga Dalia, enggak apa-apa.
3: Bajawa, yes. Coffee.
1: Bajawa Coffee dekat.
3: Bandung, malam ini.
1: Dekat jam berapa, Kak?
3: Jam 5.
2: Open gate-nya jam 5. Uh-huh. Oke, okay, startnya jam 7.
3: Jam 7.
1: Oke, okay. Ya. Kalian nyanyi jam 2 malam.
2: Betul.
1: Gitu.
3: Ya,
2: soalnya mau Nina Bobo ya.
1: Ya ampun.
3: Jadi kalau kalian yang mau narik-narik kaki Febrian, kalian bisa datang jam 5 biar berdirinya paling depan.
1: Iya,
3: tarik aja kaki dia.
1: Ya ampun, luar biasa banget Wargi Dahlia tuh. Makanya kalau pengen tahu penampilan mereka dengan lagu terbarunya, nanti Wargi Dahlia datang aja ke Bajawa Coffee ya.
2: Yes.
1: Di Kota Bandung Wargi Dahlia ya. Bersama dengan Second Chance Wargi Dahlia. Oke, terakhir deh untuk Wargi Dahlia, diajakin jangan lupa buat request ke Radio Dahlia FM karena sudah bisa di request dan diputar di Radio Dahlia FM lagu terbaru kalian.
2: Oke, wargi ya. Wargi Dahlia, jangan lupa request lagu terbaru dari Second Chance Merayu Mentari, request everyday, tiap segmen, tiap detik, tiap waktu, biar lagu ini bisa nemenin kamu di kantor, di rumah, di jalan, di Paris, di Inggris, di Jerman.
3: Pokoknya selain lagu Merayu Mentari dari Second Chance yang baru, ada juga single-single Second Chance yang lainnya yang bisa di request di sini.
1: Siap, luar biasa. Ya, baterainya masih baru Kak Cecilia, ya ampun. Kak Febri dari tadi udah tutup muka kayak aduh malu. Sebenarnya sebagai orang Bandung, Cie, tapi kalian seru banget. Tepuk tangan buat Second Chance tuh. Aduh, ini enggak kebayang kalau mereka live perform Wargi Dahlia seseru apa ya. Mic-nya perebutan sih Gana Tehnya. Sampai ketemu nanti malam di konsernya, sukses ya. Lancar ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Amin. Ya, dan ditunggu lagi single-single terbarunya ya. Kalau gitu Wargi Dahlia, kita bakalan dengerin langsung mereka nyanyi di studio Radio Dahlia FM dengan lagu terbarunya Merayu Mentari. Sambil pamit dulu ya, Second Chance-nya. Terima kasih banyak. Kalau Wargi Dahlia masih kepo sama aktivitas mereka, di follow aja sosial medianya ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, ku ya.
4: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia ya. Pergi nih buat yang selalu ngerasa pegel-pegel setiap harinya, capek karena banyak kerjaan ya. Makanya selalu ditemenin sama Hotin Cream wargi Dahlia ya. Biar capek, pegel dan nyeri otot langsung hilang. Hotin Cream ini tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hotin Cream ini cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegel setelah olahraga wargi Dahlia. Yang paling pentingnya adalah sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen ya. Dan pastinya Hotin Cream juga banyak banget variannya nih wargi Dahlia. Ada Hotin Cream original, ada Hotin Cream strong, terus juga ada lagi Hotin Cream aromaterapi, ada Hotin DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Ada Hotin Koyo aromaterapi juga, ada Hotin balsam yang extra hotnya, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dengan aplikator lengkap pijat. Ada Hotin Tube ukuran 30 gram ini terbaru travel size, harganya cuma 10 ribuan aja. Ada juga Hotin Hot Spray, tinggal semprot-semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang wargi Dahlia. Ada Hotin Cool Gel juga dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan jadi makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasin capek dan pegal. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn wargi Dahlia ya. Kalau pegal-pegalnya udah hilang, langsung deh jalan-jalan wargi Dahlia. Jangan lupa nih kalau lagi pengen jalan-jalan sama keluarga tapi pengen bajunya kapelan, pengen bikin kaos kapelan ya, wargi bisa bikin ke konveksi kaos polo Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Mau di sablon atau di bordir juga bisa wargi Dahlia ya. CV Kaos Polo Subang ini terletak di Jalan D. Kertawigenda nomor 81 Kelurahan Cigadung Subang wargi Dahlia. Baby Alia harus pamitan dulu ya sayangku ya. Terima kasih banyak yang udah pada pantengin Baby Alia. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua. Insya Allah besok kita ketemu lagi wargi Dahlia. Dan besok di Radio Dahlia bakalan kedatangan Sarwendah wargi Dahlia ya. Jadi setia terus pantengin 101,5 Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, gugugu, goyang.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pantang GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Bank PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah, stay tuned.
2: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: 1 jam non-stop dangdutan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang kontraknya isi doa dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
2: Metamfetamin atau sabu, ini jaringan internasional. Barang ini datang atau dikirimkan dari Laos.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus, kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik, 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat dijadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
4: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
5: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga ini tentunya.
4: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
6: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
4: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
3: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
7: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
8: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
9: Dugaan sementara apa, Pak?
8: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun, tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
7: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.
3: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di embarkasi Kertajati.
10: 3 calon jemaah haji asal Ciamis, masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin, harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis, Nana Supriyatna, mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
1: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang untuk dijaisi doa dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
10: 3 jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis Edis Herdis menyebutkan, total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
9: Satu jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis. Pak Misbah, data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
10: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
2: Di tengah perubahan kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodik. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
3: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap ke depannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas, apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
5: Kita mendapatkan pengungkapan net amfetamin atau sarang karena barang ini datang atau dikirimkan masuk dari Mas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
4: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan berantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
6: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: www.radioprssnijabar.net

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Wargi Dalia. Apa kabarnya?
1: Baik-baik saja.
0: Suara nih.
1: Iya, juga ya MC dangdutan itu teh. Juga MC rakes Melayu gitu teh. Oh, selamat datang kepadanya.
0: Iya.
1: Ya itu. Kamu yang di situ jangan cingogo aja. Ayo kita bergoyang yuk.
0: Wilujeng Tepang lagi. Bersama Roma Irama.
1: Betul, dengan tagonian malam ini dengan judulnya keramat. Itu pakai sampo aja bebas lah keramatnya.
0: Kerudung putih.
1: Kerudung putih. Jeng kerudung candi istri kak.
0: Tepang dari tindak dah lihat tatar sudah minang ke langgam-langgam sunah.
1: Tapi dah teku sunah oke.
0: Hiji kosong hiji kembali ya. Dah lihat pembandung yang sikasi.
1: Betul.
0: Di rencangan kute amel anu menggema ya. Sejagat raya.
1: Betul, sama Abah Andin. Itu coba apa namanya?
0: Penonton itu ya, lah, garelut.
1: Coba itu kamu dog-dognya, takol dog-dognya.
0: Aduh, itu anu jaipongan, itu kade atunya, aduh.
1: Itu pentas naon, coba itu.
0: Orang antas, WhatsApp-nya di 08 hiji, 222 hiji, 0 hiji limana.
1: Juga itu.
0: Teleponnya,
1: teleponnya itu 7-8 sama 7-10.
0: Ya, nang-neng-nong.
1: Ya, masa kamu tuh ingat-ingat teleponnya tuh?
0: Ya.
1: Gus bang tahun-tahun, pohon telepon teh.
0: Pokoknya mah nukamari, weh.
1: Nukamari seperti kemarin aja.
0: Orang pidangkan langgam-langgamnya, nyarangan wargi dahlia prung ah go-go-go.
1: Goyang. Bersama Soneto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sereng Bapak saha, Pak?
2: Bapak dadang cukur, kalapanungal.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Terus sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC sareng nungguan heula hoyong kehampangan teh. Lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu.
1: Terus saeup sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegaralehnya Pak.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia masih panteng.

0: 7,5 dari Pamado goyang sekase
1: ko. Yo. Lancar lah
0: abah teh. Royo.
1: Abah teh keur usaha ieu neng gede.
0: Usaha naon?
1: Keur usaha nyieun sepanduk, bendera eta jeung kaos.
0: Ye.
1: Sablon eta jeung Persib juara abah teh
0: keur. Atuh bisnis kuruna nanti minggu kamari atuh ngadadak pisan.
1: Henteu apan aya waktu di BKP Jumaah Sabtu teh kan kita rek bejalan rek kompoi
0: bejalan. Atuh kompoi atuh. Kumaha tuh da jabening spanduknya teh hayang anu ka 500 kali 500 meter.
1: Eta mah lain spanduk neng eta meuning.
0: Nah, spre. Eh spre mah 200 ka 200
1: atuh. Eta nomor tilunya.
0: Nomor hiji 2 meter ka 2 meter.
1: Oh, eta anu konveksi-konveksi urang teh nu keur naon teh UMKM urang. Adanya keur ieu keur paciweuh neng gitu.
0: Nya paciweuh atuh da

0: Mas Santi Thomas Ibra Adit Tombek in the gang.
1: In this bride.
0: Ibu Cendani di Cimahi kumaha damang?
1: Alhamdulillah, Ibu.
0: Kang Ujang Pecai oge di Jamali Cianjurnya.
1: Cianjur.
0: Teh aing ar. Ardian Pasir Kemir Wilujeng siang.
1: Terus
0: Kang Dedi Kurniawan Wilujeng siang. Nagraknya Nenek Ica nyarengan Teh Itok cenah siaran nuhun pisan.
1: Siap lah.
0: Dari Kiara Condong bah langgamna persib atuh bah.
1: Nu mana pantas kamari.
0: Geus kamari engke bae.
1: Geus kamari.
0: Wilujeng siang.
1: Teh Tutut.
0: Tatat.
1: Biar bae.
0: Kerna lamunna.

untuk rute konvoy yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik. Berangkat di parkiran barat Gedung Sate, start untuk konvoy. Ini akan

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi.

0: nyampukan. Alhamdulillah pas cerewet gitu aya nama tos tekaraos naon-naon teu eungak teu leuleus parak rapi aya nama ngaeut eta alhamdulillah sampe ti dinten mata ka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih teras jantung henteu ngageder kena lambung pokona maraos ringan pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat aya nama burem kitu alhamdulillah naon alhamdulillah ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi sok sobian meser Alfa Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alfa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Beli nanas langsung dari Subang. Kalau mau bikin baju berkualitas, ya di Kaos Polos Subang dong.
3: Buat wargi yang mau bikin kaos satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi Kaos Polos Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Mau disablon atau dibordir juga bisa.
2: CV Kaos Polos Subang terletak di Jalan D. Kerta Wigenda nomor 81, Kelurahan Cigadung, Subang. Hubungi di 081-313-3333.

0: 100% mata air alami.
1: Tongka mana-mana.
2: Ya, tongka mana-mana.
1: Mending dangguken dahlia Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
2: Sarangga Bandin.

0: Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow.

0: Ari mah sadayana ngaleut jamu halpaporis kana mah teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Wardi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda di sarengan

0: 7.05 dahil sa Bandung Gaya
1: Asik. Gereg-gereg abah geus boga aya nu PO neng ka abah teh neng.
0: Sabara urang?
1: Dua. Abah ya hayang baju Persib anu bintang 5 cek abah teh kagok ditujuhkeun ku abah mah. Tong 2 eh 7.
0: Mah hayang anu 7. Yang 7.
1: Halo.
0: Kela atuh ieu. Kakang Rustandi eta mah di kamari ye cing ngahawatos
1: cing. Penasaran milih.
0: Kumaha ieu kieu nya? Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Salam
1: teh, gimana
2: sehat?
1: Alhamdulillah. Parus.
2: Pelan teh.
1: Leres itu Rustandi leres.
0: Rustandi anak manja.
1: Tak suka mencuri ketimun.
0: Di papangan Pak Haji. Kepala.
1: Budak lutut kaki. Kang Rus, di mana linggih teh Kang Rus?
2: Pelan.
1: Di mana?
0: Di mana linggihna? Linggihna di mana?
2: Di Gagak.
1: Di Gagak,
0: di Jalan Gagak.
1: Oh.
0: I calan atan pinaon?
2: Di calan teh.
0: Calan naon?
2: Di calan tahu bulat.
0: Tahu
1: bulat. Digoreng dadakan, pas didahar tiis.
0: 500-an. Sakata jingal lah
1: yang mau
0: pinjam 1, 2, 3.
1: Sok.

0: begitu we kang Nur Sandi teh.
1: Kang Nur Sandi bade mundut langgam naon?
0: Sok.
2: Abdi mah hayang lagu tau bolat aya teh.
0: Aya, aya anu nyanyina Rustandi. Baik we nyanyi sorangan ka dinya.
1: Aya anu nyanyina Rustandi orang gagah.
0: Aduh.
1: Sok atuh digoyang kanggo saha?
2: Abi mah hayang lagu tahu bulat aya teh.
0: Aya, aya, aya
1: lah pokona mah aya.
0: Rek tahu pasagi, rek tahu penyol ge di aya kabeh di dieu.
1: Naon teu aya lah sareng Rustandi. Nu nyanyina Rustandi namina.
0: Salam-salam
1: halanya. Mangga, salam.
2: Katetanya
1: anu menuju
2: Mancadamal.
1: Nuhun. Mudah-mudahan si sehat nyatanya. Mohon amin hatur nuhun pinoana.
2: Sareng
0: ka si Akina oge nya. Aduh si Akina.
1: Si Abah.
0: Asal leuwih ngorang si bocah kitu. Terus
2: tanya mudah-mudahan si sehat si Abahnya.
0: Mohon kitu.
1: Mohon nuhun.
2: Sadaya deui. Sareng ka sadayana we nya.
0: Sadayana we. Mohon. Salam ka tukang tahu. Nya leuwih mohon kitu we.
1: Atos.
2: We aya tahu bulat alebina tadi palehan Cicaheum aya.
0: Oh iya. Okay. Teteh ieu na meureunna grupna grup tahu bulat meureunnya.
1: Mohon CS nanya teteh. Mohon siap.
0: Kulan.
1: Lajeng saha deui?
2: Bulat Albina.
0: Oh Albina, mohon.
1: Ai di dieu mah di burang rama albino.
0: Aduh.
1: Saha deui atos?
0: Atos.
1: Mohon mangga atunya. Mohon.
0: Kulan hinyai.
1: Mangga. Nuju man.
0: Oh nama uninga tina naon teh sawios sawios.
1: Memang tahu di damana tina naon?
0: Tina bubur kacang. Kulan.
2: Tina aci.
1: Oh, aci. Aya tahu tina aci. Nuhun Kang.
0: Harus
1: tadi. Panteng radio.
2: Panteng radio. Panteng Dahria.
0: Enak-enak langgamna.
2: Enak-enak langgamna.
0: Perungah go-go-go.
1: Goyang.
0: Nah, nuhun barus.
1: Aduh. Alhamdulillah
0: nya. Gitu,
1: urang tepangan deui wargi Dahlia anu parantos nge-WhatsApp yeuh nya Momi Ima Sulijeung siang. Teh Amel Abah Hanupis.
0: Hanupis, bener.
1: Azi Kaifandra di Citapen Wilijeung siang. Citape. Astriani Wilijeung siang. Kang Ruli hoyong requestna kanggo wargi Dahlia siap.
0: Mohon.
1: Bu Emma Zahra Perba Sumarta nuju pantang hidup Persib.
0: Hidup lah gitunya.
1: Waep dibubat hayang nyulik Teh Isar Abah kumaha carana?
0: Gampang atuh. Berewe cacing. Atau lukut.
1: Aduh Hasan di Majalaya hadirnya.
0: Aduh.
1: Bunda Imut.
0: Bunda Imut.
1: Wilijeung siang digoyangna kang Ubotran ceria tadi atasnya.
0: Atos
1: tuh ceria. Abah culik Bulat? Aku dong cek wa uci ceria.
0: Ah, teh harayang teuing wa. Rek edit rek naon piculikeunana atuh wa teh atuh. Eueuh piculikeunana.
1: Teh Yati di Kopo, aku gitu penculik awewe teh.
0: Siapa cina?
1: Si Mai.
0: Aku penculik,
1: aku penculik awewe.
0: Ah, awak letik rek nyulik naon atuh Mai teh.
1: Cina nang tunghela.
0: Di Jewang, saja nyulik kubatur ge.
1: Kang Lukman di Pasar Baros, Wilijeung siang. Kang Apin, Ti Abah, Atoy, Husen, cina Wilijeung siang.
0: Siap, Husen.
1: Wilijeung siangnya. Kang Roheng di Lengkong hadir. Langgamna panginten kaporotan.
0: Teh kengeng panginten.
1: Emang kaporotan.
0: Oh karopotan.
1: Teh, iya Teh Eli di Padalarang Wilijeung siang. Neng Manja di Bayangbong Bengarut Wilijeung siang. Kang Enjang Sukamulya Cinambo oge Wilijeung siang. Nya di Pagar Ageng Tasikmalaya Cana Anjar Teh. Sunartiati di Lawang
0: Cuideung.
1: Cuideung. Tadi atas Wilijeung siang. Terus Ibu Warpan Bojong Kacor Dahdir.
0: Hadir.
1: Kang Tayo. Kang Tayo Wilijeung siang. Cahya Dwiki oge Abdi oge yang hayang nyulik wa uci kumahanya.
0: Cuk saha teh?
1: Cuk Cahya Dwiki.
0: Pokona mah bilih bade nyulik wa sok dingisokeun ku Abah pek wae. Sok moal dihalang-halang sok.
1: Ai si Isa cenah hayang diculik oge cenah.
0: Langsung dikarungan si Isa mah. Cukup diculik.
1: Aku mah yang diculik ku Abah.
0: Saha teh?
1: Cik Santi.
0: Ah, teh sudi Abah mah.
1: Abah hoyong baso di sanguan
0: mah Ika. Pisang goreng di sanguan Abah mah kangkong teh bubur kacang di sanguan Abah mah.
1: Aduh. Abah arek ke studio Bandung teh tadi tos aya nu daftar.
0: Aya ieu si Oni harek re. Oni geus harek re. Oni moal.
1: Ane rek daftar
0: moal. Oni.
1: Si Oni.
0: Si Oni keur ngabage suara heula.
1: Lain. Lain si Oni keur ngapal keur ujian.
0: Arek ieu Oni moal ka teras studio Oni.
1: Mung cenah ka mana?
0: Oh, nya.
1: Soalnya tete ngomong itu
0: teh. Tapi dah memang neng yaitu yaitu di nalika.
1: Ayam aja.
0: Tapi katakan 24 Mei neng itu.
1: Mohonnya resep lah pokoknya mah weekend cenangan 175 ribu. Terus lamun misalnya tiluan kan 250 ribu. Pagi we tilu 83 ribu ewang. Pokoknya mah liburan di Trans Studio Bandung kengingkan amazing deals. Tapi kan 24 Mei biasa-biasa atau
0: Jika tukang fotokopi wis teh.
1: Si Oni teh kenapa kan tadi? Naon eta meni?
0: Eta teh jang
1: bungkus. Kertas dalung-alung gitu.
0: Jang bungkus bala-bala teh gitu teh.
1: Trans Studio Bandung might be with you the unique workers indoor time park. Gitu deh. Bang Pakting klunya.
0: Ya gitu.
1: Terus nambil telepon deh nya.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Mohon, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Dado.
1: Nah ini kamu kasih Oni ya tasuk.
0: Dado. Ker di mana doeng?
3: Di Zimbabwe.
0: Aduh, di Jepangan atau suara lagi.
1: Ya, padahal mengkol heula ya ka Uganda.
3: Apa di Zimbabwe kali mah jalan Cenggono.
1: Oh, jalan Cenggono. Cenggono. Aya bangkongan teu?
3: Bantet.
1: Ah, itu sarwa bangkong bancet anak-anak.
3: Bantet maalit, bangkong maageng.
1: Apalagi ini dia yang gede.
0: Punya. Lamun bangkong mah ageng, lamun bangkong. Kita badag.
1: Men bangkong mah etaku o. Men bayawak mah ku a. Sok, atuh kela mana atuhnya. Tinggal hela sok. Siap, iji, dua, tilu. Sok langgamna naon?
3: Langgamna teh atos epok tos nage
1: ditawaran.
0: Didinya teh.
3: Manusen langgam.
0: Hari kamari ditawaran teh eta hayang. Ari ditawaran embung kumaha teh?
3: Amuhana atos epok tos.
1: Geus aya
0: kepala. Pundak lutut kaki nyeri cangkeng.
1: Ya saat digoyang jang saha jang saha digoyang. Pa
3: teh sareng apa tipain boga sareng lagi panjung kana seuri dina. Kang Dana Kang Genta di RT Mama Krilis.
0: Entos. Entos kan?
3: Pangiwan si Talenta
0: atau siapa? Oh, gerak gerak gerak ombe atau sesuatu.
1: Panteng radio. Panteng radio.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Cekang Roheng macam namanya asa hayang nyuli ke etat si Nado. Sanes Nado nya Kang Roheng tapi Nado. Nado. Nada dolar.
0: Eta mah dijemput sama ke eskapator si Eta mah.
1: Sarang hayang nyulik Ua Uci cenah kumacaranya make eskapator gitu.
0: Ya entong eta make iya we atuh ning make
1: godong-godong.
0: Make molen make truk molen juga.
1: Bah Garut Cibodas iuh cenah tapi hareudang bah nu kawinan di Samarang ditewak polisi
0: cenah. Ya eta kamari keur viral tah orang Garut. Aduh, matak lamun rek rarabi teh nya warginya.
1: Ya, ulah nyieun
0: ya ulah nyieun hal tindakan anu negatif anu nyangkan kana karena nyangkut kana kriminal teh kada eta kriminal juga kriminal sore kriminal seminuh ke sore
1: ke orang pedang kenal orang kam sonana nyarangan warga Dahlia Panteng radio
0: Panteng Dahlia
1: enak-enak langgan
0: Dahlia Prung Agogogo
1: ko ya
0: kira-kira wargi ini dia lagunya adalah Tahu Bulat.
4: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: eta si Rindu, eta di pundut ku si Bebeb. Si Bebeb Deri eta di kamari.
1: Tah, harus candi tah, geus bieu tahu bulat.
0: Tahu bulat eta langgam nanya.
1: Eh, abah teh boga titip pisan teneng teh.
0: Kanggo saha?
1: Wargi abah teh neng Berna teh keur ngadangukeun sareng cerogena teh.
0: Oh, di mana, Bah?
1: Ah, teng di mana, teng di mana. Pokona mah cenah pepejeh ka carogena ka AGM cenah ajakin aku shopping dong cenah kitu. Cek abah teh atuh neng abah ge hayang. Jangan nya, jangan kerja aja cenah. Ini Cia Sauki salamin juga makasih ya abah cenah kitu boga incu si Cia jeung Sauki.
0: Aya paribasa kieu cenah
1: bae. Paribasa cing cing cing cing.
0: Hei salaki-salaki anu ngajak sok shopping salah apa majikanana. Pasti rejekina teh mundel.
1: Bener.
0: Ya, jadi aik itu mah ya. Kurang terk dengan salki buru-buru. Bah, iya tuh waktu satu samarit keningan bah.
1: Eh, geningan nih. Tapi aina teh nengnya. Hah? Ngeus. Setik dahi. Anu mata karanjang teh heeh. Lain lalaki na mah. Naon? Awe ge mata karanjang. Karanjang koneng. Cek awat.
0: Pasti. Wargi Dahlia, simkuring ya. Teh Amalia.
1: Bilang abah nih adon Amita dan dinten ini bukan namanya.
0: Langsung sahur bahaya carek babos apa anak orang sapakan ada jembar di hapuntan agen sinarang alita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam neng ah bukan awal jam kantun ah pantang radio.
0: Anang Dahlia.
1: Enak-enak lagam lah.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadayana wilujeng sonten. Mudia ya dina ginanjar ka wilujengan mudega sararehat sadayana. Sawangga urang lajengkeun serial si Konsleng kalalana dina dinten ieu. Mangga marancok deui. Naragok deui ngalangkungan radiona sawang-sawangan. Urang dangukeun deui dongeng Sunda ti Dahlia. Tepang kalangkungan dongeng Sunda ti Dahlia. Pantang radio pantang Dahlia, enak-enak langkamnya Dahlia, perunggah go go go goyang.

0: Kanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Hiji 01.5 Dahlia FM.
3: Langgam-langgam sundana, asyik pisang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

Idah lihat sakumaha biasa satajan ngalajengkeun dongeng Sunda bawe raos Sim Kuring ngumajak deui kanggo sami-sami lebet dina live TikTok Sim Kuring mangga kanggo ngadawukeun dongeng Sunda tidak lihat Mbak E insan biasa hatur nuhun tos gabung waalaikumsalam hatur nuhun kagegelaran katampi aya Kang T sok hadir. Insan biasa para tos manco atau nuhun Danu siap atau nuhun mangga tiap-tiap pelayar heula sadayana Danu tiap-tiap pelayar Danu mangga amina tah gitu insan biasa nuhun pisan dibantos tiap-tiap pelayarna wah sa wagabut mangga atau nuhun ah gitu Danu dikopian heula aduh insan biasa atau nuhun pisan atau nuhun kagegelan anak katampi pisan atau nuhun jajak olahron keseran atau nuhun teras oge sadaya mbak manco mohon ayana kamari dua dinten kalarasan te live mohon jantan ayana di live kende atau danu aduh benar danu es jeruk lah singa jaya hadir amina Kang Tis oge atau nuhun kopi na katampi mohon buku ini oke salam baktos mohon mugi ya sarah rehat sadaya nah oke sekedap atur nuhun aduh insan biasa nuhun pisan kegagalan kata bisa nuhun ku ini oke hadir atur nuhun pisan oge anu bade lalebet di live TikTok Dahlia mangga diaturanan. Oke, sakedap. Iya, pengintanya. Tah, gitu sepados rada salse rada greg gitu. Oke, sakedap. Masih pak-pik pak keneh ya. Cokinada Agus Herman Garut hadir Ranco Sadayana mohon iya kayak sekedap puntan anu kasuhunnya aduh nah mohon mangga Ciseeng hadir Tumbila atur nuhun salam baktos parlana gerak oke insan biasa atur nuhun bubuh atur nuhun mangga tetep layar lah nusanesna mohon baran oke salam baktos urang keriuh deui kamari teh nalika nuju perang aya si Entang langsung tarung sareng si Punan urang lajengkeun serial si Konseling Ngalalana dina jejer cariyos ajian ajak bayangan karya Bagus Saraswati.

kayak teh eta teh kahayang teh teu bisa laksana lantaran bareng jeung meh keuna na kira-kira sajengkal deui mandau nasib una nigas kana.

0: Eh, eta lalaki nu anyar datang teh seuri leutik ka si Entang.
1: Kukunaon Kang Entang dugikeun ka peureum kitu dede.
2: Sadere konceleng kitu.
0: Cek si Entang neutup antep ka eta jalma nu anyar datang. Anu si mana horeng taya lian ti si konceleng.
1: Rasa abdi eh, Kang. Kenapa mending bet pias gitu deh. Sereng eta dada geningan bet getihan juga gitu. Senes akang jawa duk ya deh.
2: Aduh, silaka kuring deh. Sadar konceleng. Rupina mah. Si hidung ya tuh. Buka pakarang anu mati sadar konceleng tuh si hidung deh. Hampir weh tadi sirah kuring ngegelenceng. Aduh, ampun ting.
0: Cek si Entang ngerasa bunga, lumeh jawa, non jiwa na, geus bisa diselamatkan. Si punan bikin hapsu, layana si konseling aduh geus ngegagalkan maksud hati na.
1: Aduh, ulah waka ambek-ambekan aduh mang. Tehade ngabinasa lawan anu geus tanpa daya mang. Malah saya balik, nah, yang saya kuluna kurang deh, mere ampun kemaneh na, lain malah rek dibinasa. Duh, itu teh salah kacida, dumeng, itu teh.
0: Cek si konseling ditujukan ke si punan. Si punan anuges halaman bantrok lengan jeng tulang lengan si konseling. Harita netep seket ngicep ngicep. Panon jago. Si punan ngarti, yen jalma anu ngakukeun ngaran si konseling teh kamampuanana jauh mula melu jeung kamampuan si Entang. Lantaran karasa waktu tadi bantrok padu tulang leungeun, leungeunna karasa linu.
2: Jelak!
0: Jelang! Si punan geus lucat maju deuna rajang. Awakna melenting ka luhur dina gerak silat anu luwes. Waktu turun ka handap langsung baskeun mandauna kana sirah si konseling. Tapi ku sakicep oge pikeun si konseling mah moal rek kapalingan gerak. Me bareng jeung datangna panarajang si punan. Harita si konseling gancang ngalengkahkeun sukuna dina gerak ilmu silat panca braja trilokana. Ilmu silat gabungan ti Eyang Bongkok jeung Embah Raksa. Tilu rupa gerakan ilmu silat anu ngandung rupa-rupa gerakan bagian dina nyingkahan panarajang lawan.
2: Gerak, gerak. Jelan, jeng!
0: Si konseling luncat lepas ke gigir.
2: Hiuk, serepet, siup, bos!
0: Angin sabetan mandau ngahiuk dina tembakan angin anu ngeplos lantaran nu jadi sasaran geus pindah tempat. Tapi nyata, si punan memang hebat. Bareng jeng, napakna dua suku si konseling. Di tempat anu anggang, awak si punan geus melanting deui ngabelesat ka luhur. Nuturkeun pindah tempatna si konseling. Sedangkan mandau na nyauk dina gerakan pura tembus, congo. Mandauna ngajojo lempeng kana dada lebah kenca. Lempeng pisan kana jajantung dina kecepatan anu meh teu bisa dituturkeun kicepan panon si Entang. Anu matak teu aneh lamun harita si Entang ngajerit si Gabikang. Tapi lain oge si konseling atuh lamun harita teu bisa nyingkahan panarajang si Jago Pulo Borne. Suku si konseling ngalengkah ka gigir saeutik. Bareng jeung datangna samperan mandau lawan.
2: Hiu serepet plos.
0: Panarajang si punan ngeplos deui, ngaliwat sababaraha mili tina dada si konseling.
2: Solonton.
0: Awak si punan nyolonton ka bawa ku tanaga sorangan.
2: Hiu du.
0: Leungeun si konseling mapag pigelang lawan anu keur nyekelan mandauna.
2: Koleweng
0: leungeun si punan ngoleweng. Sep diteruskeun ku pepeuhan ti gigir keuna kana beuheungna si punan. Memang katingalina siga tenggelan biasa, tapi ulah disangka ieu tenggelan teh make kekuatan ilmu beraja bumi anu ngandung kekuatan ratusan kali lipat lantaran dibarengan jeung tenaga lapisan.
2: Sugyuk sepos.
0: Beuhan ti gigir anu dilakukeun ku si konseling hari tanggap plos lantaran si punan ngalikotkeun awakna ka gigir bari sukuna anu nataan najong kana kuda-kuda si konseling.
2: Gilek dak dukyuk jeung plos.
0: Tajongan si punan oge hari tanggap plos lantaran si konseling kaburu luncat ngangkat dua sukuna kalaukur bari sakaligus ngirimkeun tajongan balasan suku katuhuna anu mangrupa jejekan kana dada lawan. Entukna si punan geus teu bisa nyingkahan eta jejekan ngan ukur bisa musirkeun kekuatanana kana lebah dada na

0: kos na ngajebrot kata bu opat wargi dah. Wayah na siapa nak nuka suhun kedah diecakkan dewai ya. Serial si konseng na siapa nak nuka suhun jelaran geningan waktos na gitos. Mepet kata bu opat jelaran ayah komersial break ya nu kedah di kuengkan kedah diputarkan siapa nak nuka suhun. Mohonkan lah insya Allah. Anjing orang kerja deh, mohon. Atuh hatur nuhun pisan danu mohon atasan cokinada atasan mohon pukul besok disambung deh laras laras. Salam servis dari Soreang siap siap hatur nuhun pisan embu eh ya Pak Ustad kamari tama. Ayo nama benten hei. Mohon Agus Herman insan biasa. Aduh mohon mohon kamana nama ya insan biasa ngerala sehula eh. Mohon papi agak insan biasa atau nohon bisan kasno rati atau nohon insan biasa atau nohon atau nohon cokin ada cerami non bu eh ayat titik-titik mah di auskeun eta mah bilih lepat cangkik eh. Aduh atur nuhun Bu. Alah ngecor heula mah oh ngecor heula siap atuh mohon sehat-sehat anjing dilanjut mah eh leres mohon atur nuhun Bu topina katampi alah mohon resep ah mohon sok atuh sareuk sesa daya nanya nu nuju damel anu nuju istirahat nuju lalason milu jeung sadayana pokona mugi kahibur sadayana masih perang Kang nembe gabung mohon masih kene perang lami kene juga nama nuju rame leres pisan duh da waktos nah tuh teras aya sanu ngirim foto eta aib buah batu Santi Kopo Heri Pasco Ardian Basir Kemir Teh Cucu Gerlong mohon Encu Suhara atuh nuhun pisan Cokinada atuh nuhun Kang Tis mana Kang Tis aduh gorengan katampi Kang Tis mohon atuh nuhun jajakulahan kasiron Salengka Manco Aden versi benang jelas Sabtu ya mudah-mudahan ya juaranya Sumedang Manco Harisma Pasco Lukman Pasar Baros teras oge Kang Dedi aya oge waala waala iku non weh salah tempat apin Pak Uci Pak Uwa Kang Misterius Esti Dago Esti Bay hatur nuhun pisan sore yang penggemar si konseling Sevis hatur nuhun di Sinta di Cikuang oge hadir hatur nuhun di Sinta salam baktos apin mbu arai ayah sahawai didinya mbu selfie mubarok hatur nuhun mohon mama Lilis Ciwidey oge hatur nuhun Gabo Gararabung tuh atuh nuhun pisan sadayana Epul di mana Epul Poles Banjaran Manco atuh nuhun kanggo Poles Squad Ujang Hana Usman sareng Mas Adi mohon atuh nuhun wilujeng sonten sadayana oname mulai menyatana mulai tosan cikoci atuh nuhun cikoci atuh nuhun jajakulan kasiran bu atuh nuhun sadayana pokona atuh nuhun Gararabung di live TikTok Sim Kuring live TikTok Dahlia nu manteng dina radio na sewang-sewangan Teh Uyet di warung kopi Lapak Japati Teh Rati Arifin Ilham teras Mang Teh Tatat sareng Mang Uum di itu teh Nia sareng Mang Oyon mohon warung Dahlia mohon warung Dahlia hatur nuhun sadayana pokona mah salam baktos sarehat barokah mohon saruk saya sadayana Sim Kuring undur pamit dipuntun samudaya kakirang kelepatan insyaallah enjing tepang deui mangga marancu deui insyaallah enjingnya urang lajengkeun deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pandang radio pandang Dahlia enak-enak kelanggamnya Dahlia perungah go goyang
1: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Kamu hilap, ulah dugi kakantun. Enjing, patepang dangudei, dina acara. Sareng tempat anusami, mung. Di hiji 101,5 FM, Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: 107.5 Dahlia FM. Penuh goyang sik-asik.
1: Eits, tongkama mana heula. Saatos dongeng sudah tidak liat, bakal ayah yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Repangkeun sareng papastarkum Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren. Kumaha terus saya penyawat, Pak? Ya, ya biasa ya yeung teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
4: Bapak ayeuna nuju diistiarkeun anggo landung naon, Pak?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah kalau lambung mah teh saya beres.
4: Ayeuna teh saeuf sabaraha botol?
3: Patung abis resep 3 botol.
4: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
3: Anjing tetes, siang tetes, senten tetes, ya, juga ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macam lah. Alhamdulillah, beli tes. Rasa karaosnya ya enak itu, tak. Meser tilu gitu, karaos, karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Hiji 107.5 Dahlia FM.

0: batu ginjal, batu paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teu acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Hiji 0,5 Dahlia FM.
7: Langgam-langgam Sundana, asyik, pisang. Dahlia.

kayak mumet pikirannya gitu ya Wargi Dahlia, pengen yang segar-segar, banyak baso-baso enak di Burangrang tuh Wargi Dahlia ya. Terus lahan parkirnya pun sempit, jadi akhirnya memakan badan jalan gitunya, jadi tambah we macetnya Wargi Dahlia. Ah, dinikmatin sajalah apapun yang terjadi di sore hari ini, nikmatin ya Wargi Dahlia ya. Semoga Wargi Dahlia mendapatkan kabar baik ya, supaya Wargi Dahlia senang, tidak muruk usuno. Tapi kalau misalnya kabarnya tidak kabar baik yang Wargi Dahlia dapatkan di sore hari ini, bersabar saja ya. Semoga besok hari Wargi Dahlia mendapatkan kabar yang baik. Segera gitu ya, jangan besok juga, gak apa-apa Wargi Dahlia, segera saja mendapatkan kabar baik. Kita goyang lagi dah, Brunga, go go go.

itu tuh ya, yang cantik jelitong tuh Wargi Dahlia, di akun itu akun Minua, tolong di follow ya. Mari kita goyangkan dulu lah yang udah masuk di 0811-222-1015. Ada Tarang Tang Tang Tang, Mr. Tang Tang di Cisaranten, terima kasih. Ini Ati, kemarin kemana aku nyari-nyari kamu? Ah, ini cek saya teh nggak ada yang ngasih contoh gitu ya. Ngasih contoh ngegip yang baik dan benar itu seperti apa gitu nya. Eh, ternyata ya hari ini kamu datang norojol, aku teh jadi senang, gembira luar binasa sekali. Terima kasih banyak loh ya.

usaha yang kau lakukan, yang kau jalani setiap hari dan setiap waktu, dan juga setiap malam menuju sore, setiap sore menuju malam.

pemandanganku atau Ibu Warpan kehela nantinya. Nanti kalau kata aku teh ayo wargi Dahlia sok telepon, baru teleponnya sekarang mah aku mau bacain dulu WA yang sudah masuk di 0811-222-1015. Dan juga buat wargi Dahlia yang lagi nongkrong di TikTok Dahlia nih, aduh hatu nuhun pisan, apalagi yang sudah ngegip aku mami nih sangat luar biasa sekali. Nanti aku cipok nih. Oh enggak dicipok sama mama. Mama cipok nih. Ada di nyanyi manyuna, Denos. Denos. Aus, kegeran. Denos.

Tio. Aku nggak nangis, Tio. Oh, ini iya, bukan ini, tapi ini Tio. Ya, Mama Ibu juga hadir. Asep Pandai juga ya. Request langgam Sonia, siap, Bos. Tungguin aja sampai tuntas ya, nanti sama aku dipuihin. Nah, Mas Agung mulu.

Wardano juga wargi Dahlia semuanya. Hatur nuhun Dahlia prung ah go go go goyang cenanya. Wih, ini banyak yang minta kicau mania ini wargi Dahlia kumaha tuh lamun geus kieu wargi Dahlia. Aduh ya Allah, apakah kicau mania akan dipuikan sama Yang Minul di sore hari ini? Anda tentu saja akan mendengarkannya ketika itu langgam dipuihin. Oke. Ya udahlah kalau begitu karena banyak yang minta, udah aja kita goyangkan wargi Dahlia. Rungah, go

suamiku sama yang lain dulu deh. Suamiku sama Wulan kalau nggak salah dia. JP kenal sama Wulan, JP. Suamiku lagi sama Wulan ya. Ayo Kemona, sekarang waktunya Wargi Dahlia goyangin Ayang Minul 73028, satu lagi 73111710. Kalau enggak Wargi Dahlia telepon WA-nya di 0811222105. Kayaknya Adri lagi nyari aku ya, Kak Adri lagi nyari aku, Kak Adri. Mau ngasih job ya, Kak Adri ya.

0: Digoyang-goyang.
1: Dangdut, dangdia, asik atau kru? Agak-agak goyang.
0: Asik banget lawan. Astagfirullahalazim.
1: Apa?
0: Siapa itu, Nen? Aduh, Nene. Nene. Arman. Nen, dede sayang. Apa? Neneknya tuh, nenek enggak boleh. Nenek enggak boleh telepon ayang nenek. Gimana dong kalau udah gini?
1: Ini tuh.
0: Aduh, nenek bagaimana? Ini mau dilanjut apa enggak, nenek?
1: Kan mau ngebobo.
0: Nenek incu nakarungan heula atuh lah, nenek.
1: Enggak apa-apa.
0: Nenek cenah.

0: oke deh, pantang radio.
1: Pantang dari ya, enak-enak kalau kamu lihat Dahlia. Brum, go.
0: Asik, aduh. Harus berbahagia, harus bersyukur ya. Kalau ibunya tuh bisa, apa namanya teh, bisa ngasuh cucunya ya. Apalagi kalau misalnya ada segala sesuatu tenduk, aduh ayah nu dikorbankan wargi Dahlianya. Mamana mau kerja dititipin ke mamahnya mau kerja, si anaknya dititipin.

kota gitunya. Ih, ini yang bager-bager tingan hanya kawin untuk ayangkan gerak. Hei, Sumarindi, sayangku, cintaku, bagaimana kalau kamu giftnya desain sama aku aja, Minul tuh. Tahu nggak caranya? Nanti ayang kasih tahu ya.

0: asik. Sama nenek kan ini?
1: Iya.
0: Aduh, asa ngasuh nini-nini ya teh sore-sore teh Gusti rumah agung ya saha nini saha ieu teh?
1: Nenek
0: nasaha ieu teh nini nasaha?
1: Kang Yus.
0: Kang Yus atuh nini-nini teh meni atuh antepkeun ieu tong itu tong tong diantepkeun atuh karunya ieu bisi salah nelpon ka kantor polisi geura nih. Eta kumaha ieu tanggung jawab mah Yus?
2: Ya,
0: ini atuh. Aduh, ini asa ngasuh nini-nini kabeh ya Allah. Kurang ajar kancingnya. Sok.
1: Sayang.
0: Aja sok atuh sok-sok nini sok nenek tah sok. Yang digoyang, digoyang-goyang dangdut.
1: Dangdut.
0: Dahlia.
1: Dangdut.
0: Asik.
1: Aduh,
0: gitu tuh nek, nenek belajar, gitu nek. Kamu nenek kes berpengalaman.

0: Bunda Yance, Teh Andi, Teh Nado, Teh Isar Ibu, Pak Uci, Teh Neng Jebret, Teh Sisi Gerlong, Teh Eli Padalara, Teh Santi Topo, Teh Nova, Teh Meme, Teh Ila, Teh Mayoda, Teh Yanti Morotusa, Pak Haji Mirwansa, Adano, Agenta, Arok,
1: Angga si Nenek.
0: Kalau Nafra, Nasya Budia, Jensi, Teh, Alupan Baru, Abang Manggol, Kolo, Mulit Timur, nih, Teh Kopi, Mang Irin, Oh, Nina.
1: Yus, tanggung jawab ya. Ya tinggali mengkes maca puisi itu tinggal itu. Tapi bisa dierenkan ya. Kumaha ya. Tanggung jawab dirinya ya. Hese gak sekia Yus. Kumaha tuh Yus. Ah kamu tanggung jawab. Tuh geranya. Kumaha ketuhnya. Cek saya oke. Kumaha mengkes kia.
0: Pasopian bu.
1: Tinggalkan Ius. Mana Ius? Oh, nenek atau nenek, ini tong dirinya kan nenek atau ini berdagang ih. Kocin yang saha. Kalau kasari si nenek.
0: Ayah.
1: Ah.
0: Atara wae ku ayang tara di sampi wae.
1: Ah, ini nenek mah. Udah ya teh tong centil teh nek, bahaya nek. Bisi tidak bisa bernafas. Panteng radio.
0: Panteng radio. Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langamnya Dahlia Prunga go. Asik. Wow, akhirnya ya dua nenek sudah ikutan bergoyang di sore hari ini barengan Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang tinggal nungguan aki-aki. Udah gitu nanti kalau misalnya berjodoh wargi Dahlia asik banget.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: macet-macetan ya Wargi Dahlia, atau kalau enggak di lampu merah gitu ya, lampu merahnya teh lama, yang lama banget kayak di Soekarno-Hatta gitu tuh Wargi Dahlia ya, udah kebayangnya Wargi Dahlianya. Kalau sendirian Wargi Dahlia enggak ada teman, ya udah ditemenin sama Yang Minul. Makanya sambil pantang Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Sekarang Wargi Dahlia lagi digoyangin sama Yang Minul, yang digoyang-digoyang-yang. Bari keur nonton Yang Minul siaran oge, okay, pasti bisa Wargi Dahlia. Iya saha, iya. Ya Allah. Wah, ya teh macana. Mas Tomo. Mas. Ya weh atuh laleutik ya aksarana. Pangkedehankeun ipunten. Ih, kumaha ya ngabadaganana? Ini segede-gede semut. Aku kan geus kolot, mata oge geus radanya atuh. Hayu segede ki atuh leutik atuh gedean saeutik. Ah nih.
1: Toma.
0: Iya mantap jiwa, iya garede kawas kia tebahenol tuh kan. Jadi berbaris rapi si huruf-huruf naik tadi mah pa, pa barata ke tinggi mana, A di mana, B di mananya.

0: Dangdut, Dahlia, asik atuh, Brung ah.
1: Asik, Brung ah, go ya.
0: Sama siapa?
1: Nama orang Katapang.
0: Orang Katapang, kenapa kamu tidak ingat aja passwordnya, ha? Kenapa?
1: Biasa aku masih lulungu bangun tidur.
0: Jangan menjadi kebiasaan yang tidak baik, jangan dibiasakan ya. Oke, okay, cantik.
1: Kita habis begadang.
0: Terus aku harus bilang, wow, dan aku pengen tahu, aku nggak mau tahu, aku juga punya itu sendiri, punya cerita sendiri, dan aku tidak mau menceritakan pada orang lain. Kenapa? Ada masalah?
1: Salah.
0: Erni, Sabtu kadieu. Kang
1: sabaraha acarana?
0: Kang Eden rek ka dieu jeung si Teteh.
1: Lain jam sabaraha eta acarana Sabtu?
0: Sabtu teh jam 12 eke mah geus aya di dieu, geus mangkal.
1: Oh, udah kamari oge rek ka dinya deui ngan hujan gede ieu di Braga teh jadi we teu ka dinya deui.
0: Alasanmu saja.
1: Yang digoyang,
0: Mas Tony, makasih.
1: Ya.
0: Mas Tony salah kiri, Mas Tony. Kayang minul tuh.
1: Dangdut.
0: Gitu tuh, ini kamu teh kudu
1: rada. Insya Allah minulnya habis satu kadinya.
0: Har, geningan masih kene berlanjut obrolan kita teh ya.
1: Nyonya aku berlanjut.
0: Hebat. Keren. Aduh, aku temen asal liar begini. Sok atuh Erni goyang.
1: Sama atuh ABG ieu keur liar tuh, jangan sirah.
0: Aduh, dah anu liar mah sirah di mana-mana teh mah. Enta ketang, saya mah ya jangar teh iya.
1: Jangan naon.
0: Ah, mau beja-beja. Ah, dinya bisi nurutan. Ah, ke viral din. Gak usah ngegoyang yang saha di dinya teh. Langgam naon. Gak
1: goyang nama Kang Gominul Tetayunnya.
0: Ah, buat terima
1: Mangki,
0: kasih.
1: Mak Haji Eha, Mak Kabut Ungu, Bu Enjoy, Nenek Ica, yeah. Kang Ain Sugi, Teh Isar, Bunda Indah, Bunda Alen, Bunda Imut, Bunda Yangse, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lilis,
0: yeah.
1: Kang Hasan.
0: Ayo Kang Hasan.
1: Miming Ciwidey, tanya sahanya Iman.
0: Nah,
1: Danu,
0: apa adilnya ke Kang Hasan?
1: Santi Erni? Kopo.
0: Erni?
1: Hah?
0: Nah, apa ke Kang Hasan? Kang Hasan anu itu na itu gitu, JP lain.
1: Oh, Kang Hasan anu pika sebelen, Hasanuddin dengan anu eta ta orang Majalaya.
0: Oh, sama Dedi atuh, Dedi Botak Majalaya mah.
1: Lain, ih, Kang Hasan Engkos.
0: Oh, itu apalah, tadi kita manjang gesok, lanjut.
1: Oh, kesana ibu tanya, oh Kang Suhana, Teh Elis, Mama Aji, Teh Cucu, Ponti,
0: yep.
1: Yus, Nenek Putri, buat bengkel oceng PPJ di Goyang ya, Martabak Opo juga, Kang Oni Nasgor,
0: yep.
1: Nopagatsu, ETEJ, Jendri, Adi Cibiru,
0: Aun langgamna tadi teh.
1: Kang Ered Suherman,
0: jeung si
1: Abah Iwan, Black Coffee.
0: Teh Tata tadi kios depan.
1: Tanya Teh Tata, abdi teh acan ngaraosan etanya hoyong
0: ngaraosan. Hayang ngaraosan nganjuk.
1: Oh,
0: sugan teh hoyong ngaraosan nganjuk kentong dedenya mah jauh.
1: Bener abdi teh acan ngaraosan bae ke ah lamun ka ditu da teh acan pareng atuh.
0: Ah nya wios atulah. Panteng radio.
1: Eh, bocina acan.
0: Oh, jang saha tuh.
1: Cek Kang Hasan mah cenah anu pika sebelen, keur anu pika sebelen geus Cina,
0: cenah. Panteng radio, geus.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia Brung ah, go ya.
0: Asik, makasih Erni. Eh cenah hiji deui angkat heula. Halo, yang digoyang.
2: Yeah. Yang digoyang.
0: Dangdut gitu. Tinggal jawab asik, dangdut Dahlia asik atuh Brung ah, go.
2: Asik atuh Brung.
0: Goyang.
2: Goyang.
0: Digoyang Kang Dedi. Digoyang Kang Dedi. Sak digoyangnya ku abinya meraosnya.
2: Siap.
0: Sabaraheun?
2: 7000.
0: Ah.

0: Asik. Besok tak goyangkan buat siapa?
1: Tiganya duluan buat Agang Nino sehat selalu.
0: Ah, terima kasih banyak atur nuhun pisan.
1: Hari Sabtu ketemu. Kang Epo, Kang DJ, Kang Nana, Setia Budi,
0: Pak Dirmansa, Adi Cimahit,
1: Kang Edi Sumudi, Kang Rofi, Bang Kaspar, Bocin,
0: yang Bocinnya sah, buat kita Garut. Ah, buat siapa?
1: Bocinnya buat kita Garut, buat Bocin, buat Ayang Minol, sehat
0: selalu. Terima kasih banyak, Panteng Radio.
1: Panteng dah, ya, enak-enak lagamnya dah, ya, belum, ah, go, ya.
0: Asik, makasih. Oh juga, Wargi Dahlia. Ih, Sumarin, dia ini ngetawain aku mulu, aku lucu ya. LGO, ini mama lagi siaran LGO.

0: sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wah, Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilas

terima selama 5 bulan terakhir. Ikatan Dokter Anak Indonesia menerbitkan peringatan dini terkait ancaman fenomena iklim ekstrim yang dikenal sebagai El Nino Godzilla. Kondisi cuaca ini diprediksi memicu implikasi buruk yang masif terhadap sektor kesehatan.

ada masalah di sore hari ini. Gak ada kan? Bagus kalau begitu kita goyang lagi. Mama Ika juga, selamat sore Mama Ika. Wah, Uci di Jalan Suci, apa kabarnya Wah? Abah Iwan Mozzarella, Kang Hasan juga. Waalaikumsalam Papa Caca. Kita goyang kembali barengan Ayang Minul. Prung A, go go go, go ya.

0: Halima, Lario, Dahlia FM. Ayo. Dahlia FM, Dahlia
1: FM. Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanik-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanik, pol.
3: Poldanik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
7: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
6: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
7: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
6: Caranya super simpel. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
7: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
6: Tempo Media, enak didengar dan perlu.

Dari mana yang minta langgam jangan pura-pura nih ya. Ini langgamnya Ayang goyangin buat wargi Dahlia semuanya yang pengen langgam. Ayang goyangin, Ayang puihin. Kita goyang berjamaah ya wargi Dahlia ya.

0: Hatur nuhun, masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Kita mau angkat line telepon, udah pada siap belum? Langsung ke sini aja ya, 73028 atau 73110 atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya. Langsung diangkat. Di depan kira-kira ada siapa? Say hello, Dahlia Indonesia. Oh, tidak, yang ini kucing senior. Salam hormat kucing senior.
1: Sehat,
0: Aisy. Alhamdulillah, jeprut ya, Kang Heri. Ember. Masih di tempat kerja atau udah mau pulang nih?
1: Mau pulang, Aisy.
0: Baiklah, semoga selamat sampai tujuan ya.
1: Iya, tuh.
0: Mau dikelek-kelek pakai langgam apa tuh?
1: Ada apa denganmu?
0: Ada apa denganmu dari Noah? Oke, langsung digoyang-goyang buat siapa sih?
1: Ah, biasa digogona cepain tanggo IC sih, sehat selalu lah
0: IC. Amin.
1: Tanggo teh sugar IC bye, Kang Danu, Wahudi, Teh Nado. Ah, bocinya aja, tanggo sayang atau IC ya?
0: Oh, meong jongkok, ada ucapannya enggak?
1: Ya, mati istirahat aja lah.
0: Oh. Baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Ya sami-sami atau ganteng ah.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia pun goyang.
0: Goyang balik. Oke, kalau gitu ditunggu langgamnya sekarang kita ketemu dulu sama yang ini.

0: Glen Mick, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mick. Poldan Mick, pol.
2: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di negosiasi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kali madrawa. Oh tidak.

0: pengen denger yang asik-asik, pantengnya Dahlia, bukan yang lain. Dahlia.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 7 malam. 7 malam.
1: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik,
0: sik asik.
1: Radio asik, radio Dahlia. Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
1: Dahlia FM.
4: Dahlia FM.
5: Pagi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nungkal. DKPP Jabar memastikan kondisi hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 aman meski masih ada kasus PMK dan LSD. Tim pemeriksa kesehatan telah memeriksa 13.945 ekor ternak untuk memastikan layak dijual sebagai hewan kurban. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan solusi alih profesi menjadi tugas kebersihan dengan standar gaji UMK kepada para pedagang kaki lima yang terdampak penertiban di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Sebelumnya, Dedi Mulyadi memimpin penertiban puluhan kios yang memakan trotoar di sepanjang jalan Cicadas. Kini sepanjang jalan Cicadas terlihat rapi dan bersih. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: 101,7

0: gelaran Dahlia Indonesia sih, dan sekarang kita masuk ke interval yang kedua. Baiklah, kalau gitu sekarang Ricky mau baca request yang aku pada masuk lagi lewat aplikasi WhatsApp-nya. Nggak usah pakai lama-lama, langsung kita mau baca ya request-nya. Ada siapa aja nih? Ada siapa lagi? Ada Uwa Uci. Di Jalan Suci hadir di silaturahmi nyen buat Teisat Ibun, Danu, Aisugi, Cucu Gerlong, Santi Kopi, Arno. Di Kumin buat semua warga Dahlia Nunga Brudu. Gocin buat Ricky Lovan aja yang ganteng, si kucing gemes gemoy. Terima kasih banyak. Terus ada Anda Govin di Ciberem, pengen langgamnya buat Kang Genta, Ibu Bat Ima Simahi, Mama Pep Govin, buat si dia yang jauh di mata, dekat di doa. Au. Pengen langgamin jangan paksa tuk rindu ya, dari Ivan Sepertinya boleh ditunggu nanti. Mari telepon bakal diputar ya. Kakek Pujaga Agus Cibo katanya Persib menang Radio Dahlia juara. Oke, amin. Terima kasih juga buat siapa ini, Kang Suhana di Permata Biru. Tadi rasanya udah diputar di jam pertama ya. Katanya gocinnya buat seseorang aja yang titik. Pokoknya Makariki kucing kering ya kali. Bukan ya, kalau saya bukan kucing kering, saya kucing tewaras kalau aku ya. Kucing tewaras ya, kucing rakus ya. Kang Ardian di Pasir Kemir, terima kasih banyak buat requestnya. Udah gitu juga ada dua ID Cipanas, hadir setiap pantang 25 jam. Oh, satu jamnya lagi dari planet Pluto ya. Walaupun Dioni berisik juga, takkan pindah ke lain hati. Gimana sih? Walaupun Dioni berisik juga, takkan pindah ke lain hati. Absen aja kucing antar desa. Sah, Dioni itu aku gak tahu dia, Dioni itu orang mana. Oh, udah gitu juga ada IRB katanya, hai kucing yang maunya ditonggeng-tonggeng. Cina, hei maksud anda apa ditonggeng-tonggeng ya? Udah gitu juga ada Kang Lukman di Pasar Baru hadir pengen di absen. Terima kasih banget. Assalamualaikum hadir Kak Riki. Waalaikumsalam. Terus udah gitu juga ketemuan sama Taira di Cipagalo Girang. Pengen langgam patah hati. Dari siapa yang nyanyiin yang gak disebutin soalnya? Buat Ricky Luven, Teo Om, Teyangsa, Ajang Karisma. Pokoknya buat semua nunggu berdua panjang aja. Terima kasih banyak ya. Ada Mbak Yati yang hadir lagi mangkal. Pengen langgamnya Dawai, siap ditunggu ya. Terima kasih. Terus Teh Hati di Batu Lawang Cibida, pengen bahagia lagi, boleh ditunggu. Ntar bakal diputar. Buat Ricky Luven duluan, buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantang super gocin. Buat Ricky Luven, semoga sehat selalu. Amin. Ada Dari di Kircon. Ini Dari ini sama dengan Bebep Dari sama atau beda ya? Pengen Wali yang Nina Bobo dong. Nina belum Bobo katanya begitu. Siap, nanti bakal diputar, ditunggu aja ya. Tapi sekarang kita ketemuan dulu sama Galaxy.
1: Galaxy. Galaxy. Titik galanggam. Dada.

0: Aisyah. Tinggal langgam. Dan Aisyah.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik. Di 101.5 Dahlia FM. Terima kasih banyak masih bareng sama Rikil Dufan. Tadi udah kita kupingin sama-sama galaksinya Wargi Dahlia 3 langgam komplit dan asik ya. Yang belum sempat keputar langgam-langgam yang lain juga sama Rikil Dufan udah siap, udah dimasukin ke apa namanya ke list, tinggal diputer-puterin. Tapi Rikil membuka dulu lagi line telepon atau nangpon telepon Wargi Dahlia. Udah pada siap belum telepon ke sini ya? 73028 atau 73117100 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira siapa yang bakal aku angkat hari ini? Sekali lagi sebentar lagi yang ini bakal aku angkat. Halo, Dahlia Indonesia Asis. Mau, mau, mau, mau. Tutup ah teleponnya ah, ditutup ah teleponnya ah.
2: Kok atuh wani mah? Hai kucing belang, hai kucing rakus, hai kucing hideung.
1: Eh, aku gak hideung, aku gak rakus, aku cuma serakah.
2: Oh my God. Hai kucing pemangsa segala.
1: Aku kan omnivora, bahkan teh iser aja bisa aku makan.
2: Mau dong dimakan. Dicakar-cakar dulu, ditel-tel dulu, langsung dimakan.
1: Langsung ditelan bulat-bulat. Apa kabar ya teh iser?
2: Biasa,
1: wek dia nyepru. Biasa.
2: Iki kumaha.
1: Ah, seperti biasa, wek tu waras. Nah.
2: Kira hawarasna tu iya.
1: Irahanya.
2: Kenapa mau ramainya untuk waras teh?
1: Aku biasanya kalau waras itu di jam 23:59 biasanya.
2: Oh, jadi nah, wanita jadi Cinderella.
1: Jadi sare kebetulan, jadi sare kebetulan.
2: Ini EPP sare.
1: Entah sih.
2: Beri lempang cerita karena.
1: Entah bari koko sehan. Oh, baiklah. Ya, jangan lupa ditunggu ya buat Aisyah dan juga buat yang lain yang nanti pengumumannya.
2: Ditunggu di kamari nunggu nauge.
1: Iya, tentu.

0: enggan.
1: Aiki. Ah. Lupa lagi lah enggak menate namanya.
0: Sadar ya.
1: Itu nonton.
0: Jangan paksa rindu.
1: Oh, bukan.
0: Merpati, anggap sih mau merpati wae gerak. Mau dong.
1: Kangen band boleh.
0: Apa?
1: Kangen band.
0: Yang Mandose.
1: Yang cinta naonnya pohon deui.
0: Hah? Cinta sampai mati atau cinta yang sempurna?

0: Iwan, Pak Uji, Danu IRB, Teteh Yati, Teh Eli, Kang Deden, Hadi. Pokoknya sama semua warga Dahlia tercinta banyak.
1: Baiklah, segitu aja.
0: Iya, atuh.
1: Oke, ditunggu ya.

0: Saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Oke, sekarang waktunya kita ketemuan sama kuis Hydrococo dan Stop Now. Setiap orang pasti pernah mengalami fase-fase yang terpuruk dalam hidupnya. Kadang naik, kadang turun, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke samping. Yang pasti harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't stop now. Pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia FM ke 0817-690-1015 dengan format ketik Hydrococo seger pisan. Don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Setiap harinya akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah. Dan akan ada passwordnya, gak boleh sampai salah. Kalau Ricky sebutin kuis Don't stop now, wargi sebutinnya Hydrococo seger pisan. Don't stop now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Kita akan coba. Halo, kuis Don't Stop Now.
3: Halo.
2: Halo, password.
3: Hydrococo, Don't Stop Now.
2: Hydrococo, segar pisan, Don't Stop Now.
3: Hydrococo, segar pisan, Don't Stop Now.
2: Oke, selamat malam, Tesri.
3: Selamat malam, Kak Ricky.
2: Mau dapat hydrococo nggak nih dari Radio Dahlia dan juga Hydrococo-nya nih?
3: Mau dong.
2: Oke, kalau gitu ceritain lagi dong pengalaman yang pernah dikirim via WA. Mangga dipersilahkan.
3: Ya. Selamat malam. 4 tahun yang lalu, saya mempunyai musibah.

0: Sampai-sampai suami saya kerja di pabrik, malamnya di rumah sampai jam 2 subuh. Terus saya jualan sambil kerja di rumah ngejahit ya. Karena harus menutupi hutang lah ya. Dan saya sangat bingung sekali ingin membayar hutang ke rentenir tiap bulannya, bayar bunganya yang begitu besar, Kak Riki. Terus adalah tetangga yang baik hati yang mau meminjamkan buat membayar hutang ke rentenir. Nah, dari situ saya mulai rada-rada surut lah hutangnya ya. Dari situ saya mulai mendekatkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah mulai membaiklah perekonomian saya dan keluarga saya.
1: Oke. Yang pasti namanya perjuangan tentunya kadang-kadang gak pernah diketahui, tapi tetap dijalankan, akhirnya selalu saja akan ada menuju kebaikan begitu ya.
0: Ya, iya.
1: Alhamdulillah sekali. Kalau gitu Teh Sri, terima kasih banyak buat ceritanya, menginspirasi buat wargi Dahlia. Dan selamat dirimu mendapatkan 100.000 rupiah.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, nanti jangan lupa hadiahnya diambil di Radio di Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa untuk membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hydro cover dan apa saja ya. Dan sesegera mungkin diambilnya ya. Selamat buat Teh Sri ya.
0: Ya, alhamdulillah ya.
1: Oke, panteng radio,
0: panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Dahlia.
1: Prung ah, go-go-go, goyang.
0: Go-go-go, goyang.
1: Goyang Bali. Terima kasih banyak Teh Sri, dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Leuven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

Maafin dipotong ya, semakin asik semakin juara. Saat Tiara Kilovan mau pamit bentar lagi dari gelaran Dahlia Indonesia Asiknya. Terima kasih banyak buat beberapa request yang masih sempat Ricky bacain ya. Ada Mr. Yus, Yus dapat donatnya kan? Nggak dapat. Lihat jadi storiesnya aku ya, siapa yang udah menang hari ini ya. Jangan lupa di follow akun Ricky Lovan jalan-jalannya, karena nanti di akhir bulan Ricky juga bakal bagi-bagi lagi hadiah Rp50.000. Makasih buat Bayi Cibai, thank you banget ya udah request dan juga udah ikutan kuis tapi belum menang, nggak apa-apa ya. Kang Cecep Pasko, selamat malam. Ada Terni Otika, apa kabar? Mama Fiandi, selamat petang. Ada Tenel Mio Memori di Cicahem. Ada Bebep Dari, katanya Kak Riki konten sama Om Didan dong. Lucu, cina katanya. Ditunggu aja ya. Dede Gemes Aku, makasih banget buat Ai Sugi. Terus udah gitu juga ada Kang Dadi Kurniawan. Terima kasih buat Kang Hasanuddin. Terima kasih buat Bu Tintil. Ada Kang Dang Cahya, ada Nda Govil, ada Mami Lilis, ada Dani Ramdhani, ada Tayani Gemes. Terima kasih banget juga buat Tesri Rubianti. Yang pastinya Ricky Lovan mau pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi besok. Kalau nggak salah besok bakal ada artis lawar Dahlia. Kalau gitu, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia. Prung, go, go, go, go, ya. Yeah.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Asik asik.
3: Semakin asik semakin juara. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Asik asik. Ketemuan lagi di hari apa nih? Hari Rabu ya wargi semua. Hari ke-20 di bulan Mei. Seperti biasa 2 jam ke depan diri yang bakal temenin wargi semua buat goyangin langgam-langgam yang enak, langgam-langgam yang pernah ngehits di KIP Dahlia. Requester ditungguin on air pastinya biar langsung digoyangin. WhatsApp juga boleh ya sampai jam 10 malam. Ciumnya juga gak boleh ketinggalan wargi semua ya. Prungah.

Langsung kirimin WhatsApp-annya ya, 0811-222-1015. WhatsApp onernya juga boleh banget, nanti tinggal di war aja wargi dede semua, atau ke nomor telepon 73228 sama 7311710. Ditungguin requestannya sampai jam 10 malam di KIP Dahlia.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami selalu.

0: mereka dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kada Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Beben di situ Bondo hadir. Seriusan situ Bondo Jawa Timur ini teh lengannya digoyengin buat para pasukan kopi aja yang lagi pada ngumpul. Kompak selalu buat ini juga petugas, metka selalu aja. Gina batu jajar, selamat malam, lengannya digoyengin.

0: atau on air ya, 73028 atau 73117108112210. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Mansur dari Rika.
0: Kang Mansur tadi sorean? Kemana aja?
1: Ke mana-mana.
0: Meni jarang on air, sekarang mah Kang Mansur teh kenapa pundung? Sehat Kang Mansur teh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Pengen digoyangin langgam apa?
1: Kangen band.
0: Kangen band yang mana?
1: Cinta
0: Sampai Mati.
1: Iya, tak.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat saya biasanya ujian sehat gitu. Terasa kesan banget deh. Karena itu tetap jadi kekurangan.
0: Amin, hatur nuhun maneng radio.
1: Pusing Dahlia, enak-enak lah Kang Dahlia. Aku mau tahu goyang.
0: Belakang Kang Mansur, siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Edeser, mana yang?
0: Langgamnya apa?
2: Dari Kerajaan Seven, nang. Berhenti menunggu berharap.
0: Digocin buat siapa?
2: Buat Neri sama Mahaji Halembang, Kang Suhana. Permata biru.
0: Udah gitu aja?
2: Udah.
0: Terima kasih Pantang Radio.
2: Pantang Radio, enak-enak banget.

0: Italia, saya Duta dari Silon 7.
1: Mangga terus ki. Kontak Indonesia Pop Dahlia FM.
2: Oke.
3: Bestie, ada kuis Hydro Coco lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
4: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
3: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
5: Hydro Coco bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Coco ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Coco, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Coco. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
6: Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo Wargi Dahlia, saya Sherina. Pilihan saya ya cuma satu, Panteng Dahlia pasti asik dong. Dahlia.

0: 7.10 nya KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Ismet.
0: Ismet di Raja Malang, pengen langgam apa?
1: Pengen langgam Yolanda teh.
0: Yolanda tadi udah, kangen bandnya, ada yang lain?
1: Hello aja teh, hello.
0: Hello, mana dua cincin?
1: Dua cincin aja ya.
0: Digocin buat siapa?
1: Gocin buat Gina Batujar aja sama Teh Riri aja ya.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia cung.
0: Go, go, go. Eh, meninggal teleponnya. Di belakang Ismet ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Dadok, ini Derby.
0: Langgamnya apa?
2: Ingin Tuhan tolong.
0: Derby, digocin buat siapa Anda, Govin?
2: Ya, buat cari di duluan, semoga sehat selalu. Dan buat karyawan sampai paku mis aja ya, semangat jualannya.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak. Dan ya, Dahlia, perumahan.

0: Kupasan GTV. Ada yang baru di Family Game Show. New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
1: 3.
0: Dikit amat.
1: Yaudah kita campur deh biar banyak.
0: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
2: Dipanggil
0: sama yang kuasa.

0: standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
2: Yahaya. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
5: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
6: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
7: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nungkal. DKPP Jabar memastikan kondisi hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 aman meski masih ada kasus PMK dan LSD. Tim pemeriksa kesehatan telah memeriksa 13.945 ekor ternak untuk memastikan layak dijual sebagai hewan kurban. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan solusi alih profesi menjadi tugas kebersihan dengan standar gaji UMK kepada para pedagang kaki lima yang terdampak penertiban di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Sebelumnya, Dedi Mulyadi memimpin penertiban puluhan kios yang memakan trotoar di sepanjang jalan Cicadas. Kini sepanjang jalan Cicadas terlihat rapi dan bersih. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
6: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Radio Dahlia FM. Wah Bibir.
1: Wah Bibir.
2: Wah Bibir. Nantikan.

Masih pantengin KIP, semakin asik semakin juara. Kita masuk di jam yang kedua, Wagi Delia semua ya. Dari di Purwakarta, terima kasih banyak WhatsApp malam hari ini. Gocin buat semua Wagi Delia aja, siap-siap kota Bandung hajat gede katanya. Siap-siap Wagi Delia semua nih ya. Rute konvoy untuk juara Persib di kota Bandung tanggal 24 Mei nanti, Wagi Delia semua, yang akan digelar hari Minggu 24 Mei 2026 ya. Ini konvoynya diperkirakan akan memakan waktu tempuh 3-4 jam. Wow, lama juga ya. Startnya

0: Merdeka, Wargi Delia semua ya. Pokoknya momen pawai ini ya ditujukan untuk mengenal budaya dan sejarah Kota Bandung kepada masyarakat. Makanya dipilihnya Get Asia Afrika ini, Wargi Delia semua. Jadi konvoy ini nih harus dijadikan sebagai momentum untuk mengenalkan budaya Kota Bandung dan juga titik-titik bersejarah Kota Bandung. Yang penting mah aman, tertib, Wargi Delia semua. Itu aja kalau pesan diri mah ya. Sekarang kita angkat honor lagi yuk, di jam kedua ada siapa? 73028 atau 73110? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Arnold Nenteng, Iwan Uyut.
0: Arnold dengan lengkap apa?
1: Duo Maya, Teh.
0: Duo Maya, yang mana?
1: Yang mana aja, Teh.
0: Sebentar. Kalau yang slow apa?
1: Kalau yang slow mah dari Pinggan Mambo, Teh.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja, Teh.
0: Kamu lelaki, mini requestnya Pinggan Mambo, ya. Digocin. Digocin buat siapa? Terima kasih, Panteng Radio.
1: Pakai dahlia, enak-enak, lengkap. Kalian tunggu. Ya!

0: siapa ya? Mas Lesu di Uber kemana aja? Ada juga Jajah di Pasco, selamat malam. Ada Kang Deddy Kurniawan, langgamnya pengen ungu digoyangin bos mewargi gocin buat diri aja. Kita angkatin dulu on air nih, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini? Siapa?
1: Imat
0: di?
1: Antapani
0: langgamnya apa?
1: Liodra
0: yang mana?
1: Pesan terakhir
0: boleh digocin buat siapa Imat?
1: Buat Popoto.
0: Terus? Ucapannya?
1: Udah gitu aja,
0: terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio, goyang.
0: Kumaha sih kamu mah hidup segan mati tak mau ya. Cari yang semangat aja, Kak Ipe Dahlia ya. Sama siapa ini?
2: Sama Iwan.
0: Iwan di?
2: Di Cilengka.
0: Langgamnya apa, Wan?
2: Ada band
0: yang mana?
2: Manja,
0: digocin buat siapa?
2: Gocin buat Riri, sama juga sampai Duta, nanti tip lagi ya.
0: Udah gitu aja?
2: Iya.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak, Dahlia, pulang, kuku-kuku, goyang.

0: subscribe channel YouTube Dahlia FM di 1015 Dahlia FM.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Wargi Dahlia, pilihan kami
3: Ungu.
2: Ya cuma satu, Banteng Dahlia yang makin juara.

terus ketemuan juga sama Teh Ai di Cilampeni kemana aja buat teman-teman yang lagi pada kerja. Ibu Cendani di Cimahi tuh kemarin awal-awal, sekarang udah mau akhir-akhir ya. Dadang terima kasih di Cikajang Garut, Amalia, Jendi Holis, Teh Santi di Kopo terima kasih. Kang Dang Cahya juga, ada lagi Kang Roheng di mana nih, di Lengkong.

Haris Empah juga di Jamaika, selamat malam. Ketemuan lagi sama Cah Bagus itu Bondo. Tadi udah ya. Ada juga siapa lagi ini sebentar. Oh ya, di Cibaduyut.

0: harus selalu terpenuhi wargi semua, apalagi nih stok kapas bulat gosi kecil atau cotton bars dan perlengkapan peralatan kesehatan lainnya. Ingat belanjanya di CB Retail aja ya, soalnya di CB Retail ini lengkap banget. Ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton bars harmoni dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli cotton bars harmoninya sekarang di CB Retail, wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton bars. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja belinya ke CB Retail di Jalan Subadio nomor 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmadiyani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CB Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir, on air-nya ada siapa? Halo. Kak Ipe Dahlia. Mbak Yati di Kopo.
1: Iya, Kak Riri.
0: Pengen langgam apa?
1: Pengen aku tak berdaya, Kak.
0: IDP digocinnya buat siapa?
1: Dibagiin buat Kak Riri cantik aja sama Pipi ya, Kak.
0: Terima kasih Pantang Radio.

0: Dahlia, saya Indah Dewi Pertiwi. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Pantang terus 101,5 Dahlia.
1: Kamu hipnotis aku.
2: Jangan kemana-mana. Setelah kontak Indonesia Pop, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
3: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
3: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
4: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
5: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: 101,5 Radio Dahlia FM.
8: Panteng terus, kontak Indonesia Pop.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
10: Abah Isa di Pasir Eri, terima kasih banyak WhatsApp-nya ya. Terus ketemuan juga sama Andri Campala di Pasir Impun. Ada Mama Sri, Daya Kolot, Yani Sarang Serang, A. Eko, Mama Fiandi, Mr. Ius, Acep Kamaludin, terima kasih banyak. Besok ketemuan lagi jam 8 sampai jam 10 di KIP. Udah pamit dulu ya, Pateng Radio, Pateng Dahlia. Enak-enak.

0: 105 Dahlia FM Bandung goyang asik-asik, semakin asik semakin juara. Goyang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi Dahlia. Senang sekali ya. Malam hari ini kembali mandi madu Dahlia hadir untuk wargi semua. Hari Rabu, hari yang ke-20 di bulan Mei 2026.
1: Gantang.
0: Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu seneng ya. Dan kayak biasa, Andri V bareng OPP Denny bakal temenin wargi sampai jam 12 malam nanti. Ditungguin goyangannya wargi Dahlia pakai sayang ya di 0811-222-1015. Juga wargi bisa menggoyang di 73028 dan 73117 10-nya. Perumah.

gadis Balinya. Tungguin nih sekarang mau keluar ya. Terima kasih buat Gina di Batu Jajar. Halo, apakah Teh Yati di Kopo Layang Surowai? Boleh. Ada Budi 33 Cikadu Soreang, terima kasih. Aris 4 juga, hai Mas Tanto. Aris 4 pengen apa ini, pantun janda, boleh ya. Mas Tanto pengen SMS, TLI di Padarang juga terima kasih.

apa ini? Saya ada jumpa lagi. Oh, Neng. Neng apa ya nih ini yang digagap? Teh Mas Elsa, terima kasih di Majalaya. Baru masuk lagi nih. Hai Hasan yang di Majalaya juga ya. Ya benar ya, Deni Wahyu.

Ari sama Andi hadir juga gak malam hari ini di Mandi Madu. Kang Oni Nasgor di Babatu, selamat malam. Buat Akang di H2W juga di Setresari, selamat malam ya. Mas Gun di Riau, malam.

0: Game Musika Dangdut masih bersama Andre Vin.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, kesalahan barek-barek.
3: Gaduh, panyawat, naon-naon, Bu.
2: Mabit nate, diabet. Dung kali 500, eta gula darah nate. Terasa kayak puyeng. Terasa sampean, gini, iya, kesemutan. Sarang tinggi letor. Sarang, iya, cara tiasa bobo, gini.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna, lesu. Terasa sampean tinggi letor. Kali wengi, teh. Mesiang, baal, dianggap papa, teh. Asan tengah dampal.
3: Ibu ayana nuju di lekenan, ikhtiar,
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jenjeletot ayah. Nangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
0: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung goyang asik-asik. Wargi Dahlia, tahu gak sih? Mandi subuh sebelum matahari terbit menggunakan air dingin ternyata terbukti efektif meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, meredakan stres, serta menjaga kesehatan kulit dan vitalitas. Selain sirkulasi, wargi Dahlia tahu nggak sih mandi subuh juga berdampak besar pada kesehatan kulit dan elastisitasnya. Air dingin membantu menutup pori-pori kulit sehingga kelembaban alami tetap terjaga dan kulit tampak lebih kencang serta awet muda. Tahu gak sih, mandi subuh sekitar jam 3 sampai jam 5 subuh ini merupakan waktu terbaik untuk mendapatkan manfaat kesehatan dan spiritual yang optimal, wargi Dahlia ya. Jadi mendapatkan manfaat kesehatan dan spiritual yang optimal. Pada jam ini, kenapa wargi Dahlia? Karena udara masih sangat murni dan tubuh baru saja memulai proses pemulihan akhir dari tidur malam. Tahu gak sih wargi Dahlia, mandi pada jam ini juga membantu sinkronisasi ritme sirkadian tubuh agar lebih terjaga di pagi hari. Nah wargi Dahlia, meskipun mandi subuh memiliki segudang manfaat, terdapat beberapa hal yang perlu wargi perhatikan. Tentunya agar aktivitas ini tetap aman bagi kesehatan tubuh. Penting banget wargi Dahlia untuk memastikan kondisi fisik serta dalam keadaan fit ya. Jadi wargi harus memperhatikan dan memastikan kondisi fisik wargi sedang dalam keadaan fit dan tidak mengalami gangguan kesehatan tertentu yang sensitif terhadap suhu rendah.

0: Di Ranca Malang, betul?
1: Iya, Ranca Malang.
0: Kabarnya sehat, Ismet?
1: Lagi batuk, Teh.
0: Kenapa batuk? Aduh. Kurang dibelai kali ya.
1: Iya, udah lama, udah 3 tahun.
0: Aduh.
1: Sudah jadi wadah.
0: Masih mending ada isinya. Gimana kalau jadi angin? Maksudnya batuknya gitu loh. Kalau kena angin kan tambah kering. Ya enggak sih?
1: Iya.
0: Ismet, mau digoyang buat siapa malam hari ini?
1: Goyangnya buat anak-anak konveksi Cahaya Yani ya. Buat Mang Yayat, buat Mang Leo. Buat Roni, buat Tian, buat Yendri. Buat Cejat Pasko, buat Kang Genta, buat Teh Sugi.
0: Yap.
1: Koja buat warga dari semuanya aja.
0: Gocinnya
1: buat Erni aja yang lagi lembur ya.
0: Aduh. Ucapannya
1: dingin.
0: Mau. Ismet.
1: Kula.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Go ya.
0: Asik, terima kasih buat Ismet yang ada di Ranca Manyar ya. Yang lainnya boleh di 0811-222-1015 nya juga 7311-710 dan 73.008 nya ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam Mandi Madu, mantap deh hati musiknya. Tarut perut ya. Adik goyang saya.
0: Asik.

0: kuya.
1: Asik. Ini asa Lino, asa entre-entrean. Ah, Kang Didi mah. Jadi akunya Lino, irung aku jadi aja kekerenyedan. Jadi gitu. Sehat Kang Didi?
0: Alhamdulillah, kumaha meureun namada.
1: Alhamdulillah sehat Kang Didi. Sumuhun, masih di Cicalengka Kang Didi teh?
0: Masih.
1: Aduh, geuningan tebih, muhunnya. Mangga atuh badi digoyang kau ka saha?
0: Digoyangnya dulu buat madam, ya kan selalu hati-hati punya di jalan bersambarutannya Kang Ismet buat maka berumur anak usia Terima Jaya kita Garut doain sama Kak Isar. Buat hati buah harapan di nyawati gunain
1: akur jeng rival jenang dikiriman
0: nenek putri sejarah desah gunalina terus buaya ibu win ibu hani boleh padarang kemudian senagopi neneng jebret gunailah isar ibun mama Irma Sumedang imas Elsa nubilis kebulit akut imas Setiani ibu amet sang isu gitu Nana Setiabudi ke Aman Abadi Kang Brian Kang Desau Kang Lumpan Pasar Barat Kang Rejang jalan tuh Kagem Pak Adi Cibiru, Jenny Cibiru, Kang Dinasbor, Reja Lembang, Ayah Pubat, Kang Rumah Pasar Baros, Kang Awan Ngamprah, Mas Tanto, Jenny Cibiru, terus Kang Seni, Kang Epol, Kang DJ, Bang Hilman, Nana Hadna, Kang Danu, Kang Dirman, Kang Adi Cimahi, Mayru Jusumurni, Kang Gustang, Kang Ragu, Kang Kosola, Dua Angi Gocin.
1: Gocin!
0: Gocinnya buat kita Garut, buat Gocin buat Madam, sehat selalu.
1: Asik, amin, terima kasih. Kang Dedi. Panteng radio.
0: Panteng dah ya, anak-anak lagarnya dah lihat lah, koko-koko ya.
1: Asik, satu lagi boleh wargi Delia di 7311 juz 10-nya sama di 73028-nya juga WhatsApp-nya Delia ya. Halo Mandi Madu Delia, selamat malam.
2: Halo Mandi Madu, selamat malam. Mandi Madu mantap di hati, musyairan, rutul kagak-gagak, goyang digoyang sayang.

0: di musik dangdut lu agak goyang.
1: Oke, Bunda Lisna Ratu Onde langsung digoyang buat siapa malam ini? Kenapa?
0: Sehat.
1: Oh, sehat alhamdulillah. Sehat, sehat. Makanya siaran juga sehat alhamdulillah.
0: Kita enggak usah bukber teh, ketemu tehnya.
1: Iya, heeh.

0: Tepangnya buat yang barusan ya, Dendi ya.
1: Oke, okay, gocin.
0: Gocinnya buat semua warga Dahlia yang belum digogoh, Bu Enjoy juga ya.
1: Oke okay deh, panteng radio.
0: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia. Gogo-gogo yang buat Aisugi.
1: Seperti mati lampu. Hai Andri Dewo, Mama Mayra juga selamat malam ya. Buat yang ada di TikToknya Dahlia, terima kasih. Buat Pepep Gopeng, buat Teh Ain Cilampeni, buat Kang Kuy, terima kasih ya. Aduh, sudah mundur aja nih giftnya. Makasih loh, selamat malam ya. Buat semua-semua yang ada di TikToknya Dahlia, selamat menggoyang malam hari ini ya. Masih di Mandi Madu Dahlia, masih Andri V, teman-teman semua. Sampai jam 12 malam nanti.

Siang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada atin tep oge. Sadinten tetilu kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat seperti sim kuring, gitu. Sumangga konsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Go ya. Wargi Dahlia, aduh gak usah pusing lagi. Kalau sekarang wargi pengen liburan, kalau kemarin hanya cuma wacana, nah sekarang harus dijadikan wargi Dahlia ya. Liburannya kemana atuh, bingung Andri? Aduh, gak usah bingung. Mending wargi Dahlia langsung aja liburannya di Trans Studio Bandung ya. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals wargi Dahlia. Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50%. Jadi wargi Dahlia, harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja. Ini untuk periode 11 sampai 24 Mei 2026, cepetan. Masih ada waktu 4 hari lagi wargi Dahlia ya. Tiket weekday-nya cuma Rp100.000 dan weekend-nya cuma 100.

dapetin promo amazing deal-nya sampai dengan tanggal 24 Mei. Pembelian tiket langsung klik di websitenya di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Asik, ini ada langgam kesukaan Mbak Yati. Bener iya kan? Bener kan Mbak Yati, Maratresno ini kan langgamnya? Tenur, aduh Nur yang ada di Kalimantan. Jadi ingat Dahlia tuh waktu di Bandung. Iya, Gita juga terima kasih Gita. Thank you loh Gita, di Garut sudah gabung di TikToknya Dahlia. Ya makasih banget buat Gita ya. Aris sama Andi di

kita nobar hari Sabtu, yuk kita kawal Persib juara Wargi Dahlia. Kita tunjukkan bahwa bobotoh itu lebih aman, lebih tertib ya, punya attitude yang lebih tinggi. Benar enggak sih? Ya dong. Hai, asik. Digoyang sayang. Kang Kuy. Kang Uy, Baharudin selamat malam ya. Yana awas ya kamu ya, harus jaga ya nanti ya pada saat di lapang nanti yang nonton langsung ke GBLA ya. Nggak boleh naskal ya. Pring ah, go go go, go ya.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM. Pagi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nungkal. DKPP Jabar memastikan kondisi hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 aman meski masih ada kasus PMK dan LSD. Tim pemeriksa kesehatan telah memeriksa 13.945 ekor ternak untuk memastikan layak dijual sebagai hewan kurban. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan solusi alih profesi menjadi tugas kebersihan dengan standar gaji UMK kepada para pedagang kaki lima yang terdampak penertiban di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Sebelumnya, Dedi Mulyadi memimpin penertiban puluhan kios yang memakan trotoar di sepanjang jalan Cicadas. Kini sepanjang jalan Cicadas terlihat rapi dan bersih. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

Dahlia FM Bandung goyang sik asik, semakin asik semakin juara. Karena yang asik hanya di Dahlia. Prung go goyang. Buat mantan cinta selamat malam ya. Buat mantan cintanya wargi Dahlia, punya mantan enggak? Seberapakah mantan Anda wargi Dahlia sampai hari ini? Adakah mantan yang berkesan di hati wargi Dahlia? Aduh, mantan kemana aku? Mantan cinta Mang Irin, selamat malam Mang Irin. Aduh, salam buat teman-teman semua di mana ya Mang Irin tadi, Binong ya. Buat Andri juga ya, selamat malam Andri. Apa kabar Andri yang ada di Astananya Anyar. Andri, ini foto siapa ini? Siapa yang kasih ini foto aku? Kenapa aku difoto-foto? Jaba lagi hamil atau di fotonya? Atuh nu foto na atuh nu rada hade atuh ah wargi Dahlia. Mama Sri, terima kasih buat Mama Sri ya. Terima kasih buat Om Dery. Aduh, hai mantanku. Asik. Terima kasih Om Der. Om Der lagi di mana Om Der? Wargi Dahlia nih. Sesaat lagi kita akan kawal ya hari Sabtu nanti.

yang langsung Wargi Dahlia ya, yang langsung nonton nanti ke GBLA, ingat loh Wargi Dahlia ya. Kalian nanti yang datang ke GBLA harus bisa mentaati peraturan panpelnya. Ingat, jangan merugikan Persib Bandung Wargi Dahlia ya. Jangan turun ke lapangan, terus jangan membuat keributan. Jangan menyalakan petasan atau apa sih yang namanya player ya itu ya. Jangan dong Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan seremonialnya berjalan lancar hari Sabtu nanti di sana itu ya. Nah, kalau kalian cinta Persib Bandung, ingat juga jangan datang ke stadion dalam keadaan apa? Jangan datang dalam keadaan mabuk Wargi Dahlia. Minum-minuman yang keras ya. Nggak boleh. Terus jangan bernyanyi rasis ya, biar cinta damai kan. Jadi lebih baik kayak kemarin saya ngelihat di salah satu apa namanya sosmed, ada yang bersolawat. Ih, asik banget Wargi Dahlia ya. Atau bernyanyi yang memberikan semangat deh kepada para pemain Persib Wargi Dahlia. Dan ingat Wargi Dahlia, jika ada penyusup dan oknum supporter, Wargi langsung aja jangan terhasut ya. Lapor aja Wargi Dahlia ke pihak keamanan setempat ya. Sekali lagi nih, buat para bobotoh atau warga yang mau nonton langsung tentunya ke stadion nanti, ingat ya, harus bisa menjaga marwahnya persepak bolaan, khususnya atas nama baik Persib. Setuju? Setuju dong.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara hidup.

0: keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi ge ye harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

yang temenin Wargi sampai tepat jam 12 malam nanti ya. Kang Dang, Charlie, terima kasih yang ada di TikToknya Dahlia. Tungguin mimpi terindahnya ya. Buat Odoy di Makassar, makasih ya Doy ya. Aduh, waas patroli.

Ya, di TikToknya Dahlia ya. Wargi Dahlia, jangan lupa nih buat wargi mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, langsung aja wargi belinya ke CBR Retail. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih ya. Ini cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa, tentunya dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi beli cotton buds Harmony sekarang di CBR Retail, wargi udah bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung wargi Dahlia ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Popo Bibul 38, Ahmadiyani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Andri bacain dulu ya yang kirim-kirim tadi wargi Dahlia ya, kan belum dibaca ini. Ada Andri Dewo, terima kasih banget ya. Tadi udah langgamnya seperti mati lampunya buat Jenry katanya, buat Ismet, kum semua wargi Dahlia. Gocinnya buat istri tercinta dong. Acep Kamaludin, terima kasih. Andri Balai Enda Mulia Sari, digainya buat Andri Luan, terima kasih. Amin, makasih doanya ya. Buat Neng Jebred, buat Sri Majalaya, buat Novi Rianti, buat Mama Neis, buat Mama Syakila, Abu Kalista, Carmila, semua wargi Dahlia aja. Kang Suhana juga terima kasih banget. Langgamnya nanti ya, mudah-mudahan bisa kegoyang ya.

0: Bebek Gopeng juga terima kasih. Ius juga terima kasih. Ius, Langgam Ibut Maji Eha, buat Teh Imas Elsa Majalaya, buat Suryadi, buat Teh Eli Padalarang, buat Teh Erni Katapang, buat Teh Aisugi, buat Teh Yati, buat Teh Iis, terus semua warga Dahlia aja yang ada di grup ya. Jajat Pasku, Langgamnya buat Ismet, buat Jenri, buat Teh Nani Memori, buat Jajeng Jalak, buat semuanya juga. Ciao, makasih di Karapitan, Ciao. Ciao, apa kabar? Sehat ya, Ciao ya. Mudah-mudahan Ciao selalu happy ya. Gue ciri buat warga Dahlia semua aja. Kaman Abadi di Jatinangor, tadi udah mantan cintanya ya. Digoyangnya buat semua warga Dahlia tercinta aja. Gue ciri buat Octavia yang ada di Cibiru Asri. Erni Katapang, terima kasih. Tadi udah gadis balikunya ya. Buat yang mau aja. Kok pasrah? Nyerah ya? Gina di Batu Jajar, terima kasih. Semangat kerjanya gini ya. Kang Budi 33 Cikadu Soreng juga terima kasih ya. Aris Ampa juga terima kasih banget, tadi udah patung jandanya buat Andrivi. Oh boleh, buat yang mau ikut cari jodoh di Dahlia, boleh banget ya. Nanti Andri kirimin ya nomor WhatsAppnya ya, nomor WhatsApp yang kuis loh. Mas Tanto SMS-nya udah tadi ya, yang ada di Loyo Panjang. Langgamnya buat warga dari semua, Acong Tiger, Umi Lila, Umi Yuna, buat Teh Isar, Tiara Desa, Ibu Warpan, Mbak Yati Jamu, Teh Eli Padalarang, Kang Dedi, buat Danu, Mang Nana, Setia Budi, Lukman Baros, Iwan Moza, buat semuanya aja yang lagi dengerin ya. Terima kasih Mas Tanto. Teh Eli juga di Padalarang, selamat istirahat Teh Eli ya. Kita bakal buka dan kita goyang warga Dahlia di 0811-222-1015-nya, boleh. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu Dahlia, mantap hati musiknya dan mikro. Ah, goyang.
0: Digoyang sayang. Digoyang sayang. Yo.

0: pada masuk ya, bisa ngode, terus pokoknya gue semuanya.
1: Oke, gue cini ya.
0: Isti Bay, Suci Sandi, Macara Mila, Bu Eha, Genta, Isar.
1: Engkau Cina, buat semua, Cina, yang di absen.
0: Iya, di kuminnya.
1: Yuk, gocin buat siapa?
0: Iya, gocinnya buat Teh Andi sama seseorang aja ya.
1: Oke. Okay. Seseorang tuh siapa, suami?
0: Itu, bukan.
1: Eh?
0: Buat Nuril juga ya.
1: Aku mah gak ikutan ya, suami ya.
0: Iya.
1: Oke deh, terima kasih ya Panteng Radio.
0: Itu Sandy mau nanya cari jodohnya semua kan caranya kata Tendri.
1: Yang cari jodoh mah satu single, status duda atau janda.
0: Oh gitu.
1: Tidak bodong ya, ada surat-suratnya. Yang punya suami yang punya istri diharamkan untuk ikut cari jodoh ya. Ikutannya langsung daftar aja ke quiz, ke nomor quiz yang WhatsApp-nya nomor quiz, tahu kan? Nah, ke nomor itu sayang. Ya ke 0817-690-1015 ya. Teh Santi, Panteng Radio.

0: kabelin natskal ya kalau sudah punya pasangan ya, gocin-gocin orang.
1: Hey, yang sayang.
0: Pandang Charlie. Hai, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo?
2: Halo?
0: Iya, Mandi Madu.
2: Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dang duit digoyang, sayang.
0: Digoyang, sayang.
2: Mana? Basah. Mandi Madu. Mandi Madu.
0: Kau ini tarah hatam wae di papa tahan teh kumaha sih?
2: Dengan belajarin dulu.
0: Dengan siapa ini?
2: Sama Doni Rizal dari Caringin.
0: Ah, dari Caringin, Doni Rizal dari Caringin, ya. Canbi sama di Madu Doni Rizal. Gak apa-apa. Ah, gemper ya.
2: Gemper baru masuk on air.
0: Ah, aduh gak apa-apa kalau gemper mah ya. Sambil nyepeng atau sambil nyepeng. Mau gemper gara ya, sambil nyepeng.
2: Ini nyepeng setang.
0: Bener. Ulah sambil nyoknya.
2: Enggak, ini
0: nyoknya obeng. Oh, maksudnya ulah atau udah kudu konsentrasi. Lamun nyepeng boleh gitu.
2: Iya, seperti itu.
0: Kang Doni mau digoyang buat siapa malam ini, Kang Doni?
2: Digoyangnya buat semua warga Dahlia aja lah.
0: Boleh. Atau gocinnya buat siapa?
2: Gocinnya buat pejuang rupiah aja ya.
0: Aduh, ayah saha pejuang rupiah teh saha wae.
2: Ada aja lah. Ini buat bengkel Tunggal Jaya yang ada di Soekarno Hatta.
0: Yuk, bengkel. Bengkel apa?
2: Jaya.
0: Tunggar.
2: Tunggal Jaya.
0: Oh, bengkel Tunggal Jaya yang ada di Soekarno Hatta. Jaya, ya. Jaya. Pokok namanya.
2: Gitu.
0: Semangat terus ya kerjanya okay. Ya pejuang rupiah. Doni, makasih Don ya.
2: Oke. Okay.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prunga gogo. Goya.
0: Asik, terima kasih buat Deni. Hai. Ada yang mimpi malam hari ini? Mudah-mudahan nanti malam di saat kita bobo punya mimpi terindah, mimpi yang bisa menjadi kenyataan, mimpi yang bisa terrealisasi. Tapi begitu kamu mimpi harus cepat bangun ya. Jangan mimpi tidur-tidur dan tidur, karena segala sesuatu tanpa usaha belum tentu bakalan dapat hasilnya. Mimpi terindah.

Eyang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Pernah
3: keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus belasan tahun.
3: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu?
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karaosna?
2: Aya lambung terus teu aya, ena teh terus sae. Sing sireumeun terus ngirangan, kantun dina birit ayana teh sarengna tuur.
3: Ibu nas teh atau saeb sabaraha botol bu?
2: Lebih hiji
3: alhamdulillah. Kedua
2: badai
3: lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bunya.
2: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Mayur from Bandung Goyang Sik Asik. Selamat malam buat Mayur di Jemaras ya. Langgamnya tadi udah cinta pertamanya. Buat istri saya dan juga buat penyiar yang baik, yang cantik, selalu sehat. Amin, terima kasih. Baru dak Jemaras kuat kabeh cing sarehat sadayana. Kita sudah pada bapak-bapak harus olahraga biar sehat terus. Asik. Terima kasih Mayur. Halo, selamat malam juga buat Oya di Cibaduyut. Oya langgamnya enggak sempat dipuihkan Oya. Buat teman-teman yang ada di bengkel sendal bos Guhlam,

Andri jumpa lagi sama Neng Digagak. Terima kasih Neng, malamnya tinggal dukung Neng Digoyangnya. Oh tadi udah King Nasar ya, buat semua warga Dahlia aja gocir buat Andri, terima kasih. Teh Imas Elsa di Majalaya hadir buat orang yang suka hero, doanya sehat selalu dan sadar. Iya cenat kesaha eta teh. Hasan terima kasih di Majalaya ya, gocirnya buat Nupi kakeheleun. Alah nam ni asa nyara rambung. Terima kasih buat Denny yang di Binong. Langgamnya tadi udah, itu kan bener langgamnya kan? Ha, bener, terima kasih ya. Iso di bawah batu, langgamnya berdanu buat Iman, buat Kang Genta, Bebeb Derry, Jenry, Teh Yati Jamu, Teh Isar, Andin, Bunda Yangse, semua wargi Dahlia aja. Makasih ya Iso ya. Hasanuddin di Cisarua, terima kasih banget. Langgam tinggal dukung nih Hasanuddin. Semua yang lagi dengerin aja. Kang Agus Oce, terima kasih di Marga Asih ya. Jenry yang suka langgam ini digoyang buat Apple, buat Deco, Teh Yati, Kang Deddy, Cisaleka, Ismet, Gajat Pasko, Uya Datsu, Iso, Umindila, gocini buat Kanya aja. Terima kasih Ion di Pacitan, Jawa Timur. Tadi udah garis Kalimantannya ya. Hai Teh Ratna yang ada di Kopo juga, terima kasih banget Teh Ratna. Langgamnya, kirim-kirimnya, aduh serepisan. Buat Teh Isar, buat Teh Sugi, Mama Ika, Mama Aji, Dewi Pasko, Teh Imas Elsa, Nenek Putri, buat Teh Yati Jamu, Lukman Baros, Diden Cipteng, Pak Tatang Suherman, Pak Aman, Abah Iwan Mazzarella, dan semua aja kali ya yang lagi dengerin dari Teh Ratna yang di Kopo ya. Kakek Pujangga terima kasih. Kang Endang Cahya Wedi juga terima kasih Kang Endang. Selamat malam ya Kang Endang ya. Langgamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin malam hari ini dari Kang Endang Cahya Wede ya. Terima kasih saat bertugas. Ato di Gading Tutuka Soreang, makasih ya buat Kang Ato ya. Teh Dewi Pasko malam teteh. Langgamnya tadi udah kan cinta pertamanya. Buat Wa Uci, buat Teh Isar Ibun, Ai Sugi, Teh Santi Kopo, Dua Ai, Bunda Dinda Rata Kopo, Bunda Yangse, buat Asidik, buat Arno, buat Erni, Madun, Neni, Kung. Semua yang lagi dengerin aja, makasih sayang ya. Ati di Batu Long Judi, terima kasih. Kang Uyun di Gerlong, makasih Kang Uyun ya. Ismet juga udah masuk tadi ya. Terima kasih buat Andri di Asana Anyar. Andri masih ada Andri ya. Langgamnya buat siapa ini teh bentar. Buat security dimanapun berada tetap semangat ya. Buat security ya. Buat security semangat dan menjalankan tugasnya. Terutama salam kepada Pak Kurnia, Pak Koswara. Buat Iki dan yang mendengarkan Radio Dahlia aja. Aden, selamat tahun di Cisalengka. Langgamnya tinggal dukung Aden. Makasih Aden ya. Deden Cipteng juga terima kasih banget. Langgamnya buat semua warga Dahlia aja. Terima kasih. Buat sini buat Hetty di Cicalem dari Deden Cipteng ya. Makasih. Ini siapa yang kirim foto ini? Teyati sama-sama ya. Mama Sri di Dekolo juga terima kasih banget. Goyang buat semua aja. Ada Asep Cisaranten, terima kasih. Lagi selojoran ya. Asep terima kasih. Ini siapa ini? Malam teteku Gita ya. Bebeb Derry lagi kangen cina. Kasaha tuh. Mama Ibu waalaikumsalam. Terima kasih buat Riki Ahmad Mekarayu juga, makasih ya. Terima kasih buat TLI juga yang ada di Padalarang ya. Buat Mama Feby di sore yang hadir, terima kasih. Buat Kang Ramat Cijambe, makasih banget ya. Teh Ayu juga di Cilampeni, makasih banget. Oh digoyang sayang. Buat istirahat ya buat Teh Ayah ini, sabar atuh ya Bunda Lista, sabar. Sabar. Sepi tanpamu. Ruh. Go go go go ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri di acara Mandi Madu harus berakhir. Terima kasih ya buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi lewat WhatsApp, yang udah request juga lewat on air. Terima kasih banget. Mohon maaf ya kalau ada langgam yang gak sempat diputerin. Terima kasih buat yang udah nemenin di TikToknya Dahlia juga ya. Temala yang bejek buah batu, makasih banget Temala ya. Makasih juga buat Rin Orins. Ini langgamnya buat kamu ya Rin ya. Besok ketemu lagi insya Allah Wargi Dahlia jam 10 sampai jam 12 seperti biasa. Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Andri temenin wargi semua ya. Abis ini jangan kemana-mana. Ada Ranti di acaranya Begadang sampai jam 3 pagi nanti. Terima kasih buat semuanya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Pruah, kukuku, goyang.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zig azeg. Semakin asik, semakin juara perung. Goyang. Jam 12, masuk hari Kamis, wargi Dahlia ditemenin sama yang manis-manis. Ada Ranti yang siap nemenin wargi Dahlia di begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Perung. Goyang.

Besok hari Rabu, sekarang udah hari Kamis lagi, bentar lagi udah malam mingguan nih warga Dahlia. Ren, udah ada rencana belum malam minggu di minggu ini mau pada kemana warga Dahlia? Apakah sudah ada rencana atau aduh aku bener tiap harinya kerja-kerja aja deh Teh Ranti sambil ditemenin di begadang Dahlianya. Ih mantap. Semoga juga warga Dahlia.

dulu biar cenghar ditemenin Ranti biar bergoyang wargi Dahlia. Hari Minggu mah pengen kompoy. Oh iya bener. Hari Minggu kan ada pertandingan Persib lagi wargi Dahlia ya. Udah ada yang bisa menebak belum? Kira-kira nih wargi Dahlia. Nanti Persib bakal unggul berapa poin ya wargi Dahlia malam Minggu nanti ya. Aduh, aku suka ikut deg-degan walaupun sebenarnya aku bukan pengikut bola begitu wargi Dahlia ya. Tapi kalau misalnya udah ngomongin soal Persib mah aku juga ikut deg-degan wargi Dahlia. Nanti tanggal 23 Mei atau Sabtu nanti wargi Dahlia malam mingguannya, kita malam mingguannya sambil nobar wargi Dahlia. Iya, ada satu laga penentu ya antara Persib Bandung melawan Persija Jepara wargi Dahlia. Cukup 2-1 aja. 2-1 juga udah tariris, cenaya udah di puncak lagi begitu. Begitu Kang Asep, begitu. Amin. Semoga aja ya. Kita ngedoa bersama-sama wargi Dahlia. Pokoknya setelah dua pertandingan kemarin yang membuat kota Bandung dan pastinya sekitarnya para pecinta bola terutama pendukung Persib ya wargi Dahlia, membuat suasana yang sangat-sangat happy begitu di kota Bandung. Dan pastinya malam minggu ini kalau misalnya amin, ini doa kita semua, Persibnya juara lagi mah udah pasti konvoy lagi, udah pasti bakalan raramean lagi wargi Dahlia ya. Kalau kata para netizen-netizen mah cenanya nanti kita bakal dederedetan wargi Dahlia malam minggunya. Neng ayo konvoy, cenah ngajakan ke Abi. Aduh, semoga saja aku bisa ya, soalnya aku pasti bekerja ya Kang Asep, aku pasti bekerja tapi aku mendukung dari belakang layar aja. Ada dari Sumedang sudah hadir ini teh Kang Mulyana Neri, terima kasih loh ya sudah langsung hadir. Dan juga buat wargi Dahlia dimanapun berada yang sedang mendengarkan Radio Dahlia, yang pengen requestan langgam favoritnya Ranti Play, boleh banget langsung aja di request ke WhatsApp Radio Dahlia di 0811-222-1015 wargi Dahlia. Yang pengen telepon juga iya boleh, atau masa gak boleh sama Ranti ya? Boleh di 73028 atau di 73110. Ya mau lewat WhatsApp juga aman aja wargi Dahlia, aman aja. Tapi ya rada sabar gitu ya, kalau patubruk kan agak susah diangkatnya, jadi agak-agak bersabar aja dulu ya. Ih, kemarin tuh wargi Dahlia ingat gak sih Ranti sempat ngeinfoin ada kebakaran pabrik plastik di Jakbar ya wargi Dahlia ya. Nah sekarang tuh udah ada yang kebakaran lagi wargi Dahlia, udah ada yang kebakaran lagi. Nah ini mah bukan pabrik, ini mah punten. Kebakarannya mah bukan kemarin, cuman bener kebakarannya kemarin. Nah sekarang ada kebakaran lagi tapi bukan pabrik, ini mah menghanguskannya 5 rumah wargi Dahlia. Bayangkan ya, 5 rumah wargi Dahlia, di mana? Di Jatinegara. Nah dugaannya ini akibat dari korsleting listrik wargi Dahlia. Kebakaran ini terjadi di Jalan Cempaka Raya Jatinegara Jakarta Timur yang melahap 5 rumah. Dipicunya kemungkinan besarnya oleh korsleting listrik wargi Dahlia, dan kurang lebih ada 10 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan serta 50 personel juga dikerahkan wargi Dahlia untuk memadamkan api. Sebanyak 5 kartu keluarga berisikan 28 jiwa terdampak terkait kebakaran tersebut wargi Dahlia. Nah si api ini nih muncul berawal dari rumah yang ditinggalkan pemilik. Rumah tersebut diduga mengalami korsleting listrik. Oh ya Allah, Gusti Agung dadah teuingnya. Dan per jam 7 malam tadi kurang lebih wargi Dahlia, api alhamdulillahnya sudah bisa dipadamkan. Tampak kelistrikan di lokasi juga sudah menyala. Namun nih untuk warga yang terdampak itu mengungsi di sebuah musola dekat lokasi kebakaran. Ya Allah, kasihan sekali wargi Dahlia. Ini memang benar pembelajaran banget untuk kita wargi Dahlia, apalagi yang suka bepergian ataupun misalnya nih entah itu ngekos atau tinggal di rumahnya itu cuma beberapa orang tapi setiap harinya ada kegiatan jadi harus meninggalkan rumah begitu wargi Dahlia. Hati-hati besti, dicekan dulunya eta anu nyolok kene atau henteu, eta lampu geus di mana atau henteu. Kompor sudah aman atau henteu begitu wargi Dahlia. Sok sararieun, aku mah kalau misalnya udah ngelihat yang kebakaran-kebakaran gini teh sok sararieun. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini wargi Dahlia, tapi kita doain nih semoga saudara-saudara kita yang ada di kawasan Jakarta Timur ini dapat ganti rezekinya lebih-lebih begitu wargi Dahlia ya, untuk mengganti ya ini rumah-rumah mereka yang sudah hangus terbakar wargi Dahlia. Amin. Gue mah hati-hati bestinya. Oh, kamu namun ngomongin sene-sene mah hati-hati, jangan juga bermain api wargi Dahlia.
Selamat bergabung juga buat warga Dahlia yang sudah pada bergabung di live TikToknya Radio Dahlia di @1015dahliafm. Kalau nggak bisa gabung di live TikTok, nggak bisa juga dengerin lewat radio karena mungkin di luar kota alias di luar Bandung, tenang saja. Langsung aja ke websitenya Radio Dahlia di radiodahliafm.com atau bisa searching aja langsung warga Dahlia ya. Mau streaming Radio Dahlia Bandung. Nah, kamu bisa ngedengerin dimanapun, kapanpun, sama siapapun warga Dahlia. Kang Pratama dari kawasan Cibaduyut sudah hadir. Riga selenggamnya mah kicau mania. Boleh ditunggu dulu ya. Mas Tanto, lagi sip malam nih Mas Tanto. Tidak salah lagi Mas Tanto, pasti lagi sip malam, tapi sabar dulu Mas Tanto. Nanti teleponnya Ranti bakal angkat di talk selanjutnya warga Dahlia ya. Jadi dicoba teleponnya di talk selanjutnya. Sekarang mah kirimin dulu WhatsApp-nya sebanyak-banyaknya, diperudulin dulu. Apalagi kalau warga Dahlia mau telepon Ranti lewat WhatsApp, di WhatsApp dulu Rantinya warga Dahlia ya. Kemana? Sekali lagi diinfoin ke 0811-222-1015. Mas Jam, roti bakar mana lagi hadir dari Darmetro Lampung. Wow, luar biasa. Ada Kang Aditya Santana dari Kedungora juga sudah hadir. Selamat malam, Besti. Semangat terus nih buat warga Dahlia yang lagi pada bekerja, yang lagi pada di jalan juga. Semangat, sekarang ditemenin dulu sama Gea Yobi dengan gaspolnya. Biar semangatnya terus-terusan digas. Prung, go, go, go, go, yang.

0: Masih di Gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Udah ada cinta merah jambu ya dari Dewi Persik. Tersanggup Wargi Dahlia, tersanggup. Kalau soal cinta gak mandang tanggal sih ya Wargi Dahlia. Walaupun di akhir bulan kayaknya aman-aman aja gitu. Tapi apakah dompet Wargi Dahlia juga masih aman di akhir bulan ini Wargi Dahlia? Ya semoga saja aman ya Wargi Dahlia ya. Kita gak pernah tahu rezeki bisa datang dari manapun Wargi Dahlia. Dan juga rezeki emang pastinya bikin happy kalau berupa uang. Tapi rezeki juga bukan hanya tentang perihal uang Wargi Dahlia. Yang jelas mah apapun yang berbentuk kebahagiaan untuk kita semua, itu pasti udah disebut rezeki Wargi Dahlia. Mau dalam bentuk uang, mau dalam bentuk pasangan, ataupun hal-hal lainnya yang bakal bikin kita semua happy. Salah satunya kayak apa? Salah satunya adalah kalau misalnya Wargi Dahlia bisa telepon ke sini dan juga langgamnya langsung Ranti play saat itu juga Wargi Dahlia. Jadi sekarang udah waktunya untuk Ranti mengangkat teleponnya Wargi Dahlia di 73028 atau di 73 11 710. Kita langsung angkat penelpon pertama Wargi Dahlia. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Rumah, go ya.
0: Digayang balik. Semangat sekali. Alhamdulillah, Pak Wawan sehat, Pak Wawan?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Luar biasa menjadi penelpon pertama, sangat semangat dari kemarin menjadi penelpon-penelpon di interval pertama.
1: Alhamdulillah.
0: Sanggup. Pak Wawan nuju naon, Pak Wawan?
1: Nuju nanak air.
0: Nuju nanak air. Aduh. Meni resep. Kalau jam segini gak ngopi emang bagaikan sayur tanpa garam, Pak Wawan ya. Bagaikan sayur tanpa garam, bagaikan aku tanpa Wargi Dahlia gitu. Betul. Jenanya. Walaupun belum ngopi Pak Wawan, tapi masih cenghar kan? Ini teh masih cenghar buat canunutan. Canunutan aman kenenya.
1: Aman.
0: Aman. Kalau aman mah kita ngegogoh dulu Pak Wawan. Boleh. Prung.

0: mau request langgam apa Pak Wawan malam hari ini?
1: Jeritan hati.
0: Jeritan hati.
1: Megijet.
0: Gusti, Nu Agung jam segini gas langsung ngejerit hati cenanya.
1: Jeritan hati mau ngejerit.
0: Ngejerit cenah.
1: Kok
0: kira lagu ternyata kisahmu gitu Pak Wawan. Aduh. Sanggup ya. Tapi ini hanya langgam saja. Ini hanya langgam saja Pak Wawan ya. Ini hanya langgam saja. Kalau Pak Wawan kan happy-happy aja ya Pak Wawan ya.
1: Happy-happy saja.
0: Ya, baik, benar atuh. Kalau gitu ini langgam jeritan hatinya mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang di

0: Boleh digocin nih buat siapa, Pak Wawan? Amin, amin. Hatur nuhun, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak lagi yang dahulia. Kurma, go, yang Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut pakai Alwar kita lihat. Ada siapa lagi di belakang Pak Wawan ngamprah? Halo, Begadang Dahlia.
2: Goyang.
0: Digoyang balik. Kok kamu goyangnya kayak enggak semangat gitu sih?
2: Habisnya kamu gak nyemangatin aku sih.
0: Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Semangat Kang Wildan. Kang Wildan semangat. Kamu jangan-jangan lemah letih lesu tak berdaya seperti itu. Ah, aku not like ya. Aku gak suka ya.
2: Aku sih belum makan.
0: Kamu semangat, kamu belum makan ya udah sini ya. Kita makan berbarengan. Sepiring. Aku gak akan nyuapin kamu lagi. Aku bawang ya biar kamu tinggal langsung nelan ya.
2: Ah, bawang mah gak mau.
0: Tuh sanggup. Kamu Wildan. Ya, naon.
2: Aku mah aki-aki.
0: Ya terus kunang. Nah, di sini mah namanya Wildan kan emang nama asli kamu ya?
2: Bukan, itu nama samaran.
0: Jadi iya ibu gak sebarahan nama ya.
2: Nama asli mah Donald Trump.
0: Ah, Mayai. Kamu iya ya, jangan aku mah jangan. Gimana kabarnya, sehat tapi?
2: Alhamdulillah tapi.
0: Tapi apa?
2: Hatinya mah udah retak.
0: Ima lain hati nahungkul nuges roksak teh wargi Dahlia. Tapi juga nama otaknya, badannya kayak geserar roksak ya pokoknya nama. Sanggup.
2: Dan
0: oh, mah iya. Bukan masuk kita ngegoga dulu ya. Berung ah.

0: cantik ya.
1: Mau apa yang cantik
0: ya? Iya benar juga ya, yang gas lah cantik. Kamu mau request langgam apa cantik malam hari ini?
1: Cinta merah jambu, udah belum?
0: Apaan? Udah tadi teh bio. Oh. Bio teh aku teh ngeplay cinta merah jambu. Kamu yang di balai dok naon sama aku ya. Dari Rosma. Mau, oh ya udah boleh deh, boleh deh, udah deh nggak apa-apa deh. Mau digoyang-goyangin buat siapa?
1: Goyang-goyangnya buat Rasulullah, di nasibnya hati pulang kita klik. Buat Mas Rako, nasi Ortega, Stamina, Kene Jamil, Kirim, Mape, Bayu, Alonana, Tenado, Tai Saribun, Janu Ima, Tai Ratna, Ika Garu, Terin, Tereni, Teli, Mama Haji, Bunda Ayun, Bunda Imut, Mama Yuka, Teri Pedara, Kaya Sisi, Kang Aerna, Tina Cinuk, Mauci, Tiap hari.

0: yang aku yang siaran.
1: Ah, tuh sanggup. Kalau tadi tuh Nopia Rosmana yang mana? Mau yang mana?
0: Apa aku
1: ingin memeluk dirimu? Aku tak berarti bagimu, nah, jangan pura.
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Nih asal sarang dia, emangnya tadi jeritan hati. Ayo, aku tak berarti bagimu. Ah, sah.

Lanjut. Dilanjut lagi dong barengan sama Ranti di Begadang Dahlia, Wargi Dahlia. Ini terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pada masuk di aplikasi TikTok. Ada Kang Banyu segera hadir langgamnya tentang kejujuran ini. Ada apa ini? Cina. Aku enggak tahu. Ini requestnya Kang Arnold. Coba mungkin Kang Arnold boleh diinfokan mungkin ya. Kenapa sih tadi request langgamnya Novia Razma yang aku tak berarti bagimu? Apakah ada sesuatu hal yang baru saja terjadi dengan Kang Arnold kah? Kang Pratama juga terima kasih sudah pantengin Ranti di Begadang Dahlia. Ada Kang Hasanuddin di kawasan Cisarua yang sudah hadir. Upami Kaki Dulken, Cireka Cimahi, Morika selanggamnya mah. Domba-domba kuring, di angon-angonku kuring. Boleh mangga, sebentar lagi jadi banyak yang nyete domba. Jadi langgamnya disesuaikan begitu Cina ya. Langgamnya buat Ranti dan juga semuanya Wargi Dahlia. Jatur nun. Iya ya bener ya Wargi Dahlia, bentar lagi loh. Berarti berapa hari lagi? 6 hari lagi Wargi Dahlia Idul Adha besti. Mun aya nu bade nyate, cik rada diajakan heula biar aku ada teman nyate Wargi Dahlia. Aku pengen diajakin nyate barengan, aku pengen. Enggak apa-apa nanti aku ngebantuin. Ngebantuin bagian makannya Wargi Dahlia ya. Tete Ranti cina pengen nanya, kalau status WhatsApp Wargi Dahlia di sana kelihatan enggak? Satu orangnya status kita pendengar Radio Dahlia. Begini Kang Hasan, kalau misalnya nomor Radio Dahlianya di Kang Hasan ataupun di Wargi Dahlia udah di save, terus di sini di handphonenya atau di WhatsAppnya Radio Dahlia juga nomor Wargi Dahlia di save, kayak ini nomor Kang Hasan nih udah di save nih sama Radio Dahlia, otomatis statusnya pasti akan terlihat. Tapi nggak tahu ada yang ngelihat atau enggak. Begitu Kang Hasan ya, sudah terjawab Kang Hasan. Nanti ditunggu untuk domba kuringnya Kang Hasan ya, dan ditunggu juga untuk sate dombanya ya. Ketemuan juga malam hari ini sama. Ini ada selamat begadang Teh Ranti. Terima kasih sama Kang Oya dari kawasan Cibaduyut yang sudah hadir malam hari ini. Pengen langgamnya setajam kerang dari versinya Novia Razma. Nanti aku paling cek dulu langgamnya ada atau enggaknya Kang Oya ya. Juga ini buat yang lagi pada begadang, buat bobotoh sealam dunia yang lagi pada happy Persib juara lagi. Gocinya buat bidadari burang-rang. Tuh sanggup pasti. Kang Akbar di Cibai, Teh Ranti yang langgamnya pengen cinta pertama yang koplo. Mulai dari Vita Alfia nanti di play ya. Juga ini buat semuanya Wargi Dahlia aja yang lagi pada pantengin. Hatur nun. Ini buat yang belum sempat keangkat teleponnya di talk ini. Maafkan Wargi Dahlia, soalnya memang durasinya tidak memungkinkan karena terlalu mepet dengan pergantian jam. Jadi nanti Ranti bakal angkatin teleponnya di interval selanjutnya aja Wargi Dahlia. Udah 3 langgam spesial baru Ranti bakal angkat telepon lagi. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Rantinya sampai jam 3 subuh nanti. Brung ah, go go go.

0: 5 medali FM menunggu yang asik-asik, semakin asik, semakin juara prung. Ah, go, go, go, goyang. Masih barengan sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti, warga Dahlia. Di interval kedua ini udah ditemenin sama langgamnya Vita Alvia dengan Cinta Pertama, dan juga ada Happy Asmara dengan Gaun Merahnya, warga Dahlia. Oh, semoga membuat warga Dahlia makin tambah semangat malam hari ini, yang lagi pada kerja, yang lagi pada dagang juga. Semoga dagangannya laris manis. Yang lagi pada kerja juga semangat terus ngelembornya. Yang lagi ada di konveksi-konveksi, semangat besti. Salam satu jarum pokok nama. Yang ada di pembensin-pembensin juga selamat malam. Yang lagi pada di perjalanan, hati-hati selalu ya. Kamu jangan kebut-kebutan. Kalau misalnya udah agak-agak ngantuk yang tidak terkontrol, tidak terkendali, mungkin agak mampir dulu ke warung, segarkan dulu badannya. Biar gak terlalu ngantuk, dikopiin dulu. Mungkin barangkali kalau misalnya kamu lagi di roda 4, bisa sambil dengerin Ranti aja, biar ada yang nemenin di perjalanannya ya. Buat kamu juga ya warga Dahlia yang mungkin baru sampai rumah, lagi pada beristirahat, melepas lelah yang sudah dipakai tenaganya abis-abisan di hari Rabu kemarin, selamat beristirahat warga Dahlia. Tapi kalau misalnya belum bisa bobo juga nih, padahal udah bersih-bersih, udah siap tinggal tidur tapi belum bisa bobo, gak apa-apa, ditemenin sama Ranti aja warga Dahlia. Sekarang mah kita mau angkat telepon untuk dua penelpon dulu. Silahkan dicoba telepon Ranti di 73028 atau di 73117710 ya. Mulai lewat WhatsApp juga boleh di 08112221015. Kicau Mania dulu atau Kakak boleh nanti, tapi ya. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Tung aku kok ya. Gusti Nu Agung, yuk orang sore yang kemana wae.
1: Iya.
0: Kang Mancur, kamu sudah lama tidak menelpon aku.
1: Iya, aduh Ustaz Prabu.
0: Kamu sombong sekali ya, dari tahun lalu ya. Kamu sudah setahun tidak menelpon aku. Terakhir kamu menelpon 2025, sekarang sudah 2026 ya Kang Mancur ya.
1: Iya.
0: Tapi Kang Mancur udah sehat kan? Sehat selalu kan di tahun 2026 kan?
1: Anggar kene geningannya
0: sugante udah tahun baru 2026 sudah tidak serak anggar kene geningnya ya sudah. Mana mana sehat selalu Kang Mansyur. Tapi Kang Mansyur ini kan udah lama enggak masuk di Begadang Dahlia. Kalau ngegogo Dahlianya udah hafal belum?
1: Insyaallah hafal.
0: Insyaallah hafalnya sok sama Ranti di tes prung. Ah.

0: Teranaon. Nanti diafalin lagi, nanti sama Ranti dites lagi, Kang Mansur ya.
1: Iya.
0: Kalau nanti udah dites nggak apa lagi sama Ranti dek di balai dok, iya ku komputer di ruang siarannya.
1: Iya.
0: Pasrah weh seperti biasa Kang Mansur teh pasrah ya. Berikut selanggam apa malam hari ini Kang Mansur?
1: Kopi pahit.
0: Kopi pahitnya udah di play tadi di openingan.
1: Oh udah?
0: Udah atuh.
1: Kirain belum.
0: Sudah nanti play apa atuh sok.
1: Kopi dingin aja lah.
0: Kopi pahit atau kopi dingin ya udah sok. Nanti kalau misalnya nggak kopi dingin beren kopi panas berennya.
1: Iya.
0: Beri goyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Ya buat, aduh, lelat lagi ya teh.
0: Ah, nggak selelat lagi, nggak tuh dah.
1: Buat Kang Dedi, Kang Genta, Kang Madun, Kang Juri, Kang Mabek Kopeng, darinya.
0: Sudoi acuh.
1: Aduh, lelat lagi ya teh. Terus dari Kang Genta, darinya. Awan Ngamprak, Umilila, Kang Ica. Duh, iya, apa ya, teh? Buat tarinya.
0: Sadaya, tuh, ayah.
1: Teria pada larang. Nendu. Dikumpul lah.
0: Dikumin, boleh. Mau digocinnya buat siapa, digocinnya?
1: Dahlia, gitunya.
0: Boleh, digocinnya buat siapa?
1: Buat Teranti, gitunya.
0: Siap.
1: Kukia yang sehat,
0: amin.
1: Sekarang diganti ke Rikina.
0: Amin. Hatur nun. Siap, hatur nun, Kang Mansur. Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak keragaman Dahlia. Aku goyang.
0: Digayang balik dong. Dilanjut lagi, warga Dahlia. Satu penelpon di belakang Kang Mansur. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik, atuh. Terus aku goyang.
0: Jika yang baik, hei kamu kemana saja minggu kemarin tidak ada ya Mas Tanto ya?
2: Gak ada.
0: Minggu kemarin berarti gak lagi sip malam ya?
2: Iya.
0: Baiklah karena minggu ini Mas Tanto lagi sip malam, biar semangat, biar cenghar, kita ngegogo dulu, oke?
2: Iya.
0: Prung ah.
2: Begadang ayo begadang.
0: Azik.

0: Gacinnya, gacinnya.
1: Sepertinya buat lambe aja yang cantik.
0: Ah, tuh sanggup. Aturun Mas Santo, semangat selalu sambi, buat teman-temannya juga yang ada di sana, semangat selalu ya.
1: Oke.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, enak-enak langannya perukan go-go-go goyang.
0: Digoyang balik dong. Eh, pundung Asr. Hei, kamu orang Cicalengka, kamu jangan pundung ya. Kenapa belum terangkat? Karena patubruk jadi hese. Aku geng angkatnya tuh bisa. Iya, tapi pasti. Kalau gitu mah disabarin dulu berarti. Ya, disabarin dulu. Tenangin diri kamu, tenangin diri kamu. Ditenangin dulu, nanti dicoba lagi di talk selanjutnya. Kang Dedi dan juga siapa ini? RJ, nah, Kang RJ Nasgar juga ya, dicoba ya teleponnya di talk selanjutnya. Soalnya nanti udah ngangkat dua penelpon ini teh. Jadi selanjutnya kita akan apa? Iya, betul sekali, kita akan mendengarkan langgam spesial lagi Wargi Dahlia. Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Prungah, go go go, goyang.

Domba kuring udah di play wargi Dahlia, sekarang langgamnya dulu. Tapi beberapa hari lagi udah tinggal bakar-bakar daging dombanya nih wargi Dahlia. Pokoknya semoga di hari nanti Idul Adha kita semua bisa berkumpul dengan keluarga tercinta wargi Dahlia ya, amin. Bukan cuma untuk wargi Dahlia tapi Ranti sendiri juga pengen banget kumpul-kumpul sama keluarga pada saat hari Idul Adha wargi Dahlia. Dan pokoknya semoga kita semua sehat-sehat selalu wargi Dahlia ya. Untuk Akang Aceng juga jangan galau-galau mulu Akang Aceng ya. Kalau lagi kerja juga jangan marah-marah mulu ya. Kontrol emosinya Akang Acengnya. Nah kalau sekarang durasinya panjang nih wargi Dahlia. Buat yang tadi belum sempat masuk teleponnya, boleh banget sekarang dicoba telepon Ranti kembali untuk dua penelpon deh, boleh deh. Ketujuh 3028 atau ketujuh 3110 mau lewat WhatsApp di 0811222101 juga boleh. Tapi sambil Rantinya nunggu telepon dari wargi Dahlia, Ranti mau ketemu dulu sama wargi Dahlia yang udah pada masuk di aplikasi WhatsApp.

0: aja. Makasih Teh Ranti yang membahana. Ah, tuh sanggup. Ada Mama Arul, si cantik dari Pusdai juga sudah hadir. Langgamnya pengen keramat digoyangnya untuk semuanya wargi Dahlia aja. Gacinya buat nanti cantik dan juga Nenek Putri. Sehat selalu, amin. Atur nuhun Mama, sehat selalu juga buat Mama sekeluarga ya. Bang Irus. Ah, Bang Irus, beneran itu Bang Irus. Ih, aku mah bercanda tadi, Ma. Ih, nanti aku ngerepotin. Ngerepotin nih Bang Irus nih. Baper deh, baper aku, baper. Karena Dok Basrengnya bikinan AA Herman, cenah kalau maaf kalau kepedesan. Ih, makasih loh. Neng, cenah live TikTok. Ih, Abah Iwan dari tadi teh dari jam 12 teh aku teh udah live TikTok, tapi baterainya habis. Daripada nanti tiba-tiba mati ya, jadi aku lagi cas handphonenya dulu. Nantilah jam berapa ya? Jam 2 lah ya, kalau baterainya udah agak banyak baru kita lanjut lagi nge-live-nya biar aman, terkendali. Oke, Abah sedang apa? Abah sedang berkumpul dengan rekan-rekan kah? Atau jangan-jangan lagi makan malam, lagi ngaliwat bersama-sama juga nih. Wede, luar biasa. Tong poho, tong hilap di kopian Abah ya biar cenghar. Kita angkat telepon dulu wargi Dahlia, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Asik atu. Rungga goyang, alhamdulillah masuk juga.
0: Di goyang Bali, hai hai hai. Pak Dimansyah gimana kabarnya, sehat Pak Dimansyah?
1: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah.
0: Aduh, cepat sembuh Pak Dimansyah.
1: Amin.
0: Amin ya Allah, sehat-sehat selalu ya Pak Dimansyah. Kita ngegogo dulu dong.
1: Jadi makanannya harus dijaga nih kalau udah tua mah.
0: Betul. Kalau gitu kita ngegogo dulu Pak Dimansyah, siap?
1: Iya.
0: Perung.
1: Begadang, begadang.
0: Asik.

0: apa malam hari ini Pak Dirmansyah?
1: Kan lagam saya tuh udah diambil orang ya.
0: Diambil orang.
1: Apa ya? Tadinya apa ya? Ada yang dimulai semacam itu tuh.
0: Apa sih?
1: Udah diambil orang aja itu.
0: Apa aku tak berarti bagimu yang itu?
1: Iya, enggak semuanya juga udah. Pokoknya lagamnya enak-enak deh. Yang dari Anissa Bahar kan tadi ada yang minta ya, enggak apa-apa itu. Udah diminta orang, ya udah diambil orang. Saya ingin ini aja nih, lagamnya yang ceria nih, dari Boyan.
0: Yang gemoy ya.
1: Teringat terhadap adik saya, adik diri saya, Tiara Desa yang gemoy nih. Gemoy bulet.
0: Boleh, goyang gemoynya mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyang gemoynya buat Neng Ranti ya, selamat tugas.
0: Hatur
1: buat
0: nuhun.
1: Yang tadi sudah masuk ya, Mas Tanto ya. Di interval yang tadi sudah masuk, Mas Tanto.

0: masuk Amerika. Mahaji Eha Eha di Lembang, kemana we Mahaji Eha. Mia di Pasur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Isko, Teknoi, Teknung, Ki Ardem, Bu Arfan, Mangonina, Asep Balon, Asep Mamen, semua Asep, Ki Ibar, Mangiri si semua ini, siapa lagi ya?
1: Siapa
0: di Masal Balon? Kokom di Holi, Biara Desa sama Mas Parnonya, selamat berbahagia buat semua wargi bahagia aja deh.
1: Boleh, digocinnya buat siapa Pak Dimansyah?
0: Buat Neng Ranti, hatur nuhun, terus nanti Abdi.
1: Hatur nuhun, siap Anteng Radio?
0: Panteng Radio, Panteng Gahria, Gahria enak-enak ragamnya. Jadi hasil itu goyang.
1: Digoyang balik Kang Irus. Karena dok basrengnya udah nyampe. Terima kasih ya. Kita lanjut ke penelpon kedua warga Dahlia. Ada siapa lagi? Hai sabar ibu, belum masuk. Halo Begadang Dahlia.
2: Danang Dahlia, sikat terserungah ke goyang.
1: Aw, tuh sang kebayang nugolis. Umi Lila sehat.
2: Alhamdulillah, cantik gimana?
1: Alhamdulillah Ranti juga sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Sedang apa?

0: malam hari ini cantik? Alhamdulillah, sedang apa hari ini cantik?
1: Lagi berusaha on air ketubrukan sama semua sama Black Coffee. Sama Pak Wawan ngampres sama Pak Haji di rumah. Ketubrukan terus sama Kang Mansur.
0: Akhirnya
1: padahal aku tuh udah masuk. Aku lepas mereka masuk seperti itu.
0: Akhirnya sekarang kamu yang menubruk yang lain ya. Kalau udah

0: request langgam apa malam hari ini?
1: Mau requestnya udah pada keluar ya.
0: Hmm.
1: Itu aja lah tuh cantik.
0: Apa?
1: Garam rasa madu aja weh.
0: Garam dan madu boleh. Tadi teh udah mau ke play tapi kepencet sama aku jadi weh kan lain. kepencet tuh sengaja ya teh boleh.
1: Itunya musiknya teh emang aja di
0: pagu itu. Pagujutnya kepencet kata aku teh.
1: Sekarang dijadiin request.
0: Boleh. Siap goyang-goyangin buat siapa?
1: Buat yang cantik jelita, buat Pak Derman, buat Black Coffee, Kang Deddy, Kang Genta, Rokib kemana aja, Aset Balon juga kemana aja, Sipul Nyere, Aset

0: Tehno, Pak, Teh Ila, Nenek Putri, sehat-sehat ya nih, dadah nenek, kemarin juga aku dulu. Lalu, coba ya, kawan ngemprah udah, tangan tur udah. Yang belum Teh Rinya, Tatang, Teh Ani, sama suaminya, lalu Bude Anu kemana aja, Teh Ningki Kajang juga, Teh Ernika Tapang buat Abah Iwan, buat Kang Dedi udah ya, buat semuanya aja weh.
1: Boleh digocinnya, apa digocinnya cantik?
0: Itu Aisnet tadi.
1: Siap.
0: Gocinnya, Henry juga lupa. Buat yang nyambut yang cantik jelita. Pulangnya okay. Hati-hati bebek.
1: Siap, terima kasih Umi Lila. Panteng radio. Panteng radio.
0: Panteng dah deh, enak kenang lakam nyemplung lah. Goyang.
1: Digayang balik dong. Warga Dahlia, kalau tadi informasi yang udah nanti kasih dari kawasan Jakarta Timur tentang kebakaran yang melahap 5 rumah warga. Sekarang masih dari Jakarta Timur kembali warga Dahlia. Nih yang punya cicilan motor bayar tepat waktu ya warga Dahlia, jangan sampai nunggak. Karena takutnya kejadian kayak di Jakarta Timur beberapa hari lalu warga Dahlia. Jadi ada korban yang menyicil sepeda motor Honda PCX dari Wijoyo Soru Motor. Namun pembayaran cicilannya tuh udah nunggak selama kurang lebih 2 bulan dengan nilainya tuh 3,3 juta warga Dahlia. Nah mungkin nih karena kesel tunggakannya belum dibayar, si korban ini diculik oleh penagih dan disekap di lantai 2 showroom. Bayangin tuh warga Dahlia. Untungnya setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban, Bareskrim berhasil menangkap dua pelaku penculikan dan penganiayaan tersebut. Ada-ada aja warga Dahlia ya. Aduh, sampai disekap segala. Nagih cicilan sampai sebegitunya warga Dahlia, padahal kan masih bisa diobrolin baik-baik. Kalau yang berhutang enggak bisa bayar, tinggal ambil lagi aja motornya. Benar enggak warga Dahlia? Bukannya ini mah malah apa cenah beteranti, malah diculik, malah disekap, ada-ada aja warga Dahlianya. Padahal mah kan lebih enak udah ambil lagi motornya, bisa dijual lagi atau begitu warga Dahlia bisa nyari orang yang lebih tanggung jawab untuk menyicil motornya daripada disekap, tahu-taunya dipang.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, semakin juara perung. Ah, go go go, goyang. Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti, warga Dahlia, sampai jam 3 subuhnya. Dan sekarang kita udah masuk ke interval ketiga. Gak kerasa nih, udah jam 2 aja warga Dahlia ya. Udah ada langgamnya di Farina Indra. Salammu sendiri warga Dahlia yang sedang menemani warga Dahlia. Dan juga ada Novia Rosma ya, yang sedang menemani warga Dahlia. Hey, Umi Lila. Ternyata warga Dahlia, si garam dan madu teh itu teh bukan kepencet sama aku. Ternyata memang error dari lagunya. Jadi ke play, yang bisa ke play-nya hanya per 18 detik. Jadi kekereknya di play eta langgam, 18 detik langsung aja menghilang si langgam itu teh. Makanya tadi teh aku teh sewak lagi, kenapa udah tiba-tiba kepindah lagi, padahal aku teh tidak memencet si mouse komputernya begitu ya. Pas dicek teh sedang error ternyata. Jadi aku nanti akan menginformasikan kepada Kang Diwan alias KD terlebih dahulu, besti ya. Jadi kalau besok-besok ada yang request langgam garam dan madu, akan aman terplaynya. Maafkan ya. Karena sekarang kita udah masuk interval kedua, ketiga. Udah waktunya untuk angkat telepon lagi, warga Dahlia. Balai banget. Yang belum sempat diangkat teleponnya, telepon Ratih sekarang.

0: ya?
1: Asik atuh.
0: Digoyang balik, walau orang Raja Wali, kamana wae orang Raja Wali.

0: Sanggup. Tapi Akibar gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat kabarnya.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Sedang apa di Raja Wali, Akibar?
1: Sedang mendengar yang mau disiarkan.
0: Oh, tuh sanggup. Kita ngokok-ngokok dulu atuh kalau kayak gitu, Mas, siap?
1: Iya, betul. Rung.

0: mau request lenggam apa malam hari ini?
1: Lama ya, salah materi.
0: Aduh, boleh. Mending goyang-goyang buat siapa lenggamnya?
1: Goyang-goyangnya buat Neng Jublanda. Sehat, maaf ya selalu.
0: Amin.
1: Sama mamanya ya.
0: Amin. Keluarga.

0: Siap.
1: Yang mantan dia Dahlia.
0: Boleh digocin?
1: Digocinnya buat Neng ya, sehat selalu nih. Siap pulangnya ya Neng ya.
0: Siap, hatur nuhun. Nah, kibar sehat selalu juga panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagannya.
0: Digoyang balik dong. Lanjut lagi warga Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Ah, tidak ada suaranya. Kita lanjut lagi bestinya. Sabar Bu, ah belum masuk. Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik. Alah, menyelamat lembut. Siapa ini?
2: Kang Edet Suherman yang Ranti.
0: Kang Saha?
2: Kang Edet Suherman.
0: Oh, Kang Edet gimana kabarnya, sehat Kang Edet?
2: Alhamdulillah Neng, baru bangun Neng.
0: Alhamdulillah, anda baik juga. Senang iya, tapi nyawan atau sekempel? Nyawan atau sekempel?
2: Atos Neng.
0: Atos. Siap atuh. Kalau nyawanya udah kempel mah kita ngegogok dulu Kang Edet ya.
2: Iya, siap Neng. Rung.

0: Amin, Eli Jalan Pesta, Ai Sugi, Bunda Imut, Ernika Tepang, Kuliah Tepang, Bayat Jamu, Rini Otik, Gue Enjoy, Ratna Kopo Immanuel, Mama Haji Eha, Mama Haji, Taimat Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Mama Ica Cinta Asi, Ratu Turki, Mimi Siwite, Teh Eli Pada Larang, Ririn Puri Aryani, Bu Memes, Bu Warpan, Mama Lili Siwite, Bu Mpoy, Itu Patenggang, Mekan buat kita lihat tercinta sadaya neng.
1: Boleh digocin buat siapa?
0: Digocin buat neng Lili, neng ranting, menurut banyak buat siapa lihat banyak rezeki neng.
1: Ayo lo, tipe ah. Siap, terima kasih Kang Eden, sehat selalu. Ya, Panteng ya, radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, tongkat. Go go go go go go go go ya.
1: Digoyang balik, apa digoyang balik, digoyang balik, digoyang balik. Bisa-bisanya ya. Bisa-bisanya sempat tipe Kang Eri, tapi gak apa-apa. Terima kasih lah, pokoknya udah masuk di line teleponnya. Buat yang belum warga Dahlia, diangkat teleponnya sama nanti. Tenangin, tenangin diri kalian warga Dahlia ya. Nanti-nanti bakal angkatin lagi telepon-teleponnya warga Dahlia di talk selanjutnya warga Dahlia. Yang jelas nih, buat yang belum kirimin WhatsApp-nya, masih nanti tungguin di 0811-222-1015 warga Dahlia. Yang mau datang ke sini ke Burangrang 28 Bandung juga boleh. Amanah aja, ditunggu sama Ranti di sini warga Dahlia. Sekarang kita ditemani dulu sama kalah materi dari Ade Astrid. Brung, go, go, go. Goyang.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di... Jangan kemana-mana. Setelah begadang, akan ada hikmah fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahlia.

kenapa WA-nya ditarik lagi pandang? Kenapa? Teteh Cina, oh pengen langgamnya terlalu mencintaimu, digoyangnya, kanggo sadayana gocinya buat Teh Ranti, siap. Pokok nama memang Radio Dahlia paling keren, of the best, ah udah sanggup. Atur nuwun pandang sudah pantengin terus Radio Dahlianya, terima kasih ya. Ketemuan juga Ranti sama, kayaklah yang ngehalangannya. Sama Teh Nani Sartika yang sudah hadir di Begadang Dahlia. Semoga Neng Ranti sehat selalu. Amin. Terima kasih mamaku sehat selalu juga ya dari kawasan Cinambo, jalan rumah sakit yang sudah panteng. Ada juga ini sama Kang Danu yang baru bangun. Sanggup pasti bararasa seperti biasa si etanya. Dan yang juri di Dahlia Kolot juga terima kasih sudah pantengin. Ada juga ini sama Om Agus. Hadir Om Agus. Kang Dery Kircon juga hadir, langgam ayo ting-ting alamat palsunya sudah Ranti playkan, terima kasih. Ada Teh Arti di Batu Lawang Ciwidey, ada Teh Ana di Cikalong Hilir yang sudah bergabung juga di Begadang Dahlia, terima kasih. Mas Ronggo Warsito juga terima kasih sudah pantengin. Ada Kakek Pujangga Agus Cibo, Bulia Katapang yang selalu hadir dengan setianya. Ada Mang Dadan juga hadir. Ini by the way nama saya Ranti ya, bukan Santi ya. Teli dari Padalarang juga terima kasih sudah pantengin. Padahal udah masuk udah berdering. Waduh, berarti tadi teh keburu sama yang lain masuknya. Abah Iwan juga hatur nuhun Bang Irus dan teman-teman di kedai H2W juga terima kasih sudah pantengin. Kang Apto di Soreang juga terima kasih sudah pantengin ya. Orang Cicalengka Kang Dede terima kasih. Kang Dadang hatur nuhun, ketemuan juga malam hari ini sama Kang Maman di TKI 3 terima kasih sudah pantengin. Salam kenal Kang Go Sadayana Wargi Dahlia, siap. Ada Kang Oya di Cibaduyut yang sudah hadir, terima kasih. Kang Akbar juga memayani gemes. Ada Kang Amu Wesley di Cicalung Dampit hadir cenanya. Terima kasih sudah pantengin. Terus Kang Ciwan sedang sayati juga hatur nuhun. Kelot kelapanya ditunggu nanti langgamnya ya. Ada Kang Wisma, ada Kang Wisma KBM asli nama-nama Ahmad dari Upin Ipin. Wah iya iam nih asa jarangar. Iya macan age. Kang Aden Cicalengka terima kasih sudah pantengin, langgamnya didukung aja siap. Ibu Cendani juga hatur nuhun di kawasan Cimahi yang sudah ikutan begadang dari tadi jam 12 malamnya. Luar biasa terima kasih. Ada Kang Iki Ciput hadir ngiringan begadangnya sambil ngopi panas. Widih mantap, langgam terpisah jarak dan waktunya. Tadi udah Ranti udah play, hatur nuhun. Kang Hendra juga terima kasih sudah pantengin. Ada Ciao dari Kak Rapitan yang selalu panteng Dahlianya, hatur nuhun. Mama Feby sudah hadir juga terima kasih. Ada juga ini sama siapa yang gak ada namanya nih, Kang Jam jualan roti bakar mana lagi juga hatur nuhun sudah pantengin ya. Kang Jajat di Pasca terima kasih. Kang Tetang Suherman juga hatur nuhun. Misterius 3 huruf yang udah diingat terima kasih. Ada Mama Sri juga di Begadang Dahlianya. Sebelum nantinya closingan kita ketemu dulu sama langgam-langgam spesial Wargi Dahlia. Ada dari Rita Sugiyarta dengan Lukaku yang siap menemani Wargi Dahlia malam hari ini. Jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia. Rungah, go go go, goyang.

Ada yang lagi pantengin tapi sambil makan roti bakar. Aduh, luar biasa nikmatnya Teh Nova menirasep. Mama Eva, terima kasih sudah pantengin ya. Pandang juga hatur nuhun sudah pantengin. Teh Ali, terima kasih juga sudah pantengin ya. Ada juga ini sama Pak Suherman yang sudah hadir. Oh iya benar, Kang Edet tadi yang sudah telepon juga ya. Terima kasih sudah pantengin. Terus juga ini tidak ada namanya, Kang Rustandi. Aduh mohon maaf, nantinya udah gak bisa angkat telepon lagi. Soalnya sekarang sudah di penghujung acara, sudah waktunya untuk pamit. Terus juga ada Mama Ami, terima kasih sudah pantengin. Ada Bulia Katapa, ngatur nuhun sudah hadir dengan setianya. Teh Nani Sartika juga terima kasih ya. Om Agus, hatur nuhun sudah pantengin. Pokoknya buat semuanya warga Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya, terima kasih warga Dahlia. Buat yang udah masuk tadi di live TikToknya Radio Dahlia di @1015 Dahlia FM, hatur nuhun. Yang udah kirimin WhatsApp, terima kasih. Yang udah request langgam juga, terima kasih. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya warga Dahlia yang belum sempat Ranti bacain, ataupun requestannya warga Dahlia yang Ranti belum sempat puterin karena keterbatasan waktu warga Dahlia. Mohon maaf ya. Ketemuan lagi sama Ranti minggu depan di hari Rabu dan Kamis seperti biasa dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Jangan kemana-mana juga nih. Udah ini bakal ada Bang Apol dan Ustadz Andi yang siap nemenin warga Dahlia di Hikmah Fajar. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya warga Dahlia. Selamat beraktivitas di hari Kamis 21 Mei 2026. Jangan lupa basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar semuanya lancar warga Dahlia dan juga sehat-sehat selalu warga Dahlia. Rantinya pamit, sampai jumpa minggu depan. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Go, go, go, goyang.

0: Warga Dahlia, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pimpinan cabang Persis Pesistri Otonom, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, satu kebahagiaan yang teramat sangat saya bisa hadir di pimpinan cabang Rancaekek, ya, Rancaekek hari kamarima sok di itu tah kantosnya di mana, di MI ayeuna mah di masjid. Alhamdulillah rasa kasono. Ada banyak guru-guru saya di sini, sahabat-sahabat saya hari ini bisa ketemu. Mudah-mudahan guru-guru urang nutos de aya, nutos parantos maparin ilmu, sing janten ilmun yuntafa'u bih. Teringat Ustaz Haji Saifuddin, ya Allah yarham, seorang figur tokoh yang sangat moderat. Menjadi kebapaan dulu di sini, diteraskan ke generasi-generasinya, dan alhamdulillah pesantren masih bisa berdiri. Tolong didukung dengan baik, karena pesantren teh merupakan soft change. Soft change itu perubahan nulembut, anu teka tingali fisikna, tapi karasa manfaatna. Urang tiasa sholat, tiasa ngalaksanakan ibadah teh hasil dari lembaga-lembaga pendidikan di pesantren. Kabayang lamun teu baroga ilmu, saha atuh nurek ngalanjutkeun. Abdi di usia senja ini, bukan senjanya, da masih kena lucu. Ini ulah we nyebut lucu teh. Naon bermasalah kumaha? Di usia setengah abad ini lebih ada rasa khawatir lamun sora adan di Rancaekek tekadamu kurang sadayana. Mungkin enggak sih? Mungkin. Apalagi di tengah hiruk pikuk industri yang semua orang orientasinya pada mohon maaf banget dan sekedar memikirkan si pejit yang bungkus kulit. Kan itu nu dikejar hari ini. Sehingga orientasi karena bab urusan-urusan agama itu mulai tersisihkan. Sehingga aneh lamun hayang jadi pemimpin ayeuna mah rata-rata kudu bab duit. Bukan ilmu. Lamun rek daftar di gawe nu ditanya teh tinggi badan jeung berat badan. Ya, nu ditanya teh kan tinggi badan, berat badan, siga kasato. Siga rek nu dikurbankeun. Sebab ari sato mah beki lintuh, beki mahal, ibu-ibu. Punten, halo Kang. Oh ya, saya kangen ya mah. Punten ya, iya mah ibu-ibu ya mah. Ya. Aiyah. Ya. Doma beki lintuh da urang Garut, sapi beki lintuh, beki mahal. Ibu-ibu beki lintuh dina angkot dobel mayar. Punten cenah ieu kada nama opat, margi ibu ageung, janten dobel maya. Tu rugi jelema mah ya. Nah, jadi saya seneng lah ada, malah saya sendiri diundang oleh lingkungan Persis itu seneng banget ya. Malah punten kalau ada acara yang bantrok antara kepentingan jamiah dengan luar jamiah, pasti saya selalu mendahulukan kepentingan jamiah. Ya. Komo abdi ayeuna teh tapi punten ieu mah sanes agul ku payung butut, saya sekarang sudah lagi tidak dimiliki oleh jamiah Persis. Tapi saya sekarang jauh ambahannya untuk kepentingan umat ya. Alhamdulillah ya. Akibat TikTok meureunnya. Akibat TikTok sampai ke berbagai pelosok daerah dan lintas agama, maksudnya lintas pemahaman, lintas organisasi. Karena memang saya bukan menempatkan diri menjadi sosok ulama, saya bukan menempatkan diri menjadi sosok kiai, tapi saya menempatkan diri menjadi seorang praktisi dakwah. Ari dakwah teh tina kalimat da'a yad'u. Ari da'a yad'u teh sarua jeung nada yunadi, hartina teh ngegerok. Saha usad nu wajib dakwah teh kabeh. Kade ulah ukur gaduh pemikiran nu boga wajib dakwah teh kiai, ustad. Bener, tapi bukan itu. Sebab dakwah teh seluas napas kahirupan urang, ya. Abdi sok nyarios kieu tapi punten, punten pisan. Seorang pelacur mungkin teu asup surga. Nah, ibu-ibu, saya sebagai laki-laki bertanya pada kaum perempuan. Ya, mohon maaf. Kalau seorang pelacur mungkin enggak masuk surga. Nasi ganu apa? Aing masalah wae ngejawab teh cenah. Mungkin. Oke. Ya. Saya punya cerita ya. Ada seorang kiai naik mobil mewah. Dia mau ceramah di waktu malam. Usabab di kota seueur lampu stopan. Singkat cerita, begitu mobil mewah si kiai dan ajudan teh sekaligus supirnya reg eureun sabab stopannya lampu merah. Keur eureung kitu teh jawab kerunyung teh di kiri. Gelis teh, seksi teh, ngetrok kaca panto si eta kiai. Ngan harita si kiai na teh, kopeahna keur dilaan, sorbana keur dituna. Jadi katingali lucu jeung kasepna teh. Cewel kieu wae tuh kana panto teh. Om, ikut om. Maliuk teh si kiai teh. Saya tapir sih nae. Buka kaca teh, cet dibuka. Mbak, cenah bade kasa, boleh ikut om. Oh, rek ngiring, mangga, hayu cenah. Nah, dibuka weh, panto tukang nu digigit cengser, da mewah mungkin nanti naik weh, kabayang seksi, cantik, oh, ya, sup weh, panto teh ditutup, brai, lampu muncul, belenyeng weh, mobil teh jalan, tah di tengah jalan, si kiai teh make kopeah, dages erek deket ke tempat pangajian, sorban di amo. Ngagebeg teh eta awewe teh. Bari sorang moal mobil mewah. Ari ceuk si eta awewe teh. Dupi om saha. Ari ceuk ieu teh. Abdi mah kiai, cenah rek ngaji ieu teh ka pangaosaan tablik akbar. Alah salah asup. Alah cenah pa kiai lungsurkeun lepat-lepat abdi. Teu bisa ngilu sedang. Ya. Kira-kira bu, tong diwalar bapak-bapak. Kira-kira bu, kumaha eta perasaan istri. Lain sih kan warah apa itu mah. Lebih ke apal perasaan pelacur gitu. Boa-boa. Aduh. Kang Haji Wiranto kemana Kang Haji Wiranto? Kalau bet, Kang Haji Wiranto. Ayah Kang Yayat tuh ayah saudara saya juga dari Citangulun. Nah itu segitu deh. Ayah cek si kiai itu ngilu cina neng. Halo pak kiai cina lu jorban mani cina abdi gadang. Hi cina salik-salik ngiring-ngiring. Wah perasaan nanti H2 aja ya. Baliung batu asaan. Balaringung tepuk ular asaan. Makanin pakaian seksi dan niat nali nerek ngaji. Rek nawarkan awak. Gitu. Tapi hebatnya terus nah, reg weh dugi kumargi kiaina viral terkenal ya. Tapi kaya ibu-ibu teh ngajal-ajar ngajemput ngan si kiai tah eta hebatna teh cerdasna teh ya mukakeun jendela panto mobilna terus kageron ibu-ibu nu ngajarempet ngajal-ajar saur ibu sebentar sini terus nyambung oh iya pak kiai eta cenah nginjem tiung sareng gamis. Namo tiung sareng gamis. Oh iya Pak Kiai sebentar cenah. Dorog-dorog lompat. Teu gantos laminya. Napa tiung jeung gamis? Pak Kiai ini cenah. Tutupkeun jendela teh. Neng sok anggeula. Dipake we ditukang. Naon cenah pake geus sok anggotong loba nyari wae anggo. Eta make tiung dina mobil kabayang nya utara tapi da bisa adena bisa.
2: Oke.
1: Ayo. Eh guys gitu teh. Rapi rena si ibu-ibu kia reka pengawasan. Tos neng. Parantos kenapa pak kiai? Buka we pak kiai na turun. Supir panto tengah neset gitu. Lungsur. Barang lungsur eta ibu-ibu anu macaca. Ibu kiai.
3: Mangga
1: wiki. Oh, eta leungeun eta awewe dicarok malu meureunnya, dicokot, dicium. Ibu kiai. Ibu kiai cenah mangga.
3: Saya mau nanya kira-kira apa perasaan wanita pelacur itu?
1: Lain ya mah. Menipas jawaban teh siga nu ngalaman gitu dah. Apa? Bangga rampang rembeng tepuguh perasaan, tapi hebatnya ibu-ibu nunga jemputnya langsung ageneng eta perempuan dan dia didudukan di deretan kursi paling depan sama-sama dengan ibu-ibu terhormat. Tah, calik we nah, kelihatan. Singkat cerita kiai nate naik ke panggung kamimbar, yang membuat dia takut, sang kiai takut menjelaskan siapa dirinya. Tapi seorang kiai bijak, manena tenyebat-nyebat, tenyabit-nyabit, tenyebut-nyebut, yang tenyabat-nyabat eta awewe, lempeng we ngaji. Nudifikasian ku eta awewe itu tidak terjadi. Akhirnya selesai pengajian. Wih we, ngiring deh eta awewe tepan dianggapnya ke pamajikan. Ring deh, aku ditinggalkan, mau murun aja napa kiai tinggalkan, lain pemajikan anak. Iri, saya, what happened? Apa yang terjadi? Di tengah jalan, sang perempuan itu nggak kukuk ceri. Hebat hebat lah, nggak kukuk ceri. Pak Kiai, masya Allah. Terima kasih Pak Kiai, malam hari ini Pak Kiai telah menyadarkan kepada saya untuk ingat kepada Allah. Hanya karena dengan memakai kerudung dan kain gamis, saya malam ini dihargai benar-benar menjadi seorang sosok perempuan yang selama ini saya dihargai dengan uang karena orang pemilik uang ingin menikmati tubuh saya. Nuhun Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Keren, hidayah asuh dah. Pak Kiai, selamatkan abdi. Ulah dugi ka abdi teh terjebak terjerumus kana lingkungan abdi deui. Abdi teh sieun nyeun dosa deui Pak Kiai. Teka abdi Pak Kiai.
3: Eta mik di eta mik hurung eta mik. Eta mik hurung. Eta mik hurung eta. Ibu yang anda ibu-ibu na ibu cabut Bu.
1: Ibu pegang. Saya mau nanya, ibu siapa namanya Bu? Ibu Niati. Abi rek harus jujur ya Bu. Salah nggak perempuan itu bicara begitu pada kiai? Nggak Bu, serius Bu. Calik ibu-ibu bapak-bapak. Salah nggak Bu? Kenapa Bu? Tidak salah. Dia seorang perempuan. Ibu juga seorang perempuan. Sama-sama punya rasa, sejenis kelamin, punya perasaan sebagai sosok wanita. Saya hanya ingin bertanya pada ibu, apa yang akan dilakukan oleh ibu kalau ternyata kiai itu suami ibu? Cicing pak,
3: logo. Ternyata si kiai itu cara ibu. Apa ada seorang perempuan yang ingin diselamatkan? Ada tidak terjebak?
1: Kang, asli, Kang.
4: Atau saya kan besok setengah
1: asli nah kang,
4: hati-hati loh Bu, ini jawaban ibu yang paling tulus.
1: Dan ini di pengajian biasanya Allah akan mengijabah keinginannya. Insya Allah, Kang, saya jenengan deh Kang.
2: Mino,
1: nah,
2: Mino,
1: Pak Mino, dari mana Kang?
2: Dari Ngawi.
1: Dari Ngawi, masya Allah Kang, kita semua bisa mendengar bahwa istri Akang sudah ikhlas dan ridho. Kali-kali Akang sekarang pakai kopiah dan sorban saja, bawa mobil dan cari yang model begitu. Nanti kasih tahu istrinya. Setuju Kang? Setuju Kang? Kang, Akang percaya nggak? Kalau perempuan itu ternyata di jembatan surga buat Akang dan anak-anak serta istri Akang. Akang percaya nggak?
2: Percaya.
1: Mau? Ibu setuju deh Bu? Ibu ikhlas? Insya Allah tenawan. Lain di masjid main insya Allah keluar sok ya. Di masjid insya Allah. Allah di luar maaf. Ibu Nia, Ibu Nia ya. Saya mau tanya, Kang Mino ini punya ibu punya Allah?
5: Punya
1: Allah. Oke. Okay. Jawaban tauhid yang luar biasa. Saya hanya ingin bertanya, kalau ku Allah dicanak, ibu ikhlas? Hari ini Kang Mino Allah ambil, ibu ikhlas? Kan kata ibu, Allah. Hati-hati Bu, seperti bodoh Rabi. Kalau memang rata-rata banyak istri yang mengatakan itu suami aku, lamun memang punya suami aku, kenapa harus ada istri yang kehilangan suaminya? Apakah wafat? Apakah cerai? Atau apapun itu? Ya Allah, titipan. Ya gitu dari pamajikan tepat titipan lain orang. Iya kan Pak? Kan ngerasa wain orang. Ibu ikhlas. Dicana ku Allah, pilihan ibu satu. Hiji ku Allah teh, cokot, cekluk maut, langsung ke kuburan. Dicana ku Allah, cana ku Allah ngancan maut, tapi di PHP-kan kata tangga. Ibu rek milih mending ke kuburan salaki atau mending di PHP-kan kata tangga. Hati-hati Bu, jawabannya bakal jadi ijabah. Hati-hati Bu, jawabannya jadi doa Bu. Kenapa Bu? Dengarkan, dengar. Kenapa Bu? Maksudnya ibu abdi milih teh meningkah kuburan salaki atau mending dipihapkeun kata tangga. Hiji jawabanna tong bulat belit. Entong jik. Jadi enggak pilihan ibu ieu iya, mah. Dua-duanya memang ngan ieu iya, mah kan ieu bakal ngan meningkah kuburan meningkah kata tangga. Hah? Ya teu puguh jawabanna. Iya jawabannya teh kuburan tatanga sakitu weh misotong bulat balik bo. Bongonang-onang abi dikekeak siapa ya meningkat kuburan meningkat tatanga bu. Secara manusia iya kemana
6: kuburan.
1: Astagfirullahaladzim.
6: Astagfirullahaladzim.
1: Halo Akbar. Iya PCT gagal tadawah deh. Gagal. Hari ini pikir nggak ngadu aku rupai salah ki astagfir. Cik atuh di mana? Iya berarti ibu harus ke kuburan. Ibu lebih ikhlas suami ibu langsung dioyok digotong ke kuburan. Masya Allah, mas serius bu. Jadi dakwah dan sanepi para bapak. Tah, iya teh pak, dakwah orang teh gagal. Dan saya bukan berarti ibu niar gagal, enggak ibu keren. Tapi semuanya juga sama. Lebih baik memilih suami saya langsung ke kuburan. Tibatan kudu di PHP-kan kata tangga. Nah, ibu begitu Pak Ustaz. Lamun pun lancar ke kuburan, tiis. Tapi lamun masih kena hirupnya kata tangga panas Pak Ustaz. Aduh di urang mah. Hadirin, iwatu iman, enggak. Tapi inilah dakwah. Ya. Dakwah itu kadang dihadapkan pada realitas kehidupan. Kan begitu? Dakwah itu dihadapkan pada realitas kehidupan. Bukan berarti kita mendukung itu, tidak. Tapi itulah realitasnya. Sah jalan yang susah, sah jalan yang sedih. Siapa orang yang pengen sakit? Nggak ada. Maka dakwah harus sampai agar orang-orang pola pemikiran dan mindsetnya itu harus berubah. Yaudah iman. Nah, saya menempatkan diri sebagai praktisi dakwah. Ari dakwah teh naon sekali deui, ajakan, menyeru, memanggil, mengundang. Nu jadi masalah ku naon jelema nu diajak teh bet alaremung. Oke, kita mau ngobrol. Ari Islam saya teh. Kahartos. Kahartos? Karaos. Oh iya? Sekali deui. Islam teh saya. Dalina apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan begitu. Wa may yabtagi ghairal Islam, sing sanu neangan salian agama Islam, Allah moal nampi. Terus senaun deh. Satu lagi ayatnya deh, bahwa al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Berarti Islam itu terbaik. Nah sekarang kan banyak orang yang mencoba memalingkan pemahaman bahwa semua agama itu baik, paham sekulerisme. Ya, kabeh agama mah alus, siga bener. Saya bukan berarti tidak menghargai agama-agama yang lain. Bagi kita sebagai seorang muslim, orang mau beragama silakan bebas, tetapi kita ketika telah memilih maka kita wajib hukumnya mempertahankan agama itu. Lewat ideologi, lewat pemikiran, lewat kajian, lewat ngamal kenana dina kahirupan sapopoe. Ibu dan bapak, begini. Islam teh hade, iya. Hari ini mohon maaf, di Prancis semua siswa dilarang untuk pakai jilbab. Dan apa ini? Dan cadar. Kebayang tuh? Lamunnya Islam alus, meureun moal ditarolak. Yang jadi masalah kunaon Islam teh alus tapi loba jelema nu aremungeun karena Islam. Sing horeng. Ini tugas urang. Lain Islam nu goreng, para pelaku na, anu tengah gambarkan kaendahan Islam. Mohon maaf nih, mohon maaf. Tanpa bermaksud untuk apa-apa, na'udzubillah, enggak. Saya tidak. Di kita bab hukum tentang poligami itu sesuatu yang sangat menakutkan. Saya ketemu sama seseorang, mohon maaf deh. Tukang dagang bari kana sepeda ditanya, aya nu ngobrol, Pak istrinya berapa? Saya 2. 2 apa? Iya. Kenapa gitu? Mbak, haroplo kok bisa, Pak? Biasa. Tapi lamun aya tokoh anu poligami, kira-kira genjleng moal. Mun aya ajengan poligami, kira-kira ibu ngewa teu? Nah ibu bet ngewa eta ka ajengan da teu ka abdi kawina. Sing oreng ngewa teh pedah teu ka urang cenah teu teh. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kapungkur aya kejadian seorang tokoh figur menikah lagi geunjleuk dan pada saat yang sama direnengkeun ku Allah ada seorang artis yang melakukan mesum. Samanya sawaktunya hebohan mana? Hebohan mana? Hebohan pikur nu kawin deui geunjleuk nepi pika aya ibu-ibu nu boga foto jeung manehna digejretkeun sabal. Siap berhasil teh. Nah ibu bet sebel, hoda teka abdi atuh da cenah gitu. Si ngoreng teh sebel teh pedah teka urang. Mindsetnya berubah hadirin. Nah kembali ke persoalan para hadirin, ada kegagalan. Syekh Basuniyah pernah naros ke Rashid Ridho. Dan pertanyaan itu kemudian jadi sebuah kitab berjudul Limadza yata'akhkharul muslimun wa yataqaddamu ghairuhum. Syekh, kunaon cenah tuh umat Islam tibet munur? Ari batur bet maju. Jawabanna naon cing? Teu bertele-tele teu panjang lebar. Umat Islam mundur kusabab umat Islam hirup dina alam bayang-bayang dalil.
3: batur kunaon nepi ka maju sabab batur ngamalkeun dalil nu ku urang dipimilik sakitu.
1: Ibu, kali-kali mal mun boga miliknya, ayo kan jalan-jalan. Kemana? Ke Eropa.
3: Iya, enggak apa-apa.
1: Saya teh benar berharap, saya sampai pernah ngomong, bawa dong saya ke Eropa. Saya pengen melihat konstelasi jeung naon kahirupan orang-orang sana. So, selama ini ukur ngadangu, tapi mohon maaf. Saya pernah diundang oleh KJRI Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk ceramah selama 25 hari di kota Hong Kong. Cs abite bungaos. Itu waktu Ramadan. Saya keliling 25 hari di kota Hong Kong. Singkat cerita, muka alaman ku abi, abi leungit handphone. Muradlah handphone denya. Handphone teh leungit. Keur tempat pengajian di sebuah kota nu abi teu apal teu wau ke atuna. Sahan wau. Beres pengawasan di komunitas masyarakat Indonesia. Wah, apa cegeng leungit. Langsung we ka hotel di KJRI. Bayangan abdi atuh, mana mungkin di kota riweuh kitu, di kota nu sibuk kitu HP bakal balik deui. Tapi luar biasa. Besoknya hampe di aya nu nganterkeun ka KJRI. Ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ada yang ketinggalan handphone enggak? Kayaknya nih orang Indonesia ketinggalan HP. Balik deui HP. Waktu itu S6 HP-nya. Samsung. Waduh, ya HP balik deui. Abdi nepi ka kaget. Ya di kota sibuk, di kota anu abdi teu apal, teu warau jeung jelemana lamun di dieu mah apal meureun. Lamun leungit tinggal di dieu pasti meureun balik deui da arapal. Ieu mah di kota di luar negeri orang tidak tahu tapi balik lagi. Balik we geus lebaran deui, da Idul Fitri di ditu. Et HP, balik ke Garut. Tuluy ke ATM, ari si HP teh di luhur. Dina ATM teh. Nyalakan ATM, poho 5 menit dan lebih kaya ayeuna teh kapangideuh. Aslina. Aslina ditelepon di sana keneh. 5 menit kemudian ditelepon. Hilang kontak. Saya kehilangan dompet. Anak saya ada ATM, ada KTP, aya SIM, alamatnya jelas Campaka Garut. Dan lebih kaya. Uangnya 500 ribu dan lebih kaya ieu teh wah nu malikeun. Sateu apal-apalna ge urang Garut, da moal mungkin urang Garut nu manggihan rancaeke. Itu Profesor Afif Muhammad. Dia ke Prancis. Tinggalin kamera katanya. Saya baca di tulisan Kangin Prof Afif Muhammad, Prof Asep tapi ITB guru besar ITB tapi terus pupus. Tinggalin eta kamera, balik ke hotel, alah kamera tinggalin. Balik deui ka tempat mun ceuk urang mahal teu bis kota para ginuan nunggu bis atau nunggu apa namanya MRT kereta bawah tanah. Eta cenah kamera boro-boro leungit ngageser sasentigen aya di tempat keramaian dan kesibukan. Kamera hilang? Tidak. Sok cobaan ku ibu di Citanggulun. Eta teh di mana eta teh pasaran teh? Di Dangdeun. Tuna we kamera. Oh ima tong leungit tuna weh lah kamera. Balik deui tong lilat deui 5 menit kira-kira aya keneh moal. Nah ini apa? Siga jaringan wae. Nah ini yang jadi masalah, kenapa? Kenapa ya begitu? Siga tidak etis lamun di masjid hati-hati barang Anda ketinggalan. Lucu tuh. Di mana Allah di situ, di mana semua orang bersujud. Tapi masih ada peringatan, hati-hati barang Anda ketinggalan. Hati-hati sendal Anda. Teu saeutik sendal nu pabeulit nu tadina mawa alus barang kaluar, jadi eueuh sendal teh. Padahal di tempat ruku jeung sujud di mana Tuhan masih ada. Nu paling ironis kencleng mic. Ampli. Kenapa harus hilang di tempat di mana Allah ada? Lamun bahasa urang. Ini kan ironi. Coba lihat kejahatan-kejahatan sekarang. Ayat anu leungit motor di hareupan masjid. Banyak. Ada enggak yang kehilangan mobil? Ada. Ini kenapa? Ayat salaki nu kalingatan duit di imah sorangan dina dompet. Ayat
3: Rek nanya iya mah para bapak. Sok pak jujur pak. Kungsi teu bapak leungit duit nepi ka kurang duit dina dompet. Kantos teu pak. Kira-kira eta nu nyokot saha pak? Halo. Ada mah mungkin atuh budak kurang anu ngorok keneh. Pada aya dalil menang seorang istri nyokot duit tina dompet salakina. Menang? Menang. Catat. Tapi salakina yang tidak mau memenuhi nafkah lahir. Duit aya kabutuh pamajikan barong keak barudak tapi salakina mah dicokot. Lain dipauk dicokot. Kasar teh dipauk mah. Ambil. Ngan dicokot ge sesuai dengan kebutuhan. Lain jeung dompet-dompet. Ieu mah ATM dilarat. Ini kan jadi masalah, Bu. Kenapa ya? Ya, kenapa hari ini di tingkat elit tinggali konfrontasi permusuhan? Abi mah sebagai rakyat biasa dengan gebek tingkat elit ini pikap itu. Silakan itu hak. Begitu tidak sesuai, naon nu dipikahayang teu kawujud? Pengkhianat plus. Turunkan, turunkan. Salah, silakan. Tapi itu mempertontonkan sebuah perilaku dan sikap yang kurang etis. Mau bagaimana menonton, mau bagaimana menampilkan jadi contoh jeung figur ka masyarakat kalau belum saja karena ketidaksesuaian. Hadirin ibu dan bapak, ngerinya muncul. Muncul bentuk-bentuk naon sangkan ulah gitu. Tapi kun ka parodina teh naon eta teh ku catur teh yeu centrang ka dieu yeu aya dina dina TikTok mendingannya catur yeu koler yeu asup deui yeu silih tejeh silih jejeg ngeri teu ba ngeri ba moralitas eta abdi asup di Hongkong itu aya naon aya torowongan bawah laut teu kabayangnya bawah laut laut nama di luhur kapal biasa. Tapi eta jalan sejauh 2 km bisa nembus di Hong Kong itu. Bus. Ya. Tapi hebatna naon? Abin teh kapanasaran. Kenapa ini bisa begini? Sugan Pak aya nu remes ieu teh nya, bara di laut, torowongan laut kabayang teu, Pak? Sugan aya nu remes. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab. Di urang ngabangun candi resmikeun ge geus runtuh. Jamatan teh ieu teh. Mata abdi mah aneh minangka rakyat bodoh. Kunaon sih nya jalan teh teu bisa sakaligus nu aneh, anu alus? Hayo we, unggal taun, ruksak deui, ruksak deui, ruksak deui. Kenapa ini? Kalau ditanya Anda muslim? Muslim. Pelaku pemborongnya kalau ditanya Anda muslim? Muslim. Menang untung boleh. Hadirin iwatu iman. Nah ini moral, karakter. Ini gitu kan. Masya Allah. Eta nepi ka terus teh. Dia bilang kalau di sana itu kalau proyek misalkan kontraknya 6 bulan tapi terjadi 6 bulan tuluy tidak sesuai itu bisa dipidana. Barudak eueuh nu wani mawa motor. Kalau ada anak-anak yang bawa motor di Hong Kong terus keboga SIM itu bisa dipenjara. Enggak tahu 3 tahun, enggak tahu 5 tahun. Mohon maaf nih, mohon maaf ya, enggak apa-apa dah. Kita juga kadang misalkan nih no smoking, dilarang merokok, tuluy ngarokok. Di tempat itu, eueuh jelema tapi kamera aya, CCTV di mana-mana. Itu didendanya sampai $5,000. Saya dibawa keliling ke sebuah penjara di kota Hong Kong. Pak, kita ke penjara cenah kasih semangat kawan-kawan yang di penjara. Duh, jangan kudu ke penjara. Saya ngeri, Pak. Kenapa? Lolobana nu ngeusina urang Indonesia. Yang melakukan tindak kriminal. Penipuan itu sudah dianggap sehingga apa yang terjadi? Ada sebuah kalau orang yang melakukan kejahatan di Hong Kong itu susah keluar. Karena begitu ditegakkan disiplin aturan-aturannya. Nah, ibu dan bapak sekalian, kamari punten bisa, punten dina TikTok, dina YouTube, ada seorang
1: toko lah, pakai sorban, pakai motor, tuh pakai helm, dah itu menyarekan ke petugas, ya pada tuh pakai helm, petugas salah, enggak, kamu tahu siapa saya? Kan si Gano bener, kan si Gano bener, Pak. Kenapa tidak pakai helm? Petugas mengatakan ini aturan, kan gitu diurang ngus lah. Mau ditanya ku aloge, mana SIM? Kan begitu. Kan diurang semudah itu salah pemahami nanti. Hadirin, di waktu iman, nah kembali ke persoalan. Sehingga nih, misalkan nih, Imam Abu Daud nih, Imam Abu Daud ngeusnalah cukup dibekalan opat hadis weh. Dina keurnya hareupan hirup jeung kahirupan urang mah. Eta Abu Daud teh keng nyortir teh tina 500.000 hadis dipilih terus disiapkeun dalilna mah sangkan hirup sukses dunia akhirat opat we hadis. Hiji saur Abu Daud. Ngalangkungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu disortir ku Abu Daud, innamal a'malu binniyati wa innamalikul limri'in ma nawa. Sakitu teh hadis ka hiji. Awas atuh. Jadi upami ibu apal hiji eta hadis teh sarua jeung apa 125.000 hadis. Jadi Abu Daud mah yuswa 70 tahun teh apal 500.000 hadis. Hebatnya 70 tahun teh apal 500.000 hadis teh pupusna di yuswa 70 tahun. Tos kagayem 500.000 lain 5 hadis, 500.000 hadis jeung sanad-sanadna. Jadi di luar kepala. Siga urang di luar kepala. Hadis-hadis sirah-sirah. Oh, masuk biji-biji acan. Ah, omo. Ibu-ibu mah geuningan umur urangnya. Umur urang gusti, urang teh geus boga ye, deposit 3 surat apal. Tuluy urang teh hayang namahan 2 surat. Sabulan digeder. Nu 2 surat teh apal. Ngan nu 3 leungit. Terus teh nu 2 mah apal, kudu namahan jadi ngurangan. Nu tadina 3 apal teh jadi eueuh nu 3, nu 3 surat. Ye nu 2 jadi apal. Allahu Akbar, ku naon adunya? Masya Allah. Innamal amalu binniyat, kata Abu Daud. Pidau Kangjeng Rasulullah, hirup hayang sukses, catet dalilna nu kahiji, amalkeun.

neraka ada si awas. Mun usah di ayat, tahu usah di ayat, sok bisa seri dosa. Abdi mah teh hayang dikitu-kitu. Kade eta teh. Ang semua bener si usah dia mah garing cenah aing mah. Nunutan we cenah. Mata tadi we doana ge bismika Allahumma ya wahabun. Tadi Ibu, abdi mah punten ya. Abdi mah lain nyingsianan. Malaikat teh taruskeun ka usah-usah. Sabinten sawengi teh sok nyumpingan jelma-jelma teh ngontrol 70 kali bilih aya tugas Allah nu kedah nyabut nyawa. Kade kaasup ka pangajian ieu teh datang malaikat teh. Rasepeunana malaikat teh kana nunutan. Heuh atuh da kacipta, hiuk di juru. Gawena ngeluk siga nu keur tapakur curucuk ci panon tina bibir. Nah, lamun aya nunutan kitu malaikat mah nyambutna teh moal katingali, ieu teh sare atawa pae ta eta. Mata kade tong sok nunutan. Ngaji ya mah ngeluk siga nu keur tapakur curucuk ci panon tina bibir. Ngecrek kaos nu kurok cek cek cek. Eta ta bapak-bapak ta kade Pak, ai Jumatan, eta Jumatan. Tong sok narunutan ai Jumatan. Aneh urang mah soca teh ari bade mios bade angkat Jumatan seger ari balik Jumatan panon teh beureum siga banteng. Coba majikan teh bapak kuna eta eta cenah eta soca meni beureum ganeng cenah hotibna teu balek cenah. Ngalahkeun ka hotib. Jeung de ari hotib teh sing hade. Pasang nu ngalora, lain nu kolot ulah. Nu kolot mah hanya pengayom. Muncul regenerasi. Kenapa saya kalau siatap ceramah itu Ustaz Dajet sok kapi adi 10 menit 5 menit budak saya macam aya cing nu sanggup ieu teh. Nah da biasana ge cenah sok incu teh mata incu abdi lain ka dilatih. Umur 2 tahun begitu panggil saudara-saudara. Mari kita sholat. Incu teh mata. Ka budak mau mah. Ya masyaallah tak dilatih. Masa kari khutbah, eta tinggal pan hadisnya bulgul marom. Nabi mah, jelas. Soca molotot, pengecam motrot. Sehingga seolah-olah pemimpin yang akan menyiapkan pasukan. Serius. Yang malin di dia, duh, masih dia gusti. Ngehutbah, aki-aki. Eta hari khutbah. Ada abdi mah pernah nempongan mau dibejakeun. Bari tungkul teh. Ittaqullah. Ittaqullah. Haqqa tuqat. Wala tamutun. Bari tungkul. Da barang sok kata alara eueuh atuh jelema teh. Atuh cikir kumaha segerna Jumatan pasang yang muda latih barudak teh di lingkungan pemuda PC Persis teh ayo sing hade ngayakeun kegiatan cara nyampaikan pesan retorikana diulik public speakingna kudu alus sok dibikin seminar cara ngomong nu hade teh nu kumaha gitu kan begitu Bu ya khutbah ya. Memang nuhut batun, muadana giripuh deh. Jadi gak sawah pilihan anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngurujung naik karena mimbar aki-aki. Ittaqullah. Ah, ayo, di masjid deh. Hei. Ampun, ampura, yo mah. Lain goreng, siapkan generasi yang tangguh. Ngomong teh ngoncrak. Jelas. Karena ya teori-teori dina dakwah. Dina menyampaikan, ngara jelema teh naon? Oke, menarik. Kita kan kadang menghadapi pengajian jelema nu ngajina teh 10 menit, karasana teh menilila. Aya nu ngaji nu sajam, karasana teh meni sakeudeung. Kenapa? Cara penyampaian yang bagus. Beliguani walau ayah sampaikan ke dariku kata Rasul sanajan saayat, tapi cara menyampaikan itu harus sampai.

0: Itu. Nah, kembali ke persoalan. Ini masih gak kuliah umumnya. Kembali ke persoalan. Hadis nu kahiji saudara Abu Daud. Kualitas nilai amal mah gumantung niat. Hati-hati niat. Aca, kunaon teu ngajar? Ah, naon sertifikasi ngecan turun. Hati-hati. Ieu teh ngajar teh niat mudak sertifikasi. Kunaon barudak ayeuna resep tawuran? Boa-boa guru nanu ngalajar teh boa-boa, teu ikhlas. Puntennya, urang tahun sabaraha abdi 68 72 ya 75 mulai sekolah SD. Ya SD 6 tahun. Kenapa nepi ka ayeuna teh lamun ka guru teh masih keneh kabayar? Hayang ngadoakeun, masih saya masih gitu. Guru SD teh. Terus guru SMP, saya kalau ketemu dengan guru SMP saya temui. Apalagi guru-guru di pesantren, saya temui. Walaupun sudah habis kalau di Garut toko-tokonya. Allahu yarham ka Ajeng Zakaria sudah tidak. Ustaz Entang almarhum, Ustaz Haji Mamat, Ustaz Nut, Ustaz Saifuddin kemarin. Tinggal hanya beberapa orang. Saya kalau ketemu itu pasti apa saja mere sesuatu nu matak bunga. Nuhun yat masih kena ingat ke anak. Keren. Baru udah tepan ngeseuh etika itu teh. Papangi jeung guru kadang, Masya Allah. Ya, ibu dan bapak sekalian. Nah, kenapa bu? Niat buah-buah guru-guru nanti aris. Ayeuna depan fasilitas digital. Aya istilah online. Atau panena mah ngajar teh lamun online teh. Online cenah online. Ari online atuh da beda. Lain mere ilmu, tapi aya psikologi nu kudu dianterkeun ka budak. Da mangkasep. Alhamdulillah. Tuli budak teh diusapan, arina online bisa ngusapan. Saya kalau ngajar begitu, dirampa budak teh. Kan ada sesuatu yang enak. Kuma jager bapak jeung mama sehat sang pausada. Sing getol diajar, bari diragap budak teh. Sing karunya ka kolot, sok diajar sing getol, mengpengora. Jadi kan termotivasi. Beda jeung online. Yeah. Itu yang pertama. Nah, hadirin, kenapa ya? Baheula mah guru teh arilas. Lalempang guru teh. SPP-na ba emut keneh abdi mah kusuluh. Leres. Tuluy dingding teh masih keneh bilik, lamun kabur teh bisa asup kana taneuh tadi kerokan we taneuh teh. Tapi aslina sapaung-paungna arasa ayeuna jadi jadi lemah. Sugan aya handphone, sugan ada wifi, sugan ada laptop. Kenapa? Hayo kabeh, kurikulum teh geus diganti, kurikulum berbasis kompetensi, berbasis ayeuna aya kurikulum non merdeka non ieu teh. Wah, nepi ka rek sakalawat baru rek merdeka, sih merdeka. Dirin iwatu iman, hati-hati niat loh. Niat, niat. Dupi, Akang na bisa? Aep. Boleh enggak Kang Aep dipoto di spanduk? Ces di situ. Bari kieu. Dapil 1. Yo we Kang Aep. Mata ketingali ekspresi jelem, aya nu kieu wae. Aya nu kieu wae. Aya nu kieu wae atuh. Jingkirkeun bae. Aya nu kieu.
1: Silakan. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah.
0: Yang penting niat. Ibu, badhe nyalonkeun gubernur. Kamari tepang sareng Kang Emil waktu khutbah Jumat. Sabaraha lami deui Kang? Ah, cenah usaha 10 poe deui Akang mah. 10 poe deui tah. Kang Emil, eureun jadi ayeuna mah beneran atos. Udah beres.
1: Ah, udah beres.
0: Bisi ibu jeung Akang nyalonkeun gubernur pek. Ari anu milih mah. Pantanya aya anu milih. Aling di imah mah.
1: Persoalannya niatnya apa?
0: Naon hirup nu teu make niat? Ibu jadi istri pamajikan ti salaki ibu, niatna naon? Niatna naon? Ibu nia, Anda suami Anda orang Ngawi, jauh. Niat Anda apa jadi punya suami Kang? Tadi siapa? Hah? Kang Pino orang-orang Ngawi. Kenapa Anda niatnya apa? Ibadah. Lamun teu boga duit ikhlas? Liar, Bang. Kok ibadah itu buka duit mangannya punten. Emang rumah tangga makan cinta. Susah, Bu. Nu apal niat saha Ustaz? Dirina sareng Allah. Si eta meni somong sodakoh ge, meni dibeja-beja. Ih. Buat teuing ikhlasna teh kitu. Aya jelema sok duha. Duha. Tapi kana jelema. Nganukur manehna jelema teh. Duha, duha. Hiji waktos rek duha loba jelema kusabab sieun ka pangisok duha nepi ka teduha. Apal teh nu kitu tanuria. Nuria teh nu kitu dugi ka manehna teduha kusabab sieun ka pangi ku jelema bawa manehna sok salat. Itu nuria teh nu kitu kade. Meunang teh sedekah di beja-beja. Silakan. Masjid ieu urang misalkan, masjid ieu teh urang bongkar lah. Kudu aya periogi sekitar 400 juta ya, direnov ya. Cau urang lelang ayeuna mah sanu sanggup. Tarungku. Mangga. Tingawitan 1 juta, ngacung, nu sanggup. Yo. Pan biasa atuh teh. Oke. Geus kitu, aya nu ngacung di juru. Abdi, red, sombong. Kabah tuh nu ngacung sombong, ari manehna teu ngacung-ngacung. Pan di urang bariweuh. Cik hate teh atuh sing bersih. Gara-gara si ibu atau si bapak nu ngacung di juru 1 juta, nepi ka ngaprul jelema kabeh ngalaracu. Abdi, abdi. Naon abdi? Manorna abdi mah. Oh, siap. Beteruan duitnya siapa manon? Salah? Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun apunten ketua pimpinan. Ieu mah ada ngobrolnya bagus. Keren, bagus. Bisa berbagi kebahagiaan. Di mobil saya ada ya produk-produk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Hari ini hari Kamis, sudah wargi Dahlia, hari yang ke-4 di bulan Zulhijjah 47 Hijriah dan 21 Mei 2026. Kita akan bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatu fi din a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahlia dimanapun wargi berada rahimani Allahi wa iyakum. Syukur alhamdulillah, betapa baiknya Allah Rabbul Alamin kepada hamba-hambanya. Selepas tadi malam kita istirahat sejenak untuk melepaskan rasa capek yang menyelimuti jiwa kita, untuk melepaskan kelelahan kita dari aktivitas yang kita tunaikan di siang hari, lalu Allah hantarkan rasa ngantuk kepada kita, kita bisa terlelap dengan tidur. Bukan karena kasurnya yang empuk, bukan karena bantalnya yang empuk, bukan karena selimutnya yang mahal dan kasurnya yang mahal. Kasur yang empuk, bantal yang empuk, selimut yang hangat dapat kita beli. Tapi Allah hantarkan sebuah rasa nikmat dalam tidur, rasa nyenyak dalam istirahat kita. Itulah yang tidak bisa kita beli. Allah menganugerahkan semua kenikmatan itu kepada kita, tiada lain mengajarkan kita untuk senantiasa selalu bersyukur setiap hari, bahwa semua ini datang sebagai karunia dari Allah Jalla Jalalu. Ketika kita sedang sehat, banyak impian, berjuta-juta impian dan cita-cita, kita menginginkan sesuatu yang lain. Beribu-ribu keinginan kita sampaikan kepada Allah. Berjuta-juta harapan kita sampaikan kepada Allah ketika badan kita sedang sehat. Tapi ketika Allah hantarkan rasa sakit datang kepada jiwaku, datang kepada jiwamu, datang ke hadapan kita, hanya satu permintaannya, hanya satu permintaan kita kepada Allah. Apa permintaan kita saat kita lagi sakit? Ingin sehat. Maka hilanglah semua cita-cita kita, maka hilanglah seribu cita-cita kita, sejuta harapan kita. Saat badan tidak enak, saat badan sedang sakit, hanya satu permintaan kita kepada Allah, sehatkan kembali badan kami. Itu menunjukkan bahwa kenikmatan itu bukan hanya diukur dari harta saja, bukan diukur dari pangkat dan jabatan saja, tapi ternyata kesehatan pun bagian dari rezeki, dan kesehatan itu pula merupakan bagian dari karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan saja kita semua mampu mensyukuri saat kita sedang sehat, dan kita pun diberikan kesabaran saat sakit oleh Allah, sehingga sabar dan sehat ini menjadi sahabat karib kita dalam kehidupan di alam dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyibat tayyib, semakin tayyib. Wargi dahlia, ikhwatu fiddin a'azzakumullah, bangkitlah jiwamu. 20 Mei, wargi dahlia, kemarin kita memperingati

0: Hari Kebangkitan Nasional merupakan sebuah momentum di mana bukan hanya sekedar memperingati saat-saat kebangkitan bangsa Indonesia untuk keluar dari kebodohan, keluar dari ketertekanan, keluar dari masa jahiliyah ketika berada di bawah kekuasaan kaum penjajah. Maka di situ ada gerakan untuk membangkitkan semangat para pemuda, semangat rakyat Indonesia untuk menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus bangkit, harus keluar dari permasalahan yang tengah dihadapi. Dan waktu itu yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah tentang masalah penjajahan wargi dahlia. Dan setiap tahun kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan sampai detik ini kita pun selalu memperingati kebangkitan nasional. Cuma yang dihadapi oleh kita saat ini tentunya jauh berbeda dengan para pejuang dahulu yang saat itu sedang yang mereka hadapi adalah para penjajah kolonial-kolonial Belanda, VOC, sekutu, ya, Jepang yang ingin merenggut kekuasaan dan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya. Mereka berusaha dan berupaya untuk mengusir kaum penjajah di tanah air ini supaya mereka berangkat pergi dari tanah Ibu Pertiwi. Nah, sekarang setiap tahun kita memperingati yang namanya kebangkitan nasional, tentunya yang dihadapi bukan penjajah. Yang dihadapinya bukan tank-tank Belanda, yang dihadapinya bukan mortir, yang dihadapinya bukan pesawat-pesawat pembom, tapi yang dihadapi sekarang tentunya hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembangunan. Kerja nyata demi tercapai cita-cita pembangunan. Itulah mungkin momentum dari kebangkitan nasional. Pernahkah kita berpikir wargi dahlia? Bangsa Indonesia memperingati kebangkitan nasional. Bagaimana dengan jiwa kita? Bagaimana dengan diri kita? Apakah kebangkitan yang terus mendorong diri kita untuk beramal soleh masih ada? Ghiroh dan kesemangatan kita untuk menentukan hidup kita selaka ataupun bahagia? Mau memilih sorga atau neraka dalam kehidupan kita, sudah ditentukanlah oleh kita apa belum? Sudah ditentukankah oleh kita apa belum? Kita mau pulangnya kemana ini? Ke surga, menjadi ahli surga, atau ke neraka, menjadi ahli neraka? Coba tanyakan oleh wargi terhadap diri sendiri. Ketika ditanya tentang surga dan neraka, pasti semuanya ingin mengatakan, ingin ke surga, Pak. Baik, kalau kita ingin ke surga, bagaimana kerja nyata kita untuk meraih surga itu? Sadarkah kita, ayahanda, ibunda, wargi dahlia? Sadarkah kita? Saat ini mungkin kita tidak tertarik untuk beribadah. Mungkin pada saat ini kita enggan untuk beramal soleh. Hati-hati dengan kejadian itu, ayahanda, ibunda, wargi dahlia. Bila seseorang, bila kita melihat ada orang-orang yang beramal soleh, kita tidak tertarik. Ada orang yang hadir di majelis taklim, kita tidak tertarik. Ada orang yang sholat berjamaah di masjid, kita tidak tertarik. Hati-hati itu. Boleh jadi Allah sedang murka kepada kita. Kenapa? Allah tidak mau diri kita untuk beribadah kepada Allah. Boleh jadi itu. Hati-hati makanya wargi dahlia. Maka dari saat ini momentum yang terbaik, coba kita, seringlah kita melihat diri kita. Kata para ulama salaf, barang siapa yang senantiasa sering muhasabah diri, menentukan ke arah mana kehidupan kita, kita akan selamat, lancar dalam hisaban Allah kelak di hari kiamat. Tapi apabila kita jarang atau bahkan tidak pernah muhasabah diri, mau ke arah mana nih kita, perjalanan kita setelah dunia ini? Dia tidak tahu, urusannya dunia saja. Nah ini hati-hati, maka dia tidak akan pernah selamat dari hisaban Allah kelak di hari kiamat. Sering kita lihat atau bahkan merasa betapa hebatnya daya tarik dunia ini. Betul. 24 jam dunia padat dengan kegiatan aktivitas manusia yang berlomba-lomba mengejar kenikmatan dunia. Dunia tidak pernah padam. Tiap detik berkilau, tiap saat bercahaya. Banyak yang tertarik, yang terpedaya dan terpesona dengan kenikmatan dunia. Tidak peduli siang malam, panas atau hujan, bahkan tidak peduli halal haramnya. Demi apa? Mengejar kehidupan dunia. Bangkit semangatnya untuk mencari dunia. Betul tidak? Hujan kehujanan, panas kepanasan, tidak peduli. Yang penting semangat mencari rizki. Pergi pagi, pulang malam, bahkan pergi gelap, pulang gelap, demi rizki, demi uang, demi cuan, demi bisnis. Semangatnya luar biasa. Pertanyaannya, sesemangat itukah kita untuk mengejar akhirat? Sesemangat itu juga kita dalam melaksanakan ibadah? Rasa-rasanya tidak ini. Jam 7 ya, jam 7 jadwal kantor masuk, saya yakin jam 6 atau setengah 7 kita sudah berada di pelataran kantor tempat kerja kita. Bahkan kalau misalnya kita telat saja, itu bukan main gelisahnya, lari-lari sampai apa? Wah, tancap gas kendaraan bermotor kita. Begitu sampai langsung apa? Langsung absen. Telat satu detik saja, telat satu menit saja membuat kita gelisah. Pertanyaannya, begitu semangatnya kita untuk bekerja sampai ketika jam kerja jam 8, jam 7 kita sudah nongkrong di depan kantor kita. Terkadang kita gelisah saat kita telat 1-2 menit saja. Pertanyaannya, segelisah itukah saat kita beribadah kepada Allah saat kita telat? Punten, kita mohon maaf pergi dahlia. Kalau lagi sehat itu Tuhan kayaknya dicuekin oleh kita. Betul? Ketika sehat, ketika bahagia, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Asa menang sorangan, we sukses nanti. Asa menang sorangan, we duit. Dia tidak sadar semua diatur oleh Allah. Tapi ketika dia mendapatkan kesuksesan, lagi jaya-jayanya, lupa tuh kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ketika Allah jatuhkan sedikit saja, jatuhnya terjungkal-jungkal, baru ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita terjungkal ya, bangkrut istilahnya, kembali kepada Allah, apakah Allah masih menerima? Pasti Allah menerima. Kurang baik apa Allah yang maha baik kepada hamba-hambanya. Ketika sehat, ketika sukses, Allah dicuekkan. Ketika kita bangkrut dan jatuh, baru ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan Allah pun menerima, memeluk kita dengan rahmatnya. La haula wala quwata illa billah. Bangkit sekarang nih. Bangkit yuk. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Tugas kamu ini wahai jin dan manusia, ibadah saja. Taat, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah saja. Jadikan pekerjaan menjadi ibadah. Jadikan memasak menjadi ibadah. Jadikan melayani suami ibadah. Jadikanlah menyayangi istri ibadah. Jadilah perlindungan kepada anak menjadi ibadah. Semua aktivitas kita harus menjadi ibadah. Bangkit jiwa kita untuk terus memperbaiki diri kita. Jadikan dunia ini, wargi dahlia, menjadi tujuan kita untuk memperbaiki diri, memperbanyak bekal untuk kepulangan kita ke kampung akhirat. Dah, kampung kita mah akhirat, bukan di sini. Rumah kita yang mana? Tuh, 2 kasameter. Kuburan kita, itu rumah kita. Terkadang kita lebih fokus memperbagus rumah kita, memperluas rumah kita, boleh, silakan. Terkadang kita gonta ganti mobil, boleh, tapi ingat kendaraan kita nanti pasaran, keranda kendaraan kita. Boleh kita menumpuk-numpuk harta, beli kendaraan tiap tahun ganti merek, rumah diperbesar, perabotan rumah tangga yang lux, silakan. Tapi ingat, jangan pernah kau lupakan untuk mempersiapkan rumahmu di masa depan, yang namanya di alam barzah, alam akhirat, sampai pada tempat tujuan kita, yaitu ke surganya Allah Jalla Jalaluhu. Terkadang kita silau dengan kenikmatan orang lain ketimbang bersyukur dengan apa yang kita raih. Lihat wargi dahlia, apakah kita sudah memperbesar, sudah memperluas rumah kita di akhirat, sudah memperluas dan memperbesar rumah kita nanti di alam barzah? Hanya 1-2 meter loh wargi, tempat kita hanya 1-2 meter, selimutnya nggak ada, hanya papan saja, bantalnya nggak ada, hanya kepalan-kepalan tanah saja, parfumnya gak ada, selimutnya hanya kain kafan yang murah dan panas. Ya Allah, kanan kiri temannya bukan gedung bertingkat, bukan kafe, bukan warung, bukan mall, apa, jenajah-jenajah juga, bangkai-bangkai juga. Yang dulu yang kita pamer dengan kecantikan kita, mohon maaf, secantik apapun kita, seganteng apapun paras kita, kalau sudah mati, kagak ada yang mau nyium. Tidak akan ada yang mau berfoto dengan kita. Apa yang mesti kita banggakan? Yuk, bangkit, bangkit, bangkit jiwa, bangkit, bangkit, bangkit jiwa. Untuk apa? Untuk meraih bukan hanya cantik dan tampan wajah, tapi sampai cantik dan tampan ke hati-hati. Jangan hanya sekedar kaya harta, kaya pangkat, kaya jabatan. Harus sejalan dengan kaya hati, banyak amal, dan kaya tentang apa? Bekal kita untuk perjalanan. Perjalanan kita panjang, wargi dahlia. Panjang perjalanan. Terkadang saya merenung, wargi dahlia. Abdi kita sok ngalamunnya, ayo wargi sok ngalamun. Sok ayo nama ngalamun, kayak insya Allah bakal ngalaman. Ya sengalaman, insya Allah ngalamun. Saya sudah usia sudah lanjut ini udah 46 tahun. Besok lusa anak saya sudah gede nikah, punya cucu geus kolot, aki-aki maut. Bagaimana? Saya nanti pulang sendiri. Istri akan meninggalkan, anak akan menjauh, harta ditinggalkan, keluarga akan melupakan. Kita sendiri di alam kubur. Secantik apapun, seganteng apapun, secinta apapun keluarga, kalau kita mati dikubur, cing-cing-cing ayat wargi dahlia, kalau kita begitu sayang pada pasangan, sayang kepada orang tua, ketika mereka meninggal dunia, mau dikekepan unggal peting? Enggak lah, pasti dikubur. Pertanyaannya, sudah ada bekalkah kita untuk perjalanan dari kematian sampai nanti perjalanan kita yang panjang? Kalau belum ada, bangkit sekarang, hari ini. Supaya apa? Ketika kita meninggal dunia, dipanggil dengan panggilan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Oh, ini jiwa kita kok kerusak-kerusuk, gerasak-gerusuk para rugu wargi dahlia. Masalah dunia gelisah, masa ieu gelisah, masalah ieu nangis, masa ieu ais masalah ibadah tenang-tenang saja awak ini. Bagaimana ini urusan? Gitu kan? Hai bangkit-bangkit, ngaca-ngaca, ai nama ngaca cenanya. Abdi sok ngaca, geus kolot abdi teh, geus huisan ya. Kulit geus para reot kieu wargi dahlia. Pertanyaannya, sebentar lagi wahai Andi, kamu hidup di dunia. Besok lusa selesai, udah. Namamu enggak ada. Suaramu akan menjadi kenangan saja. Selesai. Ketika ada terdengar di radio dahlia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang Ustaz Andi Abdurrahman, tuh. Selesai. Paling orang lain, Sudah, hah hungkul, hah udur naon, iraha. Sehari, dua hari, tiga hari, ingat setelah itu, lupakan. Lupa, sudah. Itu dunia.
1: Hukum alam.
0: Kita akan dilupakan oleh manusia. Pertanyaannya, Allah tidak akan pernah lupa kepada hamba-hamba. Maka sekarang bangkit jiwa kita untuk apa? Perbaiki diri kita. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Siapkan bekalmu yang serius, kata Allah, untuk kehidupanmu di akhirat nanti. Allah mengulang-mengulang mengingatkan bagi kita, so kejar akhirat. Kejar akhirat, nanti dunia akan mengikutinya. Kita lebih iri pada urusan dunia daripada akhirat. Kita lebih dengki kepada urusan dunia daripada akhirat. Si eta benghar dan nyaho orang dukun naga loba. Tuh iri. Mereka nama dagang noge payu danon boga pamelet. Tuh sampai begitu mereka. Iri terhadap urusan dunia daripada iri terhadap akhirat. Kapan kita iri? Meni resepnya iraha abdi jiga manehanana jadi tukang adan. Ayeuna kitu teu aya. Duh irinya. Walaupun sudah tua tapi suaranya bagus ketika jadi imam. Aya teu na kitu. Enggak ada. Kita terkadang lebih fokus iri kepada urusan dunia daripada urusan akhirat. Kita lebih semangat mencari duit daripada bersemangat mencari ibadah. TikTok wae neangan duit, kumaha? Lu YouTube wae neangan duit kok. Ya subhanallah, dunia yang sudah menggelapkan kita semua.
1: Main YouTube yang dapat duit.
0: Allahu Akbar.
1: Kaji aja, itu duitnya keberkahan.
0: Iya, hilang.
1: Abang itu pengalaman.
0: Betul bang, hilang keberkahan di sana. Kalau tujuan kita ke sana, hilang. Maka dari itu wargi dahlia, yuk kita perbaiki diri kita. Di momentum kebangkitan nasional kemarin, sekarang yuk kita bangkitkan jiwa kita, ghirah kita, kesemangatan kita. Kita berlomba-lomba memperbagus akhirat daripada memperbagus dunia. Terkadang kita lebih memperbagus urusan dunia, lupa mempersiapkan akhirat. Maka bangkutlah diri kita wargi dahlia. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang menjadi vitamin bagi kita, suplemen dalam jiwa kita untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan perjalanan hidup kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah aja Joko Ustaz, terima kasih tentang mengingatkan kita untuk membangkitkan rohani ya Ustaz ya, jiwa kita luar untuk biasa. Mengingat Allah ini luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Pagi hari ini kita, aduh, kebayang kalau sudah dikubur itu masih siang, apalagi yang dikubur pagi gitu masih
1: betul.
0: Siang.
1: Betul.
0: Aduh ya Allah. Leheng, kas malam, oh sesaat didinya teh.
1: Leheng bang, pemain dikubur langsung kiamat. Dia lamun ngamplang, aduh. Ngamplang.
2: Subhanallah.
0: Wah, aduh, warga Dahlia, kita yuk siap untuk yang bersantap sahur untuk menghentikan makan minumnya dan kita akan segera untuk melaksanakan sholat subuh nanti di WhatsApp 0811-222-1015 untuk warga Dahlia boleh bergabung, bertanya, berdiskusi di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman yang setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warga Dahlia yang saat ini sudah melaksanakan sholat subuh, yang sudah selesai sahur. Untuk kita lanjutkan kembali acara obsesi pagi di session kita, bagian kita untuk berkomunikasi, berdialog, bertanya. Ustadz Andi Abdurrahman siap menjawab warga Dahlia di obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam yang senantiasa selalu datang hadir bersama kita, menjadi guru kita pagi dan dini hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 tadi sampai menjelang jam 6 nanti. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Ibu Tati Empoy, Nenek Ica juga ada pertanyaan kemarin, mohon maafnya Nek ya, Abang belum sempat ini. Teh Hajah Delis juga nanti akan ada pertanyaan yang tersimpan. Bunda Hajah Puspa juga terima kasih, ini juga sudah tersambung juga dari Umi Padillah, terima kasih juga untuk Mama Ella di Parahyangan Kencana, Ibu Kokom, Ibu Aja Iom juga ada pertanyaan nampaknya. Asep Iwan juga terima kasih doai, Ibu Wisbi Daningsi, Ibu Ice Kurnia, Wa Uci, Teh Yuli, Ibu Eha juga, Bu Entin Kebon Gedang. Silakan kalau sempat nanti kita jawab Tati Santi di Kopo yang sudah bergabung juga pagi hari ini. Ustaz, alhamdulillah pagi hari ini kita dengan penuh semangat sekali. Abi Gunung Sembung udah pulang dari masjid.
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Haji Ampul, Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, ikhwatu fiddin, azakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, kita berharap tentunya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah menjadi bagian amal saleh. Apapun yang kita panjatkan, kita harapkan, kita cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah, yang disertai dengan kemudahan dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi wargi Dahlia yang ingin melaksanakan ibadah umrah, silakan wargi, pendaftaran masih ada ya, beberapa seat lagi, silakan wargi untuk mendaftarkan diri. Insyaallah keberangkatan kita di tanggal 1 Agustus 2026 wargi Dahlia ya. Dan insyaallah manasik kita akan dimulai di pertengahan bulan Juni insyaallah. Mudah-mudahan para calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kesehatan, kemudahan, rezekinya oleh Allah, sehingga pada saat pelaksanaan ibadah umrah nanti kita berada di dalam kesehatan, kesemangatan, dan insya Allah menjadi tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami pula ingin memohon doa dari ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semuanya untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Para anak-anak yatim piatu kami, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang saleh dan saleha ya. Cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah. Dan kami mengajak bagi wargi yang berniat melaksanakan ibadah kurban, wargi dapat menyalurkannya kepada kami insyaallah. Kami menerima penerimaan penitipan hewan kurban untuk putra-putri kami, yatim piatu kami. Mudah-mudahan mereka diberikan kebahagiaan oleh Allah melalui para agnia ya, tangan-tangan dari wargi Dahlia.

0: dan umumnya untuk kita yang menyimaknya insyaallah, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat dan oleh Allah diberikan taufik kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal
1: Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Dewi Zen, kemudian juga Lilis Nur Laila Iman Triung Bandung, juga ada Ibu Yati di Bojongkacor, dan juga Nenek Ica tadi ya, dan kemudian Nenek Indah Cita Lahap. Lalu juga kita sapa juga untuk Papa Ian, mudah-mudahan semakin bisa menambah kebaikan dan kesehatan, masuk rumah sakit lagi ya, kontrol lagi dan harus masuk rumah sakit ya, dengan Mama Haji Nur Adil dan keluarga. Kami menyampaikan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan mudah-mudahan cepat sembuh lagi.
0: Insyaallah. Juga wargi yang saat ini tengah sakit ya, siapapun wargi Dahlia yang saat ini tengah sakit, kita doakan bersama-sama wargi semoga disehatkan kembali oleh Allah.
1: Amin.
0: Sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala dan rasa sakitnya itu diiringi dengan kesabaran, ketawakalan, insyaallah akan menggugurkan dosa dan kesalahan kita dan diangkat derajatnya oleh Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Ya
1: Rabbul
0: Alamin.
1: Allahumma
0: rabban nas atibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yugadiru saqaman. Amin ya Rabbul
1: Amin. Kita lihat dan sudah begitu banyak yang bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ya, yang pagi hari ini juga ingin menyaksikan langsung di TikTok, dipersilakan juga untuk wargi Dahlia yang TikTok kita juga sudah online pagi hari ini, sudah bisa wargi Dahlia ikuti live di TikTok Radio Dahlia FM Ustadz ya.
0: Ya,
1: pertanyaan langsung
0: di Facebook mungkin.
1: Oh, di Facebook ya, maaf, TikTok lagi. Kalau di TikTok Ustaz Andi Abdul Rahman itu.
0: Betul.
1: Di TikTok, maaf, di TikTok Radio Dahlia. TikTok lagi. Di Facebook Radio Dahlia.
0: Subhanallah. Ketularan.
1: Ketularan itu makan obatnya jam 9 pagi gitu, makan buat flu.
0: Allah Akbar.
1: Terima kasih Bu Ida dan Pak Jinana juga sudah bergabung pagi hari ini menyimak, dan juga untuk Kang Lukman di kawasan Cikadu. Ini sudah ada Ibu Koko Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, Bang Ampul, tausiannya semangat nih makin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Allah mengucurkan rahmat berkah ilmu kangge Ustaz Bang Ampul. Turun. Ampul kumaha setiap menyimak barakallah. Alhamdulillah. Oh, dikira ada pertanyaan tadi beliau. Baik. Yang sekarang kita lihat ada dari Bu Ajah Iom di Linggarjaya Elektronik. Sudah selesai salat subuhnya, mudah-mudahan sudah, dan kita siap untuk tayangkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Umi, Umi Iom, Ami ya.
0: Ami.
1: Ami Iom jadi Umi. Nah. Karena sananya api.
0: Api.
1: Kalau berpindah ke Cirebon jadi Pipi gitu kayak. Pipi dan Mimi.
0: Pipi dan Mimi ya.
1: Ini dari ayat pertarusan dari Bunda Haja Iom nih. Lengkah-lengkah anu kumaha kanggo ngabangkitkeun semangat ka murangkali anu selaras sareng perintah Allah katut Rasulna. Murangkali ya, kanggo murangkali Ustaz ini. Memang susah ya untuk
0: kalau zaman milenial ayeuna.
1: Senyawa HP na
0: teren-teren. Baik Bang Diabul, jazakumullah khair untuk Bunda Haja Iom dan Apih Mumuh di Cigentur Majalaya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia, beliau bertanya bagaimana langkah-langkah menurut kacamata agama untuk membangkitkan kesemangatan anak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wargi Dahlia harus berawal dulu dari kedua orang tuanya, harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kata Nabi dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ajari anakmu ibadah salat pada usia 7 tahun. Kenalkan terlebih dahulu terhadap anak keturunan kita syariat-syariat agama di usia dini, di usia 7 tahun. Memang berat, seolah-olah mengukir di atas batu. Tapi yakini, mengukir di atas batu walaupun susah dan berat, tetapi akan terus tersimpan, terekam dengan baik di dalam file pikirannya. ya, di usia 7 tahun itu. Maka ajarkan pondasi yang kuat tentang tauhid, tentang ibadah salat kepada anak kita di usia 7 tahun. Dan bila kata Nabi di 10 tahun tidak melaksanakan

0: melaksanakan sholat, maka pukullah mereka. Arti pukul di sini bukan kekerasan, tetapi meningkatkan perhatian orang tua, perhatian lebih kepada anak keturunan kita berkaitan dengan pentingnya masalah ibadah kepada Allah. Nah, setelah kita mengingatkan kepada anak tentang masalah agama di usia dini, maka langkah yang kedua adalah jadikan mereka, anak-anak kita, berkiblat kepada perilaku kita selaku orang tuanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak yang terlahir semuanya dalam keadaan fitrah. Pak abawahu, maka orang tua lah yang bisa mencetak anak itu akan menjadi hamba Allah atau menjadi hamba harta, hamba dunia, menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung kita orang tua. Maka yang langkah kedua, jadikanlah orang tua menjadi contoh, figur yang baik untuk anak keturunan, termasuk di dalam adalah figur akhlak kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang orang tua contohkan kepada anak. Yang ketiga, jadikan lingkungan anak kita harus selektif. Kita boleh mengawasi dengan siapa anak kita bergaul, di mana lingkungan anak kita bergaul. Karena itu sebagai apa? Sebagai tolok ukur dari apa? Dari pembentukan pribadi anak ketika di luar pengawasan orang tua. Kalau di dalam rumah mungkin kita bisa mengawasi anak dan keturunan kita. Tapi kalau di luar mungkin kita terbatas untuk mengawasinya. Maka selektif dan awasi pula, tanyakan kepada anak-anak kita di mana dan dengan siapa mereka bergaul. Itu bisa menentukan baik dan buruknya perilaku anak. Pengaruh lingkungan begitu berat, Warjidahlia, ya. Maka dari awal yang satu dan kedua kan ini dari dalam dulu. Penguatan akidah melalui sholat, kemudian contoh yang terbaik dari orang tua, kemudian dari lingkungan yang bisa membentuknya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah berdoa kepada Allah, titipkan kondisi anak dan keturunan kita kepada Allah. Karena Allah yang memiliki semuanya, termasuk memiliki anak kita ini, anak kita itu adalah ada sang pemiliknya, yaitu Khaliq Allah Azza wa Jal. Maka titipkanlah kepada Allah, karena tidak sejengkal tanah pun yang keluar dari pengawasan Allah. Ingat, nah, kemanapun engkau berada, walaupun 24 jam mama dan papa tidak bisa mengawasimu, tapi ingat, Allah akan tetap mengawasimu. Maka titipkanlah anak kita dan keturunan kita kepada Allah, sehingga dimanapun mereka berada, insya Allah dalam pengawasan Allah, anak kita diberikan keselamatan. Gitu secara singkat ya Bunda Haji, mudah-mudahan tidak puas. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya lagi di 0811-222-1015. Wah, pagi dari bertanya, kenapa Ustaz kurang begitu menggebu-gebu? Ada jawabannya di Bang Abu. Dari pagi setelah selesai siaran kemarin sampai maghrib, ada di daerah Cikruf, Sumedang, Jatinangor. Kita ucapkan selamat untuk Ibu Haja Eni dan Pak Haji Donial dan keluarga menempati tempat baru Pak Jenderal nih.
0: Betul, Pak Jenderal ini sedang menempati di daerah Depok,
1: di Kelapa Dua ya.
0: Betul, masih berada di lingkungan Brimob dan mudah-mudahan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah.
1: Amin. Doa kami senantiasa buat adikku ini. Ini Nenek Ica sudah bertanya ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nenek hoyong naros supami ngagaduhan sifat iri kanu getol kana ibadah, eta kumaha? Soalna Nenek teu acan tiasa midamel ibadah saum Zulhijjah tingawitan kaping hiji dugi ke kaping salapan. Mung tiasa saum Senin Kemis mah tos rutin alhamdulillah. Paling upami saum Zulhijjah Nenek tiasa saumna tarwiyah sareng saum Arafah. Sedangkan rerencangan di pengajian mah aya nu sok midamel saum Zulhijjah ti kaping hiji dugi ke kaping salapan. Umurna hampir sami dasarang nenek tos lolita kabe. Lolitanya sosialita.
0: Aduh, subhanallah.
1: Baik, tane sok kabita ngeraos iri kanu sok getol ibadah seperti kita
0: Ustaz. Baik, masya Allah.
1: Jajakinlah kawan.
0: Wah iya ki. Untuk Nenek Ica ya, Nenek Ica di Banjaran, di Water Tiger ya, di Cimaung, Wargi Dahlia, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah.
0: Sifat iri itu dilarang oleh Allah. Iri sama dengan dengki. Kata Nabi, jauhi sifat iri dan dengki, karena sifat iri atau dengki ini akan menghabiskan amal kebaikanmu seperti api yang membakar kayu. Nah, itu adalah iri dalam pandangan yang negatif. Sementara di sisi lain ada iri yang diperbolehkan oleh agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim, kalian dilarang untuk iri kepada orang lain kecuali iri dalam urusan agama, dengan tujuan membangkitkan kesemangatan kita untuk mengikuti jejak amal ibadah orang lain gitu. Maka kalau iri terhadap dua hal, terhadap dua orang, diperbolehkan. Satu, iri kepada orang yang kaya, dengan kekayaannya itu dia mampu bersedekah, maka kita boleh iri dengan amal ibadah sedekahnya gitu. Yang kedua, iri kepada orang ahli agama yang berilmu, orang yang pandai baca Quran, dia mampu membaca Al-Quran, mampu menguasai ilmu agama, lalu dia mengamalkannya, itu boleh iri. Nah, seperti nenek iri kepada orang yang usianya sama, satu majelis ilmu, tapi yang amal ibadahnya itu melebihi, ya, melebihi diri kita sendiri. Ini pernah terjadi, wargi Dahlia, ketika Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhum ajmain di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaing tentang beramal soleh, dan itu diperbolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan amal kebaikan. Artinya berlomba di sini, berpacu siapa yang paling menang, itu boleh gitu kan. Sementara nenek Ica dan juga wargi Dahli yang lain ada punya temannya itu satu kampung, satu majelis, tapi ibadahnya masya Allah luar biasa. Sholatnya tidak pernah ketinggalan yang 17 rakaat, tambah lagi puasanya, bahkan sekarang mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah mereka berpuasa. Sementara kita belum bisa, gitu kan. Itu boleh, dan memacu serta memicu kesemangatan kita untuk mengikuti mereka. Nah, bila wargi Dahlia, dalam kajian masalah amal soleh di bulan Zulhijjah, kita belum bisa melaksanakan puasa karena keterkaitan dengan misalnya karena kesibukan kita, karena kita sedang safar, ataupun dalam kondisi badan kita kurang sehat, maka kita boleh dan mengambil amal ibadah lain yang bisa meningkatkan prestasi ibadah kita di mata Allah. Kalau kita tidak bisa saum Zulhijjah nenek dari tanggal 1 sampai tanggal 9 seperti teman nenek, nah kita bisa melaksanakan amal ibadah yang lainnya. Misalnya memperbanyak takbir, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian juga bersedekah, tingkatkan kualitas ibadah sholat, baca Quran ditingkatkan gitu kan. Dan pasti banyak peluang-peluang lain gitu. Seolah-olah gini, setiap orang itu wargi Dahlia memiliki andalan dari ibadah yang ditunaikan, sehingga Allah menyiapkan 8 pintu surga sesuai dengan keahlian amal ibadah yang ia tunaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti setiap orang punten akan dipanggil oleh surga sesuai dengan amalan yang rutin ia kerjakan. Ada yang dipanggil melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan, itu khusus orang yang senantiasa senang berpuasa. Ada yang dipanggil dalam pintu surga itu orang yang ahli sedekah, dipanggil dalam pintu surga ahli jihad. Semua itu dipanggil. Sehingga kata Nabi, semoga engkau wahai Abu Bakar dipanggil dengan seluruh pintu-pintu yang ada di surga. Ah, itu kan prestasi ibadah. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Saat kita memang tidak bisa melakukan salah satu amal ibadah, masih terbuka pintu-pintu amal soleh yang lain yang dapat kita kerjakan. Gitu nenek ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya jazakallahu Ustaz, terima kasih. Langsung kita ke pertanyaan yang datang dari Bunda Puspa. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Mudah-mudahan terjawab semua. Ini banyak sekali Ustaz. Jadi prakata di depannya dilewat saja.
0: Aduh, siap.
1: Langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Mangga.
1: Jika lansia yang berniat bangkit agar membekali diri untuk jumpa Allah dengan selamat kelak di akhirat dengan keterbatasan ilmunya dan sarananya, lalu pertama sikap apa yang bisa dilakukan agar mencapai kebangkitan jiwanya? Yang kedua, satu aja ya gini?
0: Ya.
1: Satu aja nih kan? Ya jokilah khair udah gak ada lagi pertanyaan.
0: Baik.
1: Pertanyaan Mandala Jati. Oh iya, ini betul. Jadi lihat komputer ya lihat HP. Dua-duanya dicoba. Oh iya, siap.
0: Jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Untuk ya para lansia, remako, remaja masa kolot. Ya, abdi kada geus kolot tadi kada lihat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan di mana Allah azza wajal berfirman dalam hadis qudsi, Allah mencintai orang kaya yang dermawan, tapi Allah lebih mencintai orang miskin yang dermawan. Allah cinta kepada para orang tua, lansia yang bersemangat beribadah, dan Allah lebih cinta lagi kepada pemuda yang bersemangat beribadah. Nah, ini adalah sebuah apa? Sebuah pernyataan dari Nabi menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi. Ketika kita menjadi lansia, bukan menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah. Justru dengan diberikannya usia yang panjang, pada saat proses kita dalam kondisi lansia, maka haruslah kita lebih bersemangat beribadah. Dengan sikap apa beribadah itu Pak dalam kondisi lansia? Hese ingat gancang poho tina ilmu. Ya, menghadiri majelis taklim khususnya luar biasa sampai tungkul sampai mengeluarkan apa? Mengeluarkan air mata tapi bukan dari mata tapi dari dina bibir. Ngecelak. Itu lansia warga Dahlia. Nah, sikap kita dalam kondisi seperti ini, maka laksanakanlah amal ibadah sekemampuan kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun yang tersirat dan tersurat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekemampuan kita, karena orang yang lansia itu kemampuannya terbatas, pola pikirnya pun terbatas karena lansia. Maka laksanakanlah amal ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Boleh jadi dalam keadaan kondisi lansia kemudian kita melaksanakan sekemampuan kita, boleh jadi itu amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata Nabi kalau kau tidak bisa sholat berdiri dalam keadaan sehat lalu ketika kita uzur duduk berbaring itu lebih sempurna gitu warga. Maka dari itu sikap orang tua dalam menghadapi proses lansia ini tetap bersemangat. Tidak ada penghalang bagi kita tentang usia dan umur kita. Justru dengan semakin bertambahnya usia berarti mendekati kematian kita. Maka seriuskanlah dirimu, seriuskanlah diri kita untuk beramal ibadah, di mana amal ibadah disesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Sepanjang sesuai dengan perintah Allah dan hadis Nabi yang sahih. Gitu Bunda ya. Wallahu
1: ta'ala. Bunda Puspa, terima kasih pertanyaannya. Jejakilah untuk Bunda Puspa. Dan sekarang kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Tapi ada Ibu Yati dari Parakan Muncang, Nebe Lebet. Salam kenal, silaturahmi ke sadayana. Lagi ya, mugi orang sadayana berkah segala rupanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Parakan Muncang.
0: Parakan Muncang Cicaheum ya?
1: Cicaheum.
0: Iya.
1: Ini ada Pak Mamo, Abah Mamo, Aa Mamo. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Saya pernah mendengar dari orang lain, apakah benar membunuh cicak itu sunnah? Terima kasih.
0: Baik. Untuk pamamu atau akmamu ya.
1: Momo.
0: Baik. Untuk
1: sanes momo nya. Engke perebut deui, tetep perebut ngaran. Geus dua pasangan ya mah. Momo sareng mumu perebut.
0: Aduh,
1: cikuing o, cikaing u,
0: alah, ayah wayu, makapun. Jazakallah khair untuk Pak Momo ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Apakah betul membunuh cicak itu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam? Maka jawabannya benar. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, sesungguhnya membunuh cicak itu adalah berpahala untukmu. Berpahala untukmu. Kenapa? Karena cicak itu pada riwayat lain adalah saat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud, lalu ketika apinya mulai turun, Maka si cicak itu berupaya meniup bara api agar apinya kembali menyala dengan besar.
1: Duraka si cicak.
0: Maka kata Nabi, membunuh cicak itu sunnah. Caranya gini wargi dalil, cara membunuh cicak nih. Apabila ada cicak langsung kita bunuh satu, trek dapat satu pahala. Lalu kita membunuh yang kedua, maka pahalanya berkurang satu. Membunuh kedua berkurang lagi, gitu wargi dalil. Jadi kalau mah kumpulkan cicak, nah payahan sekalian.
1: Oh sekaligus juga dipeprek
0: gitu teh. Dipeprek. Jadi intinya membunuh cicak disunnahkan, diperbolehkan oleh Nabi. Karena ada binatang-binatang yang dapat dibunuh seperti cicak, ular, kalajengking, kemudian tikus wargi dahlia yang termasuk binatang-binatang yang menjijikan itu boleh kita bunuh, ya boleh kita bunuh. Tapi mungkin membunuhnya pun kita jangan dibakar, kumpulkan dulu nggak boleh, langsung dipukul saja atau di ini dengan barang-barang yang dan satu kali pukul harus mati selesai. Dengan diawali dengan kalimat berdoa bismillahi Allahu akbar. Gitu Pak Mama ya. Wallahu taala
1: bissawab. Ustaz terima kasih. Seperti nanti kita akan membunuh pada tanggal 27 pembantaian, tapi ya, itu ibadah.
0: Ibadah itu ibadah, pembunuhan berantai dan massal.
1: Pertanyaan berikut dari kerapitan Ibu Lia, Ibu ya. Lia Runs. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika lagi cemas, gelisah karena ada masalah, kita harus memperbanyak zikir. Apa yang tepat untuk dibaca? Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Lia di Karapitan, ya mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka Allah akan hantarkan sebuah hidayah, sebuah hadiah berupa ketenangan di dalam kalbu. Para ulama mengatakan yang disebutkan mengingat Allah itu dengan cara berzikir. Nah, zikir apa yang cepat dan tepat bagi kita saat kita menghadapi kegelisahan, kecemasan, masalah yang berat bagi dahli? Ada zikir-zikir tertentu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini dapat kita pilih. Saking hebatnya Rasulullah atas bimbingan wahyu dari Allah azza wajal, ada yang pendek zikirnya, ada juga yang panjang. Misalkan ketika kita menghadapi kesulitan, zikirnya pendek, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu kan? Itu boleh. Sesuai dengan Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Itu boleh berzikir ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Yang ringan ini, yang ringan ya. Kemudian yang kedua, bisa berzikir ketika merasa cemas dengan kalimat apa? Harta karun yang Allah simpan di dunia. Harta surga, harta karun yang ada di surga Allah simpan di dunia. Dan ini boleh diamalkan, boleh diambil oleh siapapun, khususnya untuk orang-orang beriman. Zikir yang dimaksud adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu harta karun surga yang Allah simpan di dunia. Nah, bila cemas dan gelisahnya berat, ini ada zikir yang panjang ini. Mohon Ibu Lia dan wargi dahli yang lain dapat menyimak atau dapat merekamnya. Ini zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika menghadapi ujian yang berat, gelisah yang berat, kesedihan yang berat, masalah yang tak kunjung selesai. Maka zikir yang disampaikan oleh Nabi dan pernah diamalkan oleh Nabi sendiri, bacaannya la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Gitu Ibu Jalia ya, mudah-mudahan dapat ditangkap, dapat diabalkan. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, nanti kita rekam, nanti simpan di Facebook, TikToknya Ustaz Andi ini. Boleh, Abang catat tadi Ustaz.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Masih di acara Obsesi Pagi ini sudah ada pertanyaan dari Iman Triung Bandung. Ya. Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dua sekali mirip-mirip nih Ustaz ya.
0: Ya. Ya,
1: izin bertanya, kalau mau berkurban dilarang menggunting kuku, mencukur jenggot, kumis dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan itu harus di tanggal berapa dilarangnya? Ini satu Ustaz ya. Ya. Ini Abi Gunung Sembung. Ya. Ah, ini juga pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Abi.
1: Punten bade tumaros mangga Abi. Anu bade motong kurban ti kawit kaping hiji dugi ka kawaktosna motong ulah potong rambut, kumis, jenggot, sarang potong kuku eta teh wajib atanapi sunat dina bulan Zulhijjah. Abi kan dari tanggal 10 ya itu tuh.
0: Ya,
1: karena
0: itu
1: berniatnya dari bulan Zulqa'dah.
0: Zulqa'dah.
1: Sudah ya. Persiapkan sudah bayar ini teh. Walau kacipta bala. Kalau Iman tadi pertanyaan juga nih supaya
0: dari tanggal ya, berapa ya?
1: Dari tanggal berapa gitu kan. Ini pemannya Abang baru tanggal 7, pemannya Abang berniat nih baru berarti dari tanggal situ Abang startnya atau bagaimana nak? Ini ada jawabannya dengan Ustaz Andi Abdurrahman.
0: Baik, terima kasih. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk Iman Riung Bandung dan juga untuk Abi di Cipadung. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dilarang memotong kuku dan rambut ketika saat orang berniat melaksanakan kurban. Itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Imam Muslim dengan hadis yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan pesan, barang siapa di antara kalian yang hendak berkurban, maka tahanlah untukmu tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Ini adalah anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mau berniat melaksanakan perayaan Idul Kurban dengan menyembeli hewan kurban. Nah, pertanyaan Iman, dari tanggal berapa gitu kan? Dari tanggal berapa ini kita tidak menahan atau tidak memotong kuku dan rambut? Bila kita berniat dari atau berniat berkurban sebelum Zulhijjah, sebelum datang Zulhijjah, misalkan di bulan Zulqa'dah atau di bulan Syawal kita berniat, ah saya mau berniat kurban untuk Idul Adha tahun ini, maka kita menahan untuk tidak memotong kuku dan rambut itu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan itu disembelih. Misalkan tanggal 10 atau tanggal 11 sampai tanggal 13 ya hari Tasri. Dari tanggal 1 sampai hewan kurban kita dipotong, mengeluarkan darah, artinya dipotong. Nah itu kan. Nah lalu bagaimana kalau misalnya memotong rambut dan kuku ini wajib atau sunnah? Ini dianjuran dari Nabi. Ini anjuran sunnah dari Nabi. Bila kita menjalankan itu, maka pahalanya sepadan dengan jihad. Kalau menahan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 dan 11, rasa-rasanya tidak terlalu bala lah. Jenggot kita, kumis kita, rambut kita, kuku kita.
1: Geningan kasep.
0: Masih kena kasep. Karena gini, wargi dahlia, Rasulullah memberikan jeda, memperbolehkan kita untuk membiarkan rambut, kumis, jenggot, kuku kita batas maksimalnya 40 hari. Sementara ini hanya 10 hari. Jadi kita tidak melanggar sunnah Nabi, ini melaksanakan titah Nabi, perintah Rasul, merupakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan ini pahala yang luar biasa gitu Abi. Jadi ini bukan masalah wajib, tapi ini anjuran dari Nabi. Jadi kita harus mengatakan sami'na wa atho'na. Nah lalu ada lagi pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau misalkan saya berniat kurbannya itu mulai dari tanggal 5? Asalnya gak ada niat tuh, gak ada niat. Qadarullah, di tanggal 4 itu saya dapat bonus di kantor. Dapat bayaran bisnis saya. Dan saya berniat untuk berkurban. Maka dari tanggal itulah sampai hewan kurban itu dipotong, kita menahan untuk memotong, tidak memotong kuku dan rambut.
1: Boleh gak? Kalau yang itu bayar hutang, aku kan kurban. Gitu kan, Ustaz. Tiba-tiba dia bayar tanggal 4 Zulhijjah.
0: Ya, kemudian besoknya kita ada niat. Berarti dari tanggal 5 sampai penyembelian hewan kurban kita dilarang untuk memotong rambut dan kuku. Satu. Yang kedua, bila nih Abi teh tahun ini berkurban, Kang Iman mau berkurban hari ini, mengatasnamakan Kang Iman sendiri, mengatasnamakan Abi sendiri, atau mengatasnamakan istri kita, Apakah pasangan hidup kita yang lain, anak yang anak-anak kita, tidak boleh juga memotong kuku dan rambut?
3: Bagaimana nih Ustaz?
0: Nah, bagaimana ini? Baik, mari kita lihat begini. Apabila dalam satu keluarga mau berkurban mengatasnamakan anak si A atau suaminya, suami bapakna atau ibunya, maka kata ulama Malikiyah dan kata para ulama Syafi'iyah, yang tidak boleh memotong itu adalah yang mengatasnamakan kurban itu siapa?
3: Tanggung jawab Abi.
0: Misalkan kalau Abi berarti Abi sendiri yang tidak boleh memotong kuku dan rambut.
3: Alpimante.
0: Yang lain boleh, istri dan anak-anaknya boleh memotong rambut dan kuku. Kalau misalkan anaknya yang berkurban, maka anaknya yang nggak boleh, sementara istrinya atau suaminya dan anak-anaknya boleh memotong kuku, ya. Jadi yang tidak boleh memotong kuku itu hanya yang mengatasnamakan hewan kurban itu siapa, dan yang bukannya, walaupun itu sebagai bagian dari anggota keluarga, menurut para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, jadi tidak di boleh atau memperbolehkan keluarga, anggota keluarga lain untuk memotong dan mencukur kuku dan rambutnya. Wallahu ta'ala bisa.
3: Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih untuk pertanyaan Abi Gunung Sembung di Cipadung 455 Iman di Reung Bandung, dan ini ada Nenek Indah Cita Lahap. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan juga dari siapa lagi yang sudah bergabung pagi ini, yang sudah masuk. Oh, Pak Agus di kawasan Jalan Temung juga ini. Abah ganteng ini. Ini Radio Dahlia ngejeos suarana katanya Pak Deni. Nah, nanti kita sampaikan. Katur nuhun, ngejeos ini memang kurang segitu dekat ya. Memang
0: kemarin cakep.
3: Adi lagi ada waktu abang ini kan dengan Pak, ada teknisi di atas tuh.
0: Di dengar resikonya.
3: Di maintenance perawatan ya Ustaz.
0: Ini sabar Kang Agusnya sih, salah lama.
3: Sabar dirawat banget, nah di luhur. Lain awewe. Kemana perawatan? Garering pipi na wajah. Ini Teh Aida di Gunung Alur Rongga. Sebelum yang berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya bagaimana orang yang sombong sampai lisannya gak dijaga, sampai sering menyakiti sepertinya dunia miliknya sendiri, bagaimana menghadapi orang seperti itu?
0: Baik,
3: menisa aduh gitunya dunia.
0: Aduh,
3: Teh Aida. Itu mah pernah kata si Imput kan. Itu mah perasaan aku aja.
0: Aduh.
3: Si Imput sok kita kan.
0: Aduh, subhanallah. Baik, Teh Aida, Kang Nurdin di Jabal Ahlur Rongga, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga.
3: Amin
0: ya rabbal alamin. Sifat sombong ini adalah sifat yang membuat iblis terusir dari sorga. Bukan berarti dia tidak beribadah, iblis beribadah, bahkan setara ibadahnya itu sama dengan para malaikat gitu kan. Tapi iblis memiliki sifat yang dimurkai oleh Allah, yaitu sombong. Karena sombong itu pakaian Allah dan tidak layak dikenakan oleh makhluknya, termasuk iblis. Maka Allah mengusir iblis keluar dari sorga. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, janganlah kamu memiliki sifat sombong, karena itu sifat yang aku benci. Karena itu adalah bagian dari pakaianku, jubahku, sarungku, kemahabesaran Allah kita pakai. Logor warigidah.
3: Kebanggaan iblis ya.
0: Kebanggaan iblis itu sombong gitu kan. Maka kita jangan mengikutinya. Nah, sifat sombong ini karena biangnya dari perbuatan dosa iblis, maka akan merembet dan mengelahirkan berbagai macam apa perbuatan dosa. Dengan cara apa? Misalnya melalui perilakunya, salah satu diantaranya dengan lisannya, dengan merendahkan orang lain, menghina orang lain, menghardik orang yang berada di bawahnya. Itu ciri orang sombong dengan lisannya. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, orang mukmin yang baik itu adalah orang mukmin yang mampu menjaga dari kerusakan dua hal, satu lisannya, dua tangannya. Kita harus menjaga lisan ini. Nah, bagaimana cara menghadapi orang yang sombong dengan lisannya? Jaga jarak dengan orang itu. Karena punten warigi dahlia, sifat buruk ini cepat menular. Bahkan mungkin lebih cepat daripada COVID-19. Iya.
3: Nah, itu rada ngedara melotot, tapi setinggi menularnya melotot deh ya, Teteh.
0: Melotot deh.
3: Ada gelut yang lain. Cek iblis asik.
0: Asik. Keprok kayaknya.
3: Keprok. Kawas bobotohnya sih ya.
0: Maka Teh Aida menghadapi orang yang demikian ya, jaga jarak dengan orang itu, jangan sampai terlalu dekat karena ini memiliki sifat virus yang berbahaya, yang akan menularkan pribadi dan perilaku buruknya kepada kita. Ini adalah cara yang efektif yang diajarkan oleh agama dengan tujuan bukan untuk menjombongkan diri kita. Menjaga jarak itu untuk menyelamatkan tauhid amal ibadah kita sendiri.
3: Wallahu ta'ala. Jazakallahu Ustaz dari Teh Aida di Gunung Halu, Rongga.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
3: Bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam. Ini Assalamualaikum Ustadz, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
3: Ini bagaimana caranya agar kita bangkit dari keterpurukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terkadang sebagian dari kita bahwasanya jika kita sukses merasa itu hasil dari perjuangan pribadi, bukan dari rahmat Allah dan dari orang tua. Dan ketika kita gagal dalam urusan dunia, sering kita merasa bahwa Allah tidak adil dan orang tua tidak memberikan support materi. Nah, bagaimana supaya dalam hati kita tertanam keyakinan bahwa baik buruknya itu qadarullah. Dari Nenek Indah Cita Lahap.
0: Baik.
3: Ayo nama Muali.
0: Sebatkin Amina. Baik, untuk Nenek Indah Abadah Rom di Citalahap, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang luar biasa, yang hebat warga Dahlia, tentang cara membangkitkan kita dari keterpurukan urusan dunia dan akhirat wargi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an yang artinya janganlah kalian meninggalkan keluargamu dalam keadaan masyarakat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan lemah. Ya lemah imannya, ya lemah ekonominya, ya lemah ibadahnya, futur ibadahnya, ya lemah dalam masalah kesemangatan mencari dunia. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah urusan dunia kita lalai, maka kita akan mendekatkan kita pada kefakiran, dan kefakiran itu mendekatkan kita kepada kekufuran. Itu lalai dalam masalah dunia. Dan lalai kepada akhirat akan mendekatkan sifat apa? Sifat putur ibadah sehingga jauh dari rahmat Allah. Nah itu ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghadapi keterpurukan dunia dan akhirat, yang harus kita khawatirkan itu adalah keterpurukan di akhirat, wargi Dahlia. Karena keterpurukan di dunia itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Tadi disampaikan oleh nenek, ini adalah ketetapan Allah. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Ada seorang ulama, beliau itu menyampaikan dalam sebuah kitab, saya lupa kitabnya itu, di dalam kitab itu wargi Dahlia, barang siapa yang lalai kepada Allah dengan sholatnya, kemudian lalai kepada akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan rizkinya. Coba, ini kata para ulama salaf, Bang, barang siapa yang lalai kepada perintah Allah terutama sholat, kemudian juga dia lalai dalam masalah urusan agama, wargi Dahlia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan rizkinya. Sehingga kalau keterpurukan dunia, mudah, perbaiki saja hubungan kita dengan Allah. Lihat Quran surat Thoha ayat 132. Dengan sholat rizki datang. Lihat Quran surat Ibrahim ayat 7. Dengan cara bersyukur ditambah. Itu masalah dunia sudah diatur ketetapannya oleh Allah. Kalau rizki kita seret, ada yang salah nih. Salah apa? Hubungan kita dengan Allah. Kenapa hubungan kita dengan Allah, Ustaz? Karena Allah yang mengatur rizki. Allah yang menahan dan melebihkan rizki di antara kita. Kalau kita ingin dilebihkan rizkinya oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Lihat surat Al-Dzariyat, ya nenek. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 56-57. Kata Allah, tugasmu ibadah kepada Allah. Tugasmu ibadah kepada Allah, ya. Tetapi wargi Dahlia, tetapi masalah ibadah kepada Allah ini, wargi Dahlia, kita senantiasa apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Allah hantarkan rezeki itu kepada kita.
3: Ini Ustaz.
0: Subhanallah.
3: Coba.
0: Baik.
3: Ini pertanyaannya pas banget deh.
0: Ini sama dengan apa yang disampaikan oleh janji Allah yang benar-benar terbukti, wargi Dahlia, ya. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau hidup kita bangkrut di alam dunia ini, wargi Dahlia, hubungan dengan Allah perbaiki, sujud kita perbaiki, sholat kita perbaiki. Kalau sholat diperbaiki, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Itu urusan dunia. Kalau akhirat, kita harus lebih serius ini. Karena kalau di dunia sengsara, di akhirat bisa lebih sengsara atau bisa bahagia. Tergantung kita menyikapi apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Intinya wargi Dahlia, Nenek Indah di Citalahap, ya, intinya setiap takdir yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Maka wargi Dahlia, maka ingat ya, ingat wargi Dahlia, Allah sembunyikan takdir kita agar apa? Agar kita menikmati proses, berupaya maksimal, lalu berdamai dengan kenyataan. Sepahit apapun, sesusah apapun yang sudah terjadi, ya sudahlah, ini qadarullah Allah, ketetapan dari Allah. Tugas kita hanya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk sekitar. Itu cara kita untuk memperbaiki kebangkrutan di dunia, dan insya Allah akhirat pun akan kita raih dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan sesuatu hal ibadah di alam dunia ini. Gitu Nenek ya. Wallahu ta'ala bishawab.
3: Nenek Indah Citalahap, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Teh Andini Ujung Berung. Semakin ya, toyib.
0: Semakin toyib.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa boleh menumpuk makam? Misalnya kakak sudah meninggal bertahun-tahun, terus ibunya berpesan, bila nanti mama meninggal, kuburkan bareng sama si kakak. Karena kumaha eta kenging teu, Pak Ustadz, keturunan amanat ya dari orang tua. Baik. Supaya satu liang lahat ini Ustadz ya.
0: Baik. Untuk Teh Adini di Ujung Berung, Kang Dik-Dik juga ya, jazakumul khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Menumpuk makam, wargi Dahlia, artinya beberapa orang dalam satu liang lahat tidak menjadi masalah, silakan saja ya. Yang penting dalam menguburnya itu, wargi Dahlia, harus dalam ya. Jangan terlalu pendek atau jangan terlalu dangkal, dikhawatirkan digali oleh binatang-binatang buas. Tidak menjadi masalah kalau misalkan si mayit itu ditumpuk, dan tidak akan menghalangi malaikat munkar nakir untuk datang menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya tadi ini diperbolehkan untuk menumpuk liang lahat dalam satu liang dalam beberapa mayat, tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Apalagi ini menjadi amanah. Tetapi apabila amanah ini mudarat, contoh ketika dimakamkan sama suaminya misalnya, ketika dimakamkan itu roboh, si tanahnya itu longsor, maka amanah itu tidak perlu kita jalankan ya. Sepanjang amanah itu bermanfaat dan maslahat, boleh. Tapi kalau dilihat ini lebih besar mudorotnya, tidak menjadi masalah, tidak menjadi dosa, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Intinya boleh kita menumpuk dalam satu liang lahat beberapa mayat yang dikubur. Wallahu ta'ala.
3: Ya, Jokowi, Ustaz, terima kasih. Ini dari Pak Solihin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini pertanyaannya, kalau ada anak tega menitipkan orang tuanya ke panti jompo dengan alasan biar terurus, karena kalau ikut anak nggak terurus, apakah ini termasuk anak yang durhaka? Walaupun anak tersebut tetap membiayainya. Semoga Pak Ustadz bangapun sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustadz Solihin, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ketika Jibril datang kepada Rasul, wahai Muhammad, aku ingin berdoa kepada Allah dan aminkan olehmu. Lalu Jibril berdoa tiga hal. Salah satu di antara ketiga doa itu Jibril menyampaikan, ya Allah, semoga engkau cabut keberkahan dan rahmat, semoga engkau turunkan laknat kepada anak yang masih memiliki kedua orang tuanya, atau salah satu di antaranya masih ada ya, sudah tua, kemudian dia tidak bisa mengambil pintu surga dari keberadaan mereka, maka itu menjadi laknat untuk anaknya. Nah, ini apabila menitipkan orang tua kepada panti jompo, apalagi orang tua kita sudah, mohon maaf, sudah lansia ya, ini sebetulnya menjadi ladang amal bagi anak. Mohon maaf, ada orang non muslim Ketika orang tua sudah tua, anak-anaknya berebut untuk mengurusinya. Ini hoki, kata mereka. Masa ajaran Islam kita sendiri kalah dengan mereka? Ini hoki, katanya. Hoki ini mengurus orang tua. Ini malah dititipkan di panti jompo. Itu sebuah kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Karena anak tidak mampu mengambil pahala yang luar biasa yang Allah siapkan bagi anak yang mengurusi orang tuanya, apalagi sedang lansia. Kami harapkan bila kita mampu dalam apa, dalam masalah finansial kita, ekonomi kita, kehidupan kita, boleh jadi sukses anak itu doa dari orang tua. Nih malah orang tua disimpan di panti jompo. Subhanallah, ini anak takut, anak ini termasuk dalam anak yang durhaka. Lebih baik ambil lagi anak itu, orang tua itu, kemudian bina, asuh, sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi kita sewaktu masih kecil. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Jazakallah Ustaz, terima kasih untuk Basoko Jojo hadir di akhir. Karena kesibukan beliau. Tendes, terima kasih. Juga untuk Pak Gatot, terima kasih. Bu Muti, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Gatot di kawasan Cimahi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa hukumnya apabila seorang panitia kurban, seorang panitia kurban ya, membeli kulit atau kepala sapi lalu dimasak dan botram di kampungnya, sedangkan orang tersebut orang mampu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Gatot ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Idealnya pembagian, warga dahlia, pembagian daging kurban itu kata Nabi terbagi menjadi tiga. Pembagian daging kurban itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk pemilik mudhohi, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan bagi mereka yang ada di sekitar kita, yang kita cintai, yang kita sayangi. Ini bagi tiga. Nah, kalau misalkan salah seorang panitia ingin membeli hewan, membeli kulit,
3: kepala,
0: membeli
3: kulit,
0: kepala untuk gitu kan,
3: untuk botram.
0: Nah, awali harus berada kesepakatan dari awal, ya. Kalau dibeli uangnya kemana itu? Gitu kan? Kemana? Maka yang harus Ustaz, ya, diawali dulu prioritasnya kemana dulu ini. Jangan dulu dijual belikan dulu, karena kan itu dititipkan oleh
3: mudhofi.
0: Itu kurban. Di mana tujuan kurban itu untuk dibagikan kepada yang lain, bukan dijual belikan. Termasuk kulitnya kalau ada yang mau kasih. Saya mau kulitnya Pak, kasih saja. Dan itu tata cara yang disyariatkan oleh agama. Karena semua hewan kurban yang dikurbankan oleh mudhohi semuanya diperuntukkan kepada tiga orang ini. Orang yang mengkurbankan, para fakir miskin, dan yang dicintai sebagai hadiah. Gitu Pak Gatot ya. Kami sarankan jangan melakukan seperti itu. Karena jual beli hewan kurban setelah dipotong, dikhawatirkan menyalahi syariat agama kita. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Terima kasih Pak Gatot. Dan juga terima kasih untuk Rahmat Prabu, Bunda Yangse. Terima kasih juga pagi hari ini.
2: Warga Dahlia, masih parteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
3: Ustadz, tidak terasa waktu kita harus pahamin nih Ustadz. Mohon diri, mohon maaf untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp yang belum sempat terjawab. Mudah-mudahan hari Senin ya dengan Ustadz Andi Abdurrahman lagi.
0: Dengan bayin tepang deh.
3: Cepat sehat Ustadz ya. Kita harus banyak istirahat karena seharian kemarin luar biasa kesibukan yang harus diemban, harus dilakukan, harus dilakoni gitu dia.
0: Monggo matur nuwun sangat.
3: Nuwun sangat.
0: Baik, Bang Haji Abdul.
3: Jazakallah khair ilmunya pagi hari ini untuk kita.
0: Siap, pergi dahlia, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu kepada Allah ya. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini oleh kita bersama menjadi bagian amal soleh dan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki yang luas untuk kami. Limpahkan keberkahan dalam setiap usaha kami dan langkah kami. Permudahkan segala urusan kami. Tenangkan hati kami. Jauhkan kami dari rezeki yang tidak halal, dari rezeki yang haram, rezeki yang tidak baik, rezeki yang sia-sia.
3: Amin.
0: Jadikanlah hidup kami penuh rasa syukur yang disertai dengan rahmat dan keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu
3: fiik. Terima kasih Dennis, partner kerja Bang Apul kita pagi hari ini. dan wargi Dahlia yang begitu luar biasa kami menyampaikan permohonan maaf bila pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Mudah-mudahan hari Senin bersama Ustaz Andi Abdurrahman kita ketemu lagi. Dari studio kru Dahlia FM dan Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Stay tune, stay tune. 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih. Kita ketemu lagi sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Sambil nemenin warga Dahlia semuanya edisi hari ini 21 Mei 2026 barengan sama Erlan Magatru aja ya. Mulai pituduhan, wani diriungkan, prung ah, go go go, go ya. Stay tune, stay tune.

Ayo sayang, WhatsAppnya sayang jangan lupa diantos ya. Di sini ditungguin sama Erlan di 0811-222-1015. Di awur-awur atau ya sayang ya, warga dahlia semuanya di 0811-222-1015. Ya pengen teleponan juga lewat WA boleh di nomor yang sama. Atau pengen telepon lewat seluler juga bisa di 73028 atau juga di 73111710 ya. Hari ini nih sambil nemenin warga dahlia semuanya, hari Kamis 21 Mei 2026 barengan sama Erlan Magatru kita bergoyang ya. Di program Ubar Sebel Sayang di Kopi Dangdut Dahlia aja. Mual ayo pitu nuhun, wani diriungkeun, prung ah, go go go, goyang.

Asik, asik, asik. Pagi-pagi setidaknya jangan lupa sarapan dong. Sambil sarapan, sambil ditemenin sama Erlan Magatru ya. Udah sarapan biar gak bolohom minum kopi ya. Direkuat dulu kopinya, sayang. Asik, asik. Mama Fiani, selamat pagi. Cenanya lihat Erlan mani seger. Ya dong, harus seger ya. Biar nanti kan bisa jadi ubar sebel kamu ya, sayang ya. Ada Bunsal juga, selamat pagi. Makasih udah pantengin. Uyan bangun tidur, ku terus on air nya sambil pantengin Radio Dahlia. Asik. Ada Cucu Bungsu juga, selamat pagi. Ada Dery di Cibiru, Bungsu Cikeputihan, Deden Cipteng, Cipare Tengah, dan juga Esa di Jalan Kaca Piring. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Utayang. Ada Kang Ope, nojo dengan Kang Ope. Biar gak bolak kosak buru diragot dulu kopinya tuh Kang Ope. Ada Aden juga, selamat pagi. Dan juga pastinya ada sama nih, ada sama siapa nih? Ada Indra di Ledang juga, hai. Ada Adel, abeh teh boloho bener caranya kudu ngopi. Iya dong. Ngopi jangan lupa ya. Kalau ada kopinya buru-buru graditinyuhnya sayang ya. Ada Teh Manis juga, terima kasih udah pantengin. Teteh Juaria juga, hatur nuhun ulujung enjing, selamat pagi juga ya. Ada Ponti di Gerai Bage, tiris, cina ulu. Nah, tuh buat tiris segala, tuh buru gerai ibak aja atuh ya. Kalau tiris mah mandinya pakai cai hanet aja boleh ya. Jangan lupa nahar dulu ya. Nahar dulu, sayang. Ada Teh Kartika juga, makasih udah pantengin. Teh Neni juga, hai. Bunda Anggara di Pangandaran hadir. Ada IRB juga, Riung Bandung, selamat pagi, Besti. Kata-kata hari ini apa, cina? Ah, biasa, masih seperti biasa kata-katanya mah. Tetap semangat, jangan menyerah, karena masih banyak cobaan yang belum kamu cobain. Ya Allah. Ada lagi sama siapa nih, Erlan? Ayah orang Pagelaran. Bener tak, teh? Ada Teh Isar Ibun, Asep Yusuf juga hadir. Bunda Inces, Tia Rahmawati di Cisarua hadir katanya ya. Leo Voice Agatha juga, halo. Ada lagi sama Putri Arnita, terima kasih udah pantengin. Teh Nani Memori Cicahem. Ada Kang Roheng di Lengkong juga. Kang Roheng, selamat pagi ya. Jangan lupa sarapan ya, biar well. Biar wellnya well maksimal, cana gitunya. Ada Cipelah juga hadir, Siti. Ada juga Fitri di kawasan mana, Fitri Teh. Terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Mancut Marga Asi juga digoyang dong. Ada Restu Tamini. Ada lagi sama siapa nih, Erlan? Ketemuan juga sama Kang Ujang Pecai dari Jamali Cianjur ya. Bunda Yanse pagi-pagi udah langsung nongkrongin radio. Iya dong. Harus satunya Bunda, Bunda Yanse Arcamanik ya. Siap, terima kasih. Selamat beberes, yang lagi beberes, yang lagi masak, selamat masak juga dong. Masaknya apa hari ini? Ah, no ayawe cenanya. No ayawe di dapur orang pasaknya kanggo iya sarapan pagi gitu ya, kanggo keluargi cenah. Teh Fitri teh di Jatayu ya, patutnya Jatayu digoyang seyeng. Asik, asik, asik, asik. Hobah. Kang Zivo Garut hadir, Kang Zivo. Ada Gopur, Kurupuk, Ngabret juga, selamat pagi. Salam kenal sadayana warga Dahlia, cenah dari Resto Tamini tuh ya. Dari ya Ciwire juga hadir. Ada lagi sama siapa ini Teh Erlan, ketemuan juga sama Wasmika Maleng ya. Lagi pantengin Erlan katanya. Hatur nuhun. Senang Sari muncul Teros. Digoyang lah Teros. Hari ini kita goyang apa? Goyang isikan beas ketan boleh. Atau goyang kambeh hekeun galon boleh. Asik. Alah ada goyang deh di entre. Dari Subang hadir, makasih Teh Manis. Neng Kani juga selamat pagi ya. Atriana juga hadir, terima kasih bersama kawan Kombi Par. Dan juga Bayong Bong Garut, Kevi Aprilia, Kay. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Tias Cimut, selamat pagi digoyang katanya buat anak-anak Mega Indo Katapang. Kabumen hadir. Taisum juga terima kasih. Umi AB71 juga hadir ya. Teh Ella di Gerlong lagi apa sayang? Biasa becana pengen digoyang buat Mama Arul yang selalu pantengin sama orang Pasar Gerlong aja. Asik, Pasar Gerlong digoyang dong Teh Ella ya. Pasar Impres geger kalong mah ayana keur sibuk-sibukna cenah kitunya. Batu Lawang CBD, Teh Ati selamat pagi, Teh Eli Padalarang, Kang Tatang Suherman di Cisaranten juga hadir. Mama Ibu, digoyang soreang sayang, siap ya. Ada Teh AI Sugi alias Teh AI Sugi ya, dari Cimahi juga pantengin Erlan terus. Mama Fiandi Tasikmalaya. Ada Bunda Dinda juga nih sambil pantengin Erlan sambil ngoret, sudah alah.
Moal aya pitun nuhun wani diriungkeun pantengin Erlan Magatru aja. Iya dong, harus dong. Ada Mama Esa juga di Ciwide. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir ya. Majalaya penggemar Radio Dahlia, ya sana ada Bubun Yanti, asik. Bubun hatur nuhun sudah pantengin ya. Hidup Persib, cina hidup dong. Sama Persijap nanti bakal ini ya, bakal tanding. Dan juga rencananya cenanya bakal ada konvoi juga. Insya Allah lah menangnya. Lamun menang ke hari Minggu tanggal 24 ayah konvoi. Start nanti cina di Gedung Sate ya. Mulainya tuh dari Gedung Sate dan juga berakhir di Jalan Merdeka. Nanti jangan lupa pakai flare ya. Pokoknya harus tertib sampai nanti Persib angkat piala di Gedung Merdeka. Baru bisa euforia ya. Oke enggak? Oke dong. Boboto semuanya semangat dong ya, biar semakin menyala sambil pantengin Radio Dahlia di sini barengan sama Erlan Magatru. Tayang, prung ah, go go go. Goyang.

0: Semakin asik, semakin juara. Perung ah, go go go. Goyang. Pagi-pagi cedak aku sarapan bubur nih, Besti. Ya silakan ya, selamat sarapan. Ada juga yang sarapan nasi kuning, ada. Ada yang sarapan kupat, ada. Ada juga yang sarapan bubur di Sanguan ya. Udah mah bobor di Sanguan, udah gitu dipakein ranginang cenah, ah mantul ya tama, langsung warek, warekna warek pican cenah saya. Telinda, selamat pagi Telinda dari kawasan Buah Batu hadir ya. Arin Rahman di Singaparna, hatunun sudah pantengin Erlang. Ada En Renita juga dari Majalaya, juga selamat pagi ya. Ada Wadzaka Pagaden Subang, digoyang dong, siap dong. Ada Iya Suryana Ciamis, Majalaya juga Teh Air, Pataruman juga hadir ya. Pataruman mana ya Teh? Pataruman Cihampelas Cililin. Ada Teh Kartika hatunuhun, Sumedang digoyang yuk, Sumedang yuk. Ada Teh Mira Yanuar ya. Dan juga ada sama Andri juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Rancamanyar, Balai Endah hadir katanya Bandung Selatan. Kang Andri hatunuhun, Kang Andri. Ada sama Kang Jaja di Jalan Sriwijaya, hatur nuhun. Ada Neng Trik juga di Malang. Rehan Alferezi juga hadir. Teh Yanti Astuti juga selamat pagi ya. Ini pagi-pagi semuanya udah, ini udah melek, udah mandi belum? Ayo dong mandi dulu dong. Ini kesini soalnya tercium bau hangru sama bau belenok ya. Kamu cepat segera harus mandi dong. Soalnya kesini tercium bau-bau yang memang harus buru-buru kamu mandi. Mumpung cahaya nggak golontor, sana sayang ya. Dari Lembang nih Erlan, pada pantengin Erlan katanya Teh Siti, hai. Udah gitu juga ada sama Teh Keket di Panorama Lembang, di Pasar Panorama nu paling ianya, anu paling kasohor kacida, pokoknya mah Teh Keket banyak, wulu. Teh Andini Uber, selamat pagi Erlan sayang, selamat pagi Teh Andini. Sudah lama tak jumpa di kandung kudo yo. Dari Istana Tuonde sambil masak nih, katanya suka deh kalau Erlan siaran di Kopi Dangdut Dahlia ya. Jadi seneng gitu kan Erlan, cenanya aku Teh sambil ini, sambil masak, sambil pantengin Erlan katanya. Tayang. Atuh nuhun ah. Aku cena udah baru mandi ini acek, siap ya, terima kasih udah mandi. Biar seger gitu kan ya pagi-pagi Teh ya, biar menyongsong dan juga menjemput rezekinya dengan segar, dengan semangat juga pastinya ya. Gunung Gadung hadir Teh Yanti, dan juga Cimahi Nurtika, Cinunuk Dinitis Mayanti, dan juga dari mana lagi nih? Teh Mela Anjani hatunun sudah pantengin Erlan ya. Wah Uci Jalan Suci, dan juga Teh Ani Baso Tanjakan Seke Honje, Aman Abadi Jatinangor. Erna Cipagalogirang, Kang Asep Dapota, Teh Nani Sartika di kawasan Cinambo, Sukamulia ya, selalu pantengin Erlan juga. Asik. Teh Dewi Pasko hadir, ah pokoknya malam ayah pitunuhun wani diri unggulnya Teh Dewi. Ada lagi sama siapa nih? Ada Pak Caca dari Cemara juga digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia aja. Oke deh, nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk. Sekarang teleponan dulu yuk, Pak Boro-Boro on air dulu ya. Ada sama siapa? Coba halo, Kopi Dangdut Dahlia. Sakadang kuya, ojong sakadang bangkong.
1: Kamari
0: nih, hehehe. Nah kamari mah labas, Besti. Soalnya iya mah sana si Kang Danu lamun tahun RT sok acak-acak runtah. Heeh.
1: Pokoknya
0: mah
1: itu
0: lamun enak
1: mampir
0: ka ieu teh rugi we. Rugi we nya. Heeh, sana mun oge sana sok acak-acak papalakan imah tatangganya.
1: Acak-acak papalakannya enggak acak-acak kepiteng ya.
0: Hari ini sekarang lagi di mana, Sayang?
1: SPBU.
0: SPBU ya, sambil ini. Entong ih, di SPBU mah entong bisa ngabledug, Sayang. Pokoknya di SPBU mah tong ngopepang we, heeh. Bener. Ah, saat itu kita ngagoyang helanya. Kang Danu lagi di jalan, siap. 1, 2, 3, go.
1: Hey,
0: ngagogo buat siapa sih? Yo,
1: nama Kang Oairlannya sehat selalunya, banyak rezeki, banyak jobnya dan banyak abogoh jeng duitna.
0: Eh, halo ya. Amin we heula ah.
1: Amin heula nya imani umat yang teu mama baju teh on teh bajaran mama teh kang ngetalu pasar bareng pagi atong geuna gua pinolina teh

0: sa Unity Farm at Kangisugi, Kema, Abdul, Neneng Bred, Mang Tatang, Tewunik, Mang Sir, Jalema, Pada Larang, Dua Idi, Jawra, Bote Kemunjo, Pepe Kuapa, Nyati, Manu, Mama Jodang, Kang Adin, Nada Lora, Kue Joy, Bunda Dina, Mama Ahli, Nama Mahli, Lid, Mama Sri Adong, Dato, Aki, Bale, Nia, Sidik,
1: Kali Jadi, Kali Nyadoi,
2: Kali Jadi, Bulak Balik, Dekok, Seyeng,
1: Ya, itu jadi parinikan, mah, kudu disangsurkeun.
0: Oh, ya, iya, nanti, ya pagi
1: kudu kama berang tah kacau isar
0: oh iya dukun beranak
1: nyata kudu sakalian kudu di iya kudu dicek ayodi besi nyengsol sayang
0: sektor kena itu beton
1: iya pajar cek beja cada kamari titenet labuh-labuh titenet jadi apa nyengsol ayodi ayodi oce jadi nyengsol hee yaudah tuh gocin lah buat siapa sayang. Buat
0: nama sama warga Dahlia Sadayana sama ngayalannya.
1: Siap. Amin. Nuhunnya kamu juga hati-hati di jalan ya.
0: Iya dong. Ayo langsung. Alat lega. Ingat asuk mah ya.
1: Iya dong. Sok atau.
0: Jadi senang murucut terjadi.
1: Bener. Bener. Sok atau digorowokin. Apa anteng radio?
0: Radio Pantan Dahlia. Enak-enak lega. Dahlia berungan gogoya.
1: Aduh. Angu. Cena tuh keluar kodam lah ya. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Waduh, orang Kopo selamat pagi.
3: Pagi sekarang nih hesek.
1: Nih hesek. Iya gak sabar tahun itu on air ya Teh Santi. Ya udah, sekarang udah masuk ya. Kita ini dulu. Kita ngegoyang dulu sayang siap ya. Cikan dari kawasan Kopo saya Teh Santi 1 2 3 go.

0: Hey, nggak apa-apa buat siapa aja sayang.
1: Bapaknya tanggal kairannya tipayu, moga saya selalu banyak kerikinya.
0: Amin.
1: Banyak pacarnya, banyak
0: kerikinya. Ya Allah.
1: Kamu Putri Yunus, Susi Sani, Maci Ramila ya. Ini Katapang, Bu Eha, Danu, Iman, Genta, Isa, Ponti, Rokit, Sparija, Tokyo, Lukman, Pasar Baros, Uci, Umi Yuna, Umi Lila, Nado, Liancu, Nah, Gopi, Mama Bayu, Mama Lili, Bunda Dinda, Yati Kopo, Nenek Ica, Bulia, Bu Eli, Epul, Kema, Abdul, Asep Mehmet, Asep, pokoknya apa, Asep Wetawanya, Oma Joda, Hesa Tiber, Hei Pasko, Nana Setia Budi, Cucu Cibuntu, Teh Unik, Jube, Jibrit, Ayu Sugi, Dewi Pasko, Dua Ai, Dedi Cicalengka, Bu Haji Ani, Bunda Sarah, Lisna Onde, JJ, Rembang, pokoknya Andi Opo, ya, Jendrik, Krimiotik,
0: Alah.
1: Pokoknya kuasa pokoknya aja.
0: Gocirnya tuh buat siapa, Oce?
1: Buat Erlan we anu bager nu gantengnya sarang suami anak lepas cinta.
0: Oh, tayang. Regrek kuenya jong-jong udah on air mah Oce sok atuh geras sarapan ya sambil jangan lupa ibak ini ke sini udah bau belanok ya kacium ya Oce geura mandi buru. Sok atuh gerobokin dulu ya panteng radio.
1: Panteng dah ya enak-enak lagunya asik atuh go go go ya.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi.